0: sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitowati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya ini.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soha Lauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timor ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jiberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timor. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Wekabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
20: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam ASEAN Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya. Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,61 FM kanal informasi dan juga inspirasi. Tua-tua keladi dari Shanti menemani Anda berdegar pagi hari ini. Hati-hati dengan orang-orang yang kayak gitu berdegar. Ya tua-tua ngaku bujangan tapi ternyata banyak punya cucunya atau bukan punya anaknya ya. Nah mendengar, ada informasi yang menarik kami hadirkan di pagi hari ini. Datang dari Pertamina yang mengumumkan harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Nah, penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95 sementara Pertamina Dex dan Dex Lite tetap. Nah, PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%. Nah, wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Jadi, per Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Nah, perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Nanti kita cek ya, seperti apa Pertamina di daerah Kalimantan Selatan. Apakah juga mengalami penyesuaian atau masih bertahan dengan harga yang tertera tersebut? Ya mudah-mudahan ada penyesuaian lah ya bagi yang menggunakan Pertamax, apalagi yang sudah langganan Pertamax. Mungkin ketika harga naik ini jadi kayak berasa bingung, karena satu sisi mempertimbangkan harga ekonomisnya, satu sisi mempertimbangkan kualitasnya juga. Ya seperti saya satunya ya, saya akhirnya mikir-mikir banget nih, jadi mau kemana arahnya. Tapi jangan main-main dengan kendaraan bermotor pastinya pendengar ya, apalagi mempertimbangkan kualitas, itu pastinya harus kualitas yang terbaik. Takutnya kendaraan bermotor yang kita gunakan adalah kendaraan yang tidak baik-baik saja, apalagi juga bagi yang kehidupannya tergantung dengan motor ataupun juga mobil, pasti mempertimbangkan yang terbaik untuk yang namanya itu kendaraan bermotor Anda. Jangan cuma main-main maksudnya ya, seperti yang dinyanyikan oleh Tip X berikut ini.

Hari ini Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih menemani Anda pagi hari ini di suasana Banjarmasin yang masih panas, yang kayaknya pada pagi hari ini cerah deh, kayaknya sepanjang hari ya. Bagi yang daerahnya lagi pemadaman listrik, harap bersabar, harap tenang, harap ya udahlah, nikmati aja lah ya kan. Karena saya juga merasakan mati listrik dan ya begitulah, kira-kira saya juga bingung mau ngapain ketika mati listrik itu ya. Tapi yang jelas, di bulan Agustus ini pendengar, pemerintah Republik Indonesia mengadakan pesta rakyat jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya berusia ke-81 tahun. Salah satu kegiatannya ini ada berlangsung pesta rakyat di Monas dan Bundaran HI Jakarta pada 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ini mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari pendengar. Wamen mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan pesta rakyat. Tapi di Jakarta, kalau di Kalsel kira-kira ada event apa nih pendengar ya? Yang pasti di Kalimantan Selatan juga ada rangkaian hari jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang pastinya bakal banyak banget kegiatan-kegiatan yang akan diadakan, diantaranya ada pesta rakyat juga. Nanti juga akan ada peluncuran atau peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kurang lebihnya pada tanggal 13 Agustus 2026 yang kemungkinan akan diselenggarakan juga tablik akbar pastinya, mungkin ya kayaknya ya. Dan beragam rangkaian pesta rakyat lainnya, diantaranya ada juga pesta rakyat jalan santai dan lain sebagainya. Nah, agenda-agenda dari Kalsel sendiri ini sangat padat sekali pendengar. Jadi buat Anda yang mungkin ingin meramaikan pesta rakyat Kalimantan Selatan

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan kantor berita Antara yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi Bantah Aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selepas ini kita hadirkan feature dengan judul distribusi MBG di sudut pinggir kota Banjarmasin yang akan disampaikan bersama dengan Lukmanul Hakim. Dan kita hadirkan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda menemani aktivitas pagi hari ini jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli Ansyah. Dan kita akan berjumpa kembali di Cek Fakta berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Di balik padatnya permukiman Gang Dwi Kora, Jalan Veteran Kota Banjarmasin, setiap pagi sebuah gerobak menembus akses jalan yang tak mampu dilalui oleh kendaraan besar. Gerobak inilah yang menjadi pembawa harapan bagi 115 siswa Madrasah Ibtidaiyah Khadijah untuk menikmati program makan bergizi gratis. Kepala MI Khadijah, Suryansyah, masih mengingat bagaimana sempitnya gang sempat menjadi tembok penghalang bagi penyaluran nutrisi siswanya.
1: Pertama dari pihak MBG kan kada menyiapkan untuk pengantaran ke pihak ke sekolah karena jaraknya kan jauh, kemudian jaraknya agak kecil kan, kalau pakai mobil kan tidak bisa.
0: Masalah akses tersebut akhirnya menemukan jalan keluar. Beni Haryoto, sosok di balik gerobak ini, menceritakan bagaimana ia mengambil alih tugas pengantaran MBG.
2: Pertama tuh pakai sepeda motor aja, Pang. Gurunya bajinting. Bolak-balik, uyuhan lo, mana mengajar terganggu. Kasihan.
0: Namun, perjalanan Beni tak langsung mulus. Ia sempat mengandalkan unit seadanya untuk menjangkau sekolah yang berjarak 200 meter dari mulut gang.
2: Dulu minjam gerobak di dalam gerobak ulin. Ini kan sesudah hanya pihak sekolahan maulah seorang nih. Maulah gerobak. Ampul, kalau gerobak bubuan yang jual tempe itu kan berat sedikit.
0: Penggunaan gerobak pinjaman itu pun hanya bersifat sementara. Berdasarkan arahan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sungai Bilu, Ahmad Rizki, meminta pihak sekolah untuk merancang sarana angkut yang lebih layak dan higienis.
3: Kan gerobak biasanya tuh, jadi gerobaknya itu sudah kita kasih paham bagaimana gerobak yang steril. Jadi gerobaknya itu dibuat dari stainless dan ditutup, ada tutupnya. Jadi untuk ompreng sampai ke sekolahan itu tetap higienis gitu.
0: Merespons arahan tersebut, Suryansyah kembali mengisahkan transformasi armada mereka.
1: Artinya gerobaknya tertutup supaya kesehatannya tetap terjaga. Jadi kami itu udah berpikir ya tadi membuat gerobak tuh dari bahan baja ringan itu.
0: Kini derit roda gerobak MBG menjadi suara yang dinanti para siswa. Salah satunya Soleh Zain. Siswa kelas 6 itu kini bisa belajar dengan tenang tanpa harus terganggu rasa lapar.
4: Tinggi, bisa bawa bekal, bisa jajan di luar. Alhamdulillah, uang jajan bisa lebih diatur.
5: Apa menu favorit Soleh?
4: Mie ayam ada?
0: Rasa syukur serupa juga mengalir dari para wali siswa. Salah satunya Herlina, yang merasa terbantu karena program ini mampu meringankan beban keluarga dalam memenuhi gizi harian anak.
6: Tapi untuk orang yang pemakan, emang pas datang tuh emang seneng nggak itu nah. Jadi apa tuh kada keluar kan, ini banyaknya kada keluar makanan lo di dalam.
0: Namun dibalik rasa syukur tersebut, Herlina tetap menitip catatan untuk penyempurnaan program ini ke depannya.
6: Apa menunya tuh nah, yang selera si anak, kalau bisa tuh anaknya itu ditakoni seleranya apa itu nah. Makan.
0: Gerobak yang setiap hari melintasi Gang Dwi Kora ini menjadi satu dari banyak cerita tentang bagaimana harapan menembus batas infrastruktur. Karena pada akhirnya, setiap anak di lorong tersempit sekalipun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan asupan gizi terbaik. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
2: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
1: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
3: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Rp10.000 per orang?
3: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
2: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
3: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
4: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
5: Banjarmasin pagi ini.

0: sekitar. Mari kelola sampah organik di rumah dan bantu lindungi bumi dari tumpukan sampah yang berbahaya.
1: Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.
2: WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
4: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
3: Udah, tenang aja, Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalan silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
4: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, nggak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
5: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini bersama saya Fadli. Dan selanjutnya Anda akan mendengarkan siaran Banjarmasin siang ini bersama rekan saya Auliana yang akan menemani Anda dari jam 10 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai program menarik yang pastinya akan menemani Anda sepanjang hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap setia dengarkan kami. Kita akan buka telepon untuk Anda di program Bapandi dan Orang Banua sesaat lagi yang akan dibersamai oleh rekan saya Auliana. Dan jangan lewatkan juga nanti pengaruh utama gender yang akan kita hadirkan sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita jalan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pukul 10 pagi waktu Indonesia Raya, waktu Indonesia Tengah maksudnya, dan juga naskah teks Pancasila. Selamat pagi, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.com.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedapatan pulang kita lawan Habar Banua. Nah, lawan Lulun Auliana imbah tadi Padli nang mengawani bubuhan pian berataan di Banjarmasin pagi. Nah, hari ini juga cuacanya bagus benar mendukung. Lawan juga hari ini kita sampai badapatan sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, edisi hari ini edisi hari libur akhir pekan lah di hari Sabtu. Nah, kita mengawali bulan Agustus. Nah, inggih badapatan kita hari ini 2026. Jadi cuacanya bagus mendukung gasan bubuhan pian handak bejajalanan, tapi tetap jaga kesehatan ya. Kalau karena harinya luar biasa dingin. Nah, jua jadi jaga kesehatan nang pian handak bejajalanan. Artinya jua nang handak begegawian jua fokus bagawian ya. Kalau hati-hati jua pang mati lampu. Nah, nang kena sar jua lagunya seperti mati lampu. Enggih, tapi mudah-mudahan kada pang lah. Tapi ada pang jar jua nah beberapa wilayah nang masih padam, tapi kada nang kaya nang semalam-semalamnya nang belalawasan bejam-jam nih hampir 2-3 jam aja pajahnya. Ayo ulun handak membuka jua lawan bubuhan pian nang handak bahabar hari ini. Ya kalau ada habar nang hibuh, wah hibuh jar. Tapi habarnya hari ini di pasar imbah tadi memantau situasi dan kondisi di lapangan, harga bawang habang hari ini alhamdulillah turun di harga Rp34.000. Nah, ada nang 32, ada nang 30, tergantung ganal halusnya bawang. Inggi, tapi di bawang putih harganya tetap di harga Rp42.000 sekilonya. Nah, kepa himong aja kah bubon ibu-ibu nih semuanyaan nang harga apa bawang turun sudah. Inggi, pinanya lagi panen raya benar nih bawang. Nah, tapi baras nang pinanya benaik. Inggi, ayo ja ulun handak bedapatan dulu. Nah, handak betatarimaan dulu mendengarkan habar bubuhan nampian berataan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, orangnya. Assalamualaikum. Naham, kada ada orangnya. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, jua. Assalamualaikum.
1: Salam, Cil.
0: Nah, Herman, Banjarbaru, sudah jua ke Mendoy?
1: Belum, Cil.
0: Nah, nang kaya apa kisah nih? Asyam nih, asyam.
1: Belum dua kali.
0: Asyam, no, punya lambat mandi asyam.
1: Kita sudah mandi oleh jono jam 6.
0: Oh, sungsung sekalinya Sidin lah dikira tadi besubuhan.
1: Apa?
0: Besubuh.
1: Iya, besubuh tuh nah. Mandi sudah sekali deh.
0: Mandi sudah sekali. Amo nang pina gerah benar ya kalau mandi pulang asal ada banyunya.
1: Aku ini ada naung pengar ya ini ada panas oleh.
0: Sini panas kah bujuran nah.
1: Panas di luar juga.
0: Panas di luar, di dalam dingin, menggigil di sini 24 pang di sini AC-nya.
1: Banyak banget di luar ulia harinya nah.
0: Dasar bujur tarang di luar, jamur ja satu mato. Lakas benar karing.
1: Apa yang larang apa ya?
0: An kada larang anu turun. Apa ajar orang tuh harga bawang habang sudah di harga 3 ada yang 30, 32, 34. Nah, tergantung ganal halusnya. Tomat juga. Bawang putih Rp42.000 hari ini sekilo di pasar.
1: Jarang ketemu ya anu mama pakai bawang putih terus dia.
0: Iya, bawang habang teruslah dipakailah mah harum pang bawang habang.
1: Nah, paling baras saja jalan ada yang banyak isinya jalan.
0: Iya benar. Tomat juga hari ini turun juga jadi 7.000 sekilo, neh.
1: Tepak aja tomat awal ya.
0: Tomat tepakai. Tomat dari tadi ya juga.
1: Itu sebenarnya bulan sambal lah ya.
0: Nah, itu dia. Aman kada ada tomat rasanya kurang benar ya lah. Nan.
1: Tapi aku ya biar ada awal ya yang ada benar.
0: Amunnya ada bisi anunya pohonnya kabunnya kada apa-apa tinggal panan putik aja.
1: Ini kita kalian nukar itu. Ada paman nukar tempe atau nah.
0: Nukar lah sedikit lah.
1: nukar kena 10 ribu. Lalu dimau ke rumah nih kan.
0: Yang penting anu ada aja toh nang berjualan lewat ya kalau amun ke pasar. Kecuali parah banyak.
1: Dua butingan anu paman berjualan oleh sayur-sayur.
0: Ii nyaman. Anu tapi hari ini nang larang pindahnya sayur. Nah ada kenaikan 1000 apa nih bayam seikat ganal hari ini nang biasanya 4.000-5.000 jadi 8.000 seikat. Nah bayam.
1: Saya dapat tahu ya.
0: Bayam. Kangkung bayam. Biasanya 3.000 jadi 4.000. Nah, habis itu pulang sawi. Nan, sawi, sayur sawi.
1: Ya sawi itu ya loh.
0: Nah biasanya.
1: Kita bulan nasi goreng sawi itu ya loh.
0: Nang biasanya 4.000 seikat 3.000 seikat timbul naik jadi 6-7.000 seikat nih. Karena apa? Ini pang cuaca nih pang berpengaruh ya kalau lawan tanah tuh nah kering.
1: Nah itu nak jual lawan beres nih.
0: Iya juga. Ih nan.
1: Tapi banyak bang barasnya pindahnya loh ya loh. Soalnya harganya tuh macam.
0: Macam-macam harganya tapi barasnya pindahnya kada ada nang anunya. Pindah kada danang bungasnya nang.
1: Itu nih nama nol ya, anu baras haruan.
0: Baras haruan pulang lah, ada pulang nama lah.
1: Ya baras haruan, anu siam haruan gitu orang.
0: Kena ai kena merasai mencari i kena.
1: Nya banyak campurannya tuh nah.
0: Lah. Kena merasai mencari siam haruan.
1: Baras Jawa tuh.
0: Baras Jawa ya jua, tapi ya, baras nang ya, pina.
1: Lele kah tuh.
0: Rojo lele kah? Ii.
1: Lele jumbo apa tuh?
0: Rojo lele.
1: Nah. Ya, rojo lele itu ii.
0: Makanya itu yang kemasan kalau lah Herman lah.
1: Ya, itu hanya nang sudah bapak babungkus tuh loh.
0: Makan nang baras nang murah nang harga nang anu tuh nang 10 ribuan tuh harga baras model kayak baras guno-guno lamak-lamak barasnya.
1: Itu bujur kayak orang lamak ya lah.
0: Ih dasar bujur nang bejualannya pulang lamak juga pulang anu montok. Nah, gemoy.
1: Nang siaran lamak gua ya loh.
0: Yang siaran kak, seksoy.
1: Berapa kilo boleh bertimbang?
0: Hanya belum lagi bertimbang nah. Hei.
1: Aku semalam tuh berapa anu? Lima kau lihat.
0: Masih stabil aja, stabil.
1: Cuma yang menjejak tol ya.
0: Masih ya, masih barat 5 kilo.
1: Oke. Boleh bertakon lah.
0: Apa tuh?
1: Malam sampai siaran.
0: Malam hari ini hadang dahulu lah aku itih.
1: Mana ada anak-anak banjir ya, nah?
0: Mada
1: malam lah.
0: Mada malam nan. Nikam kena ikam di kawan di mada tuh bawa malam mingguan di anu.
1: Allah kan ana rencana anak nongkrong.
0: Ya. Nongki. Nongki jar bahasa. Kita
1: kok pertama Mang Warni oleh ya.
0: Oh iya kah. Ayo aja kena bisa dayanya tuh menjaga tuh.
1: Bisa nama profesor lah.
0: Oh profesor kah. Oke siap.
1: Ana Mang Surya aja lah yang gegah ini.
0: Oh iya. Anak-anak
1: sorenya lah.
0: Ada aja kena si Din, ada aja waktunya kena cungul pulang si Din.
1: Tapi si Din ini bisa benar ya di rumah nih ya lo
0: mendengar, saku mendengar ya saku.
1: Lawan Amang Warna juga nah.
0: Ayo ha, itu aja kah?
1: Jadi adanya nak buat pajak.
0: Oke.
1: Lawan orang gagah jadi jorong tuh nah, no. Kita tanah.
0: Iya, Brahma Kumbara.
1: Brahma Kumbaran.
0: Kumbaran. Ayo aja. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Nah, apa kabar nih? Hari panas nih.
2: Lagi membakar badan dah awak.
0: Hah? Apa nang dibakar?
2: Awaknya terbakar terus.
0: Awak terbakar terus. Oh my, hangit nih ini judulnya.
2: Paruhnya banyak banget kuat lainnya.
0: Hangit ini judulnya.
2: Ada keingetannya yang keluar banyak cilai nah paluhannya
0: paluhnya yang banyak
2: kebakar banget harinya nih
0: iya panas banget lah anu lah
2: tapi di dua tahun kan ada pemadaman begini pang cilai nah
0: sampai ke sudah
2: ada masuk di wilayah hulu
0: iya kah manya ada masuk
2: ini karena masuk di wilayah ini nah.
0: Oh, untungnya ayalah kada ada bapak-bapak jahan. Kenapa jadi bisa nang kayak itu?
2: Ya, coba lihat di list ininya playlist-nya lah. Lihat akan dulu playlist pemadamannya.
0: Mungkin lah anu playernya.
2: pelayannya kada nyupot di sini, jadi kada majahi ya.
0: I di wadahku dipajahinya kamja ai kam.
2: Iya lah.
0: 3 jam. I telah amat sungguh dirimu teganya tuh Bang PLN kam.
2: Oke, tadi guru pasui dia
0: di tutup. Aduh, hai, udah apa-apa sih, Din. Menyuruh pajahi sih, Din, aman aja. Si Din di Padang Kadap, Din, melihat sih, Din. Apalagi Padang Tarang. Hawas
2: sih, Din. Oke, tadi ditajau tadi.
0: Model yang kayak mata barang-barang, yuk, Wak. Padang Kadap mau melihatinya.
2: Melihat ya.
0: Amun sorang, Padang Kadap pegagak. Tak kacau muka orang bener.
2: Aduh, di sini aman aja cewek.
0: Nah, aman aja lah.
2: Tapi wah ini balas sama aja harganya, sama aja cewek.
0: Nang murah pacahan kam.
2: Enggak kawan, balas wah ini dahulu nih yang 11 pang nih.
0: Nih nang 11 lah, bagus lah sudah barasnya tuh.
2: Balas nang anak nuka pulang nih kena nih. Kena nang nuka pulang di muka nih ada yang jual, sudah ada yang larang jambun super je.
0: Jambun super lah.
2: Pernah masa nih cewek pernah balum.
0: Belum lagi nang biasanya siempang lah. Nah.
2: Siam lah berapa tuh nungkar?
0: Siam tuh ada yang 16.000 selitarnya.
2: Ini larang lagi jambun super cirai 18
0: ya. Ada yang 20 tergantung.
2: Nah, 18 pang.
0: Nah, tergantung halusnya barasnya.
2: Cuman sangi yang jambun super tuh nah kayak apa rasanya? Oh,
0: nah berjalan aja dulu diitih-itih dulu mana tuh jambun.
2: Di muka nah jambunnya.
0: Pian mencari jambun aja, baik mencari jambul ulun jejer. Wah, nang bejualan timbul sakalinya bejambul.
2: Kesannya itu.
0: Lain kah? Oh, ampun.
2: Oke, jam 3 siapa nih kena?
0: Jam 3, aduh hai aku mitihi pulang. Nih aku belingkok pulang. Ada Cilniar kena.
2: Oh, itu acil Pak Acilan ulun tuh.
0: Pak Acilan kah umai? Tiba-tiba di mana?
2: Pak Acilan di telepon.
0: Oh, Pak Acilan di telepon kah? Kalau ai Pak Acilan tiba di mana kah?
2: Pak Acilan tuh sambut. Hello.
0: Ya. Umai, ihlah hello. Hei, anu jar eja, aja Sidin.
2: Ulun magu.
0: Ayo
2: panas banget ini. Kayak apa di banyak panas di waktu
0: sama aja aja ai kada belain di mata pura juga sama aja.
2: Nah mau pulang mau paluhan pulang nah.
0: Ai sudah sadang aja sudah dulu didinginkan.
2: Sadang anak nak ke muka dulu nak cari balas.
0: Iya betul.
2: Oke tadi cari balasnya masuk tadi.
0: Aduh hai. Heh, jangan dikiau,
2: sadakan Sidin. Sidin sadakan taros Sidin.
0: Guling kau Sidin. Kahimungan kena Sidin, kahimungan nih kam behindik Sidin kena aku kada tahu lah.
2: Sanang Sidin. Sanang Sidin. Apa aja yang berdua tuh kumpak lalon.
0: Sidin kalau nya kahimungan beguling-guling kam di pasir bujuran. Makanya
2: tau
0: itu.
2: Tahu gue helmet lah Pak, beguling-guling juga lah.
0: Kada Sidin benaik ke pohon. Ayo Din, jangan kiau akan lagi Sidin lah cukup aja.
2: Bodaik-daik ini beguling-guling. Beguling-guling banget.
0: Ya ngali kan kalau nya kehimungan gua kada kau lagi menangati.
2: Kayaknya masuk sih Din lah
0: Iya, bayu
2: jat. Mau mana sih Din tuh? Ayo jatah hati lah. Sadang dah
0: ya
2: kita minta gitu lah
0: sama-sama
2: ya
0: amin
2: mudah-mudahan kita baik kecil lah makasih lah udah ada nih bubuhannya masukkan nah putih mana nih putih kalang kita masuk nah put
0: nah putih kiau putai
2: masuk nah bubuhan ulang kota baru masukkan nah kita kalau nyambat tulangnya banyak banar
0: ayo ha
2: buatnya mama api nah masuk nah mama api kira itu aja lah
0: ya.
2: Kasih lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja di Martapura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih orang gak. Assalamualaikum. Ay kemana nih orang kadadaan nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Putri Hanyaram di Gawil tadi.
3: Ini tuh makan Tanjung.
0: Acilwati kah?
3: Iya, benar.
0: Nah, ingat tolon Acilwati ya berarti. Apa kabarnya Acilwati?
3: Kabarnya apa panas.
0: Nan, Bapak lagi bapak nih.
3: Apa kabarnya Mbak Ulia?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Lagi bapak nih, lagi begawian kah? Hai. Kenapa nih orangnya? Oi, Acilwati. Nah, sama Acilwati katutut babunyi Acilwati ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini putri bujuran. Tadi nang ujur wati, tapi mirip-mirip putai suara ikam lon Acilwati. Nah, ikam ni beanuan kah? Pakai ilmu telepati kah?
3: Mirip kah?
0: Hah, sama mirip. Tadi putai ikam dicari Herma, dicari Eja. Nah, masuk jari gawilnya.
3: Ya kah? Itu kada pemadamannya lah lampu.
0: Hah?
3: Di sana di Istanbul tuh kada ada pagihan kerja lampunya.
0: Ini jar kada ba anu jar kada ba pagi. Lain di Banjarbaru ada wadah Amang Herman kah? Di
3: Herman ijo rasanya.
0: Han. Kada tahu jua aku gin bingung nah di wadah ku aja mati-mati aja lampunya.
3: Tinggi, kada merasakan juga tuh kayak apa orang rasanya orang kada depan.
0: Ih, lah alahan kakak depan lagi kahumapan meleleh. Ya Allah,
3: ma kada depan kan yang kepanasan.
0: Heh, dapatnya paluh geluyuran nang kayak jalan tol. turun naik paluh dapatnya. Ya Allah, kepanasan membara banar. Kenapa dihabarakan nih, Pot?
3: Ini ya bareng apa panas juga pernah cuacanya.
0: Sudahkah ke pasar Put bela lihat Put?
3: Ada datang lah. Ini mah ngomong bemurah juga kejar sudah.
0: Bemurah berataan sayur benar nang sudah pinanya naik daun bekaraut.
3: Tinggi sayur kayaknya larang. Gulaan anu apa kayaknya mulai kada anu kada bagus tuh nah mulai kita tarung kita merusak tuh tarungnya.
0: Iya am, jakanya
3: kepanasan di panggul juga.
0: Jakanya tarung tinju bebinculan lah. Kacang panjang aja putar 15.000 nang biasanya 8.000 ikat ganal tula pot. Nah, paling larang mana 10.000 putar jadi 15.000.
3: Larang-larangnya.
0: Nan, ikam sayur-sayuran wah ini aduh hai. Tapi lombok hari ini seperapat 8.000 lombok ganal habang. Nah.
3: Murah lah toh.
0: Han, kalikan aja kalau nya harganya berapa tadi tuh?
3: 8.000 lah.
0: 15 kah berapa yuk tadi tuh yuk? 12 kah tadi tuh 12 kalau kada salah lah. Anu 12.000 seperempat yang hijau itu 7.000 kah tadi 8.000 seperempat nah kurang lebih seito. Nen, tomat yang murah sekilo 7.000.
3: Kita orang ada juga pang sini tempat anak mutik aja di halaman.
0: Nyaman benar putai. Hai bebuah benar bisa habang lah ganal-ganal.
3: Tinggi tamat lambok juga ada petukaran.
0: Bah nyaman benar tuh putai. Han.
3: Iya sedang pulang apa cacapan jurang.
0: Cacapan bujuran limau kuit tapi limau kuit wah ini kembang king.
3: Kepanasan nih panggul juga.
0: Kepanasan kada mau ganal bangking inya. Nih jerku nih, setanting nih jerku nih, wah kurang MBG kah ikam jerku, aku takut nih lo warna nuli mau kuit, kepanasan ulun jar, nen, ikamnya belum mau kuit bisa pandar menjadi pandari, ayo jah itu,
3: karena enak banget tuh segan ano mau lah cacapan kan, iwak pupuyu bu ubar nah,
0: iya benar nan.
3: Silahkan cacapan tuh ikan lombok.
0: Betul sekali. Nyaman benar lah. Iwak karing gitu nyaman tuh putai.
3: Saput karing.
0: Kudu segin dah kita bermandir. Hanya jam 10 putai. Kena no bedangdutan kena parut kami di sini. Lagunya seperti mati lampu pulang. Aduh pas banaram.
3: Di balon pernah lagi mati nah.
0: Jangan mudah-mudahan kada lagi deh. Kena-kena jegin dah pulang nah. Saban hari lah daripada anu.
3: Saban hari ulun nih.
0: Malah
3: kan
0: pada
3: tahu kan perlu kalau persiapan kan dulu kan sudah tahu.
0: Ada nang alahan pada minum obat 3 kali sehari. Aduh, hai. Heh, Ampun lalu hamba nang kayak ini. Ayo ja.
3: Iya ha.
0: Ayo ja putai. Terima kasih putlah berimput.
3: Ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri di Karang Intan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah guru masuk.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah guru. Ya, minta doanya guru.
4: Doa apa?
0: Ah, doa makan lawan doa buka puasa. Belum lagi orang ngajian guru ai.
4: Allahumma kasuma gading.
0: Iya.
4: Pada nang ading.
0: Iya. Ini anu kasih udah bapak dahlon mama madan gak nih masuk dah.
4: Sudah pada mewakili ya kak. Mewakili anak mama madan.
0: Kabutan mana nih nyatai?
4: Iya am sidin. Anak gemoy batu sidin.
0: Iya kak. Uma gemoy sebelah kak. Gemoy kada duanya.
4: Kada duanya gemoy.
0: Uma.
4: 12 jam di mobil ya gemoy batu ya.
0: Berarti itu begana ukuran selawar sidin tuh.
4: Selawar tuh sandal kak.
0: Sandal lawan selawarnya eh.
4: Ada selawar kata.
0: Hai, selawar begana juga tuh amunnya.
4: Batis aja jangan telapak batis.
0: Oh iya kak. Itu jejak. Bah, itu jejak mama mandan. Belum
4: mau kuliah selawar sidin tetap aja sama
0: aja. Iya kak. Tulak kak sidin nih.
4: Tulak udah di sampai dah sidin.
0: Di anu.
4: Ke kampung halaman sidin.
0: Oh iya anu Puruk Cahu.
4: Iya Puruk Cahu.
0: Iya alhamdulillah ya kalau han belajar anto. Napa nih kabar di Sungai Lauk nih?
4: Kabar nih Mbak Nima pindah usahakan.
0: Iya jar hati kayak apa hat? Maka iya. Anu
4: 2 tahun 3 tahunnya sudah.
0: Tapi orang ada hati yang menggunakan padi apung hati.
4: Nah itu kira-kira bagus bang.
0: Ii padi apung, jadi padi apung itu kan mereka pakai apa pipa paralon tuh kahat?
4: Iya.
0: Nah itu lawan juga nang istilahnya tuh nang galon-galon nang kada terpakai itu nahat.
4: Iya.
0: Nah
4: itu. Tapi itu kan cakep nyigambang deh kira-kira.
0: Kada juga paling kada tuh seminggu sekali kah jangan mengganti banyunya?
4: Oh iya.
0: Ii.
4: Kalau dituruti tuh?
0: Nah kalau dituruti apa pang melihat? Anu baras wah ini pinaramukan rapayan kan apa jarku nih?
4: Ya.
0: Yang dijual tuh, orang.
4: Iya tak kurang kira-kira tuh kurang garing mengelola orang ngamuk tuh kurang garing jamuran itu nah.
0: Pinanya lahat lah mbah itu ya, gitu. Pulang yang pinanya nang Siam Unus. Nah aku kada tahu pang lah Siam Harwan tuh nang kayak apa.
4: Siam Harwan tuh lah anu Unus tuh nah bercampur baras anu orang lain.
0: Oh nang
4: Siam itu, Unus lawan.
0: Nah, pagat na, mihat nih baluman lagi tuntung berkisah masalah Siam Unus dicampur lo napa oplosan ini. Ha, asal jangan mabuk aja, hatai nang memakan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, mencungul sidin. Han, kahimungan am sidin tadi tuh imbahnya baguling. Kahimungan sidin, nah baguling di pasir tadi. Tuntung ya, sudah baguling. Tuntung mas sudah baguling.
5: Ya itu tak saya bertanya kamu masih.
0: Aluai tuntung sudah berguling tadi di pasir. Nah berapa ya, kali guling itu tadi?
5: Makanya sudah tuntung tanyamu.
0: Hibak nih pasirimu si Din. Menyambur si Din.
5: Jadi garak bang jadi.
0: Iina, nama menggarak sama Ngeja loh. Nama Ngano, sama Herman. Menggarak ya, tadi. Pokoknya menggunjah kan.
5: Menyatu mbak
0: ya. Apanya namanya menyatu?
5: Hatiku dan hatimu.
0: Mana ada? Ada dai menyatu. Ada dah menyatu. Wah, ajar siapa? Napa kabar nih? Napa kabar nih Diano di Jorong?
5: Ya, alhamdulillah yang nyatakan.
0: Oh iya. Iya. Banyu masih ada kah Banyu?
5: Nah, dari itu nanti dari anak masuk anak minta kiriman Banyu.
0: Itu ke PDAM.
5: PDAM-nya tutup.
0: Mana ada tutup di situ?
5: Ah ini di sini banyak apa banyak orang sudah berjual Banyu sudah.
0: Oh, orang jual banyu lah. Banu iya. Pakai ini, pakai apa ada nih? Mobil tangki.
5: Ada yang pakai tangki, ada yang mobil tadon yang 2000 liter itu.
0: Yang 2000 liter itu kalau
5: iya,
0: oh, yang be backup di bawakannya iya, lah betandon.
5: Iya, betul. Banyak orang itu ya masih alhamdulillah bang, belum bang besar, mudah jangan.
0: Tapi mudah-mudahan kada panjang ya kalau lah Mas Rila anunya apa kemaraunya. Nah namun nang kemarau panjang nang kayak semalam tuh sempat bekaringan kalau lah.
5: Nah itu makanya ini kan sudah di kampung sedang berancang lomba.
0: Mm-mm. Lomba ya juga kah sudah persiapan lah memasang lah sudah ano bendera.
5: Belum.
0: Nah, ini ya, sudah.
5: Ya, ketuanya panitia sudah memarahi bang sudah.
0: Masri empat lomba apa Masri?
5: Ya rencana renang boleh coba
0: banyaknya. Hebat benar. Empat renang Waduh. Gaya apa tadi? Gaya apa berenang? Gaya kupu-kupu kah? Gaya dada? Gaya kodok? Gaya apa?
5: Gaya elang.
0: Nah, pertanyaannya nang kayak ini. Amun empat lomba renang, banyunya ada kah dada?
5: Nah itu makanya masih
0: lagi di mana itu. Wah ya amne, jangan-jangan di kolam iwak nih, iwak lele yang penuh. Ya.
5: Maksudnya datanya dipanjakan kan malam Jumat yang kemarin ya sinar kan langsung ke musyawarah.
0: Iya.
5: Ya nanti ada kan kayak apa kampung kita diadakan lomba, ya nyata harus ya gitu.
0: Iya harus ya kalau ya. Memeriahkan 17 Agustus.
5: Ya. Itu kan salah satunya ya kan masa-masa ya lomba renang lari kayak
0: itu Mas Ri 4 kena ya kalau nah peserta pertama
5: kan, ya masalahnya banyunya tuh udah banyak kering kolamnya kolamnya ada banyu pas saya lomba bebek aja.
0: Nan dasar bujur mudahan tambah gagah Mas Ri ujar Mang Herman gagah terus sih Den.
5: Itu masalahnya banyu ini kayak apa le?
0: Nah ini kena apa yulah
5: sumur dah mulai kering tapi masih baru bang masih
0: RT di sana apa jar apa tanggapan RT di sana adakah biasanya RT dulu ya kalau
5: mudik RT kayak masanya kan ya kan be apa bersumur bor masing-masing ya, nyaman aja mbak ya.
0: Iya, kadang sumur bor di wadah RT pang nang kayak apa ya kalau nah kalau semisal banyak warganya nang kada kada bebanyu, nah bisa lapor ke RT nang kayak apa aja di solusinya lon RT setempat dulu bisa ya, RT kena tuh memikirkan si Din warganya nang kayak apa kada mungkin ya anu Pak RT-nya.
5: Iya, warganya RT kan nyata kan sudah dipadahi kan ya.
0: Ane jar, sumurku ada banyunya aja, ambil di wadahku aja. Iya. Haro RT pulang nang kada bemandian. Nang kaya pak.
5: Itu pang pulang.
0: Ayo ha. Ayo mudah-mudahan itu. Kita berdoa aja nah, mudah-mudahan kemarau-nya kada panjang ya kalau.
5: Makam malam tadi. Subuh tadi.
0: Kenapa?
5: Sebenarnya kuliahnya apa tadi masalah.
0: Nah, ikam mam. Kuliah apa?
5: Masalah kuliah tadi itu kalian lagi nang masih.
0: Kuliah nang apa? Kuliah subuh kah?
5: Gitu.
0: Lawan Padli tadi kah penerapan prinsip maslahat dalam inovasi produk keuangan digital. Nah, kenapa?
5: Maksudnya tadi maksud bau.
0: Hah? Iya kah? Ayo aja sudah. Ayo ha, itu aja kabarnya Mas Ri. Ini banyak mana nah nang kereringan di belakang nah.
5: Iya, tapi isi kangen dong.
0: Iya. Atur aja sudah, terserah aja sudah.
5: Ini kan apa? Habis ini ke sampar dah parak habis dulu ya.
0: Parak dah.
5: Baru parak Rajaban pula.
0: Iya, kita hendak memasuki bulan Rajab nih. Kalau ya, kada salah nih sehari dua nih kalau kada salah.
5: Iya itu, makasih lah. Parakla gitu dah lepasan.
0: Nah, iya am, kada berasa lah Mas Rila.
5: Kada ya, berasa. Yang penting mudah kita sekarang umur ya,
0: Rajab, gitu. Sa'ban.
5: Ya itu ya mudah kita sekarang umur ketamuan itu nah.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Ayo
0: ha. Itu aja kah kabarnya?
5: Itu aja. Yang penting minta hujan kepada Allah.
0: Iya, betul. Nan. Iya. Udah bujur dah tok.
5: Yang kedua minta kirimi baju.
0: Baik. Kamu belum PDAM nang itu kena. Ayo halah.
5: Iya, mudah-mudahan kita.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han hari ini bagus sih dinanunya masuknya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Acil Yanti nih.
6: Iya,
0: ya benar nen.
6: Ada salapah-lapah main berenang di pasir itu.
0: Oh, Sidin anu beguleng.
6: Ada saya kirimi banyu di pasir. Tukup itu padangnya pasir.
0: Makanya Sidin kehimungan tadi beguling di pasir jerulun. Berapa kali gulik Sidin?
6: Anu lomba renang.
0: Apa-apa?
6: Lomba kayu pasir.
0: Bah, pancangan orang kaling pananan berataan.
6: Pakai pengaman kayak HP itu adalah pengaman anti air.
0: Pian suruh pakai tameng yang anu tuh kanang bekas nang orang kena covid nih itu bepander.
6: Mengalir banyu kayak apa?
0: Nah jadi jar Mas Ri tadi melapor jar ulun bepadah pang minyak ada bebanyu lawan eno ketua RT. Jadi jar ketua RT paksa ketua RT ini maitihi pulang sumur Sidin. Oh ada aja banyu jar. Jadi warga aja beratan. Kalau anak banyu ambil wadah hujan. Harap ujungnya habis wadah Sidin RT nya nang ada mandi pulang.
6: Iya om.
0: Iya om.
6: Anak mandi bawa anak berenang di bola kan. Anunya pulang, mulah nang anunya pulang.
0: Wadahannya tuh. Pulang.
6: Nah,
0: ada jerulun tadi gigi. Tuh, anu jerulun berenang pian di kolam lele jerulunnya meligutinya.
6: Kalau lele kolamnya kena karing jerulun. Ya,
0: ada mungkin lele inggi. Lele tuh nyebi anu menggeliana nih, gelianan.
6: Lele gininya bernyanyi lalalala.
0: Melihat Mas Ri, aku jenang keluar jadi pada aku di dalam jar. Jelele. Hai, aku jenang keluar jadi daripada aku jadi anu jadi abuti Mas Ri jadi dalam kolom sini jar. Kaluncatan nih ya keluar angkat tangan.
6: Aduh Mas Ri.
0: Anu pian ada aja.
6: Tadi itu anu Acel ya, kita di bulan Rabiul Awal.
0: Rabiul Awal masuk.
6: Anggir Rabiul Awal dulu insyaallah. Jumat depan tanggal 14.
0: Iyalah. Masuk okay, sudah lah.
6: Nggih. Satu Syawal itu.
0: Satu Syawal.
6: Hah? Nggih. Tanggal 14 kan kita tanggal 1.
0: Oh, ihlah bujur. Betul-betul itu.
6: Jadi kena Arba Muktamir kena hari Rabu. Kalau ngitungan Sapar itu adalah 28 Sapar.
0: 28, nggih.
6: Nggih, tanggal 28 Sapar. Jadi kan kalau nya hari Kamis itu sudah terakhir de Sapar.
0: Terakhir, nggih.
6: Tanggal 13. Nah.
0: Hilang dahannya.
6: Jadi tanggal 14 itu satu Rabiul Awal.
0: Rabiul Awal.
6: Nah, ramai orang bepengantenan lawan bemulutan.
0: Nah, ulun nih dasar bujur pian kalau nya bemulutan ulun ampun ulun angkat tangan ulun. Ulun kedua nih bemulutan ini. Aduh hai.
6: Kenapa aja lihat bemulutan kedua nih?
0: Mun bemulutan bisa bangkak ulun.
6: Orang bahari itu bemulutan.
0: Padahal bemulutan jar lah.
6: Bemulutan banyak montong.
0: Bemulutan banyak montong jar.
6: Banyak montong selain selawat kan lawan babinenya kan kalau orang kampung bahari berapa hari itu sudah baharaguan dah bahari.
0: Wah ini siap saji.
6: Nang pesan mama sama baharaguan apa jurang? Sekampungan tuh.
0: Sekampungan inggih anu ba.
6: Kan orang bahari itu ingat banar ati oleh mesti di Banjar nih.
0: Karena
6: ada yang mantari barak.
0: Gula.
6: Yang mantari. Nah, itu bahari itu waktu di Masjid Al Mukminin tuh.
0: Iya.
6: Nah kalau jadi kan arwah abah tuh bilangnya musim katam kan bulannya bahari kan paling kada bulan 9 bulan 10. Nah jadi bulan 8 ini mengatam dah kalau bahari. Nah jadi kan antari baras,
0: iya.
6: Masjid acara bemulutan jadi bebiniannya ini maharagu.
0: Iya.
6: Nah kalau wahine kan mengetring kadang-kadang.
0: Mengetring, orang kada anak ngalih, uyuh jurang sama aja juga mengetring lawan menggawi jar ujar.
6: Ih, tapi kadang-kadang lain. Besi.
0: Iya, lawan kan ke anunya tuh nah jar orang tuh silaturahminya tuh kah jar orang Acil Yanti.
6: Heeh, ba anuannya kada anu kada dah itu nah.
0: Inggih.
6: Iya. Jadi bilangnya kan kita tuh bilangnya acara kayak malam tuh. Nah, no baby kan lelakian malam biasanya. Jadi datangan aja.
0: Iya benaran.
6: Nah, ada tangan wara dudukan. Nah, ada nanganunya lagi gitu, nah ada silaturahminya lagi. Itu
0: kalau jeba mulutan ini uyuh mulut tahulah pian. Dustur serang dia enggi.
6: Iya. Tapi kadang-kadang aja lihat basi. Kasungsungan nganu kan
0: kasungsungan maulah.
6: Masan misalnya nang 500 bungkus yang siang kain nah sudah dia makan orang. Karena diantar orang kan malam atau sore.
0: Mudah nang kayak MBG hal lagi lah.
6: Amannya nang
0: Bebasian.
6: Nah, kena ngerajab kena
0: ngerajab
6: haulan.
0: Haulan nih rame banar jual
6: pula. Rasanya kalau haulan itu awal yo. Awal Desember kan kena ya tahu.
0: Awal, ribies awal, tinggi awal.
6: Awal Desember kan. Ya itu tahun dulu kita lang dua kali setahun.
0: Iya beneran tinggi.
6: Kan saking berkatnya. Mudah-mudahan aja lah kita tahun ini lancar gitu.
0: Amin nah. Amin.
6: Ma anunya yang pendatang-pendatangnya banyak. Banyak kawa kan kita sama kita ini namun kawa bakalah hai. Bakalahnya tuh kayak ini kan kalau ini di masjid-masjid kan dia carakan orang sudah.
0: Yeah.
6: Kayak Masjid Al-Mukminin, Masjid Raya. Kada lagi kan mesti anak kok sekumpul sana.
0: Iya. Kawa aja toh wah ini ada channel-channelnya di rumah gin kawa kita melihat menonton.
6: Nah, makanya kan kalau jadi masjid kan kita empat pang salat berjamaah. Kayak maghrib. Nah, kan ikmam pati selawatnya juga.
0: Kayak
6: di kumpul pang juga nyadi ulun mama ulun tante ditulah. Jadi kalau diberi kesempatan orang luar supaya orang luar tuh Aceh Oli penasaran.
0: Iya, jauh lo inya jua pulang.
6: Kan nggih anu tahu dulu kan pernahnya anu pas waktu ziarahan ke anu kan gitu ke Jawa.
0: Nggih.
6: Sakun bujur lah jar. Anu jadi Kalimantan Selatan ja. Haul guru ini jar. Gratis ja. Nggih jar Mama Tiara. Gratis mulai dari kapal, naik kapal sampai turun kapal ada makan gratisnya.
0: Iya.
6: Cuman kalau bayar tetap aja bayar.
0: Nyatai bulik yang bayar jar. Aduh.
6: Di pesawat. Nggih. Kan di pesawat.
0: Artinya ya, kalau
6: turun pakai kesek-kesek.
0: Artinya kalau semisal sudah sampai di sini insyaallah aman aja kayak itu nah kada kada betah lapar kayak itu nah ya kalau lah.
6: Yang nggih nah alhamdulillah. Kalau di Palangka aja mulai di keluar Palangka. Keluar dari daerah anunya teh nah. Anu dah ada dah berdapat anu juga
0: rame, tuh
6: anak kemenakan.
0: Iya.
6: Kalau yang di luar ke sana kan keluar kota ke apa ke sana dari Banjar nih apa ke sana ada dapat. Jadi dari Palangka sudah masuk keluar apa ke sini.
0: Inggi.
6: Tapi langsung disinggahkan aja lihat.
0: Iya, inggi.
6: Kada di kada turun ke jalan gitu nah.
0: Iya, bujuran.
6: Disinggahkan nah, gitu. Maka alhamdulillah lah seberapa hari berdahulu dapat dan sudah ada berbagi dah
0: sehari karena duanya tuh nah sebelum hari H iya
6: kayaknya lah misalnya hari Minggu itu anu sudah culia hari Jumat Sabtu Jumat Sabtu Minggu tuh sudah ada anu dah
0: inggih beneran
6: kami dah sudah anu tuh mah
0: ayuh
6: kan mun kita lah jangan mengharap berbagi mun kawa kita berbagi
0: iya beneran inggih nah mudah berberkah ayuh aja
6: mudah-mudahan
0: berkat
6: aja, mudah-mudahan sehat dan berat.
0: Amin.
6: Para anore lawan-lawannya juga mudah-mudahan sehat. Mang bagian mang di sekumpulnya tuh na juga sehatan.
0: Amin.
6: Ada pang malam dong bawa ini mama anu aja kena aja ke rumah aku, anu aja ke rumahku jadinya di sana. Anu maju orang ulung kita kau seminggu berdulu aja si Din.
0: Iya.
6: Ya anu kata maju si Din gak ada pang aku di sini ada raguan. Mang datang datangnya si Din kan ada yang membawa beras, ada yang membawa iwak, maksudnya kayak intalo segala anu kita mau
0: depan. Tinggi jadi. Ayah itu aja kah Cidianti?
6: Iya itu aja kita
0: bukan
6: yang lain sempat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Yanti di KM6. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Nah ini Acil Siti di Barabai. Kenapa bercil?
7: Baik aja alhamdulillah. Minyak aku kosong di pom.
0: Di wadah pian kah?
7: Apa?
0: Di Barabai kah?
7: Di Kecamatan Limpaso.
0: Oh, di Kecamatan Limpaso.
7: Air ini enggak ada buka, terpalit kosong
0: gitu. Kenapa jar maraganya, Cil? Jadi sampai anu kosong telat kah atau nang kayak apa?
7: Oh, juga sudah 2 hari.
0: 2 hari sudahlah.
7: Oi.
0: Aneh.
7: Terpalit ini kosong.
0: Aneh lah kenapa, yuk? Tinggi ini harusnya dari anu pang lah dari dinas terkait.
7: Dengar ini kada pandem dong alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dari dinas terkait pang seharusnya.
7: Oh, jadinya kalau masuk nah. Terakhir.
0: Anu kapian imbah semalam dari pom bensin kah hendak mengisi sepeda motor kah? Jadi ketahuan
7: dari pom bensin pagi tadi kan lihat saya pulang tadi itu pulang.
0: Nukar di eceran berapa jar cil anu Siti?
7: 14.000 mungkin mahal tapi
0: berapa?
7: Menukar di pomnya
0: 14 ya di sana. Di sana
7: anu tujuh di luar sendendes.
0: Malah larang ngalah.
7: Tapi parah aja pang di sini lampung ada jauh pang.
0: Sampai
7: sekilo.
0: apabila aja dat-

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, inggih ini Pali. Pali.
1: Inggih.
0: Oh, inggih bagus aja hari ini anu pendengaran ulun kadada rusak gendang talinga Pali.
1: Ini pampian dia bisa kena yoda.
0: Inggih. Ada juga masih kawa aja lagi.
1: Ini
0: masih kawa lagi. Asal banu ya, asal menggas aja bujur-bujur.
1: Kalau hari benar anu, itu minyak kosong pula. Aku kanu kandung nang kosong.
0: Bah iya banaram. Hanya tanggal 1 kosong sudahlah. Inggih, ada aja kapiting nang kawa aja dijual kapiting. Sudah kah betajakan bendera merah putih nah?
1: Kamu anu ada sepalih deh.
0: Sepalih kah sudah? Inggih. Nah.
1: Mengataman kami sepalih sini nah.
0: Mengatam lah baras apa Palih?
1: Mayang.
0: Mayang-mayangnya Palih. Nyamannya mayang. Sudah menjamur lah.
1: Jamur ada sudah sekali udah.
0: Bah, mantap benar nih. Aduh, hai heh. Titik liur menyenang barasanya nih.
1: Anu menggoreng gak piting kalau yok kak?
0: Bah, sedap. Inggih.
1: Ada inget lagi, ada menit lagi mintu lalu.
0: Jangan kan mintu lalu. Aulia gen di sini gak inget lagi nya menelepon bisa sako.
1: Ada
0: menandu
1: lagi.
0: Ada menandu lagi loh Aulia menelepon nih. Kanya nyamanan makan kepiting. Untung kan ada rapai gigi. Inggih alhamdulillah nah kawaja ya kalau
1: baru di sini aja ya 14 setengah sah balik.
0: Hah 14 banihnya. Oh banihnya kalau jadi anu, baras berapa tuh Pali?
1: Berapa harga barasnya lumayan lebih 2 setengah loh.
0: Berarti berapa tuh barasnya tuh?
1: Kalitarnya barang parak 20-an loh dah.
0: Parak 20-an nih mayang.
1: Nah, silang itu kan itu.
0: Aduh, hai dasar bujur pian larang bana baras kenapa lah bingung ya juga nih. Inggih.
1: Maka ini sebagian banyak nang rusak.
0: Inggih. Ada nang dijual orang murah tapi rapai barasnya.
1: Ya itu. Muar haruan tuh barasnya dicampur orang luar main siam
0: juga. Oke, itulah Pali. Oh, inggih. Jangan nulah, jaka siam-siam aja lah.
1: Jangan siam aja bercampur apa?
0: Kalau rukut tuh pang rukut takutan jual mang rukut timbul mang rukut.
1: Rukut tuh bagusnya itu masuk siam ya rukut tuh.
0: Masuk siam lah halus jual lah Pali lah.
1: Halus.
0: Sama
1: nang kayak tabah dulu.
0: Tuh kena berapa tuh serukut tuh seliter?
1: Larang jual rukut tuhnya dia.
0: 16.
1: Kada susut.
0: 16 rasanya lah rukut tuh kalau kada salah. Nen hihan kada saleh ulun berarti bujur aja tuh tebakan ulun.
1: Iya anu digiring tuh mandok mata.
0: Hah?
1: Mantuk mata anu digiling.
0: Oke itulah Pali.
1: Iya ada mayangnya kalau enggak ada sabes balik, dobes balik kan ya sebalik baras.
0: Oh, inggih nang kayak itulah caranya, inggih.
1: Ya sebalik soalnya baru mani anu kada sawat lagi setang balik barasnya.
0: Inggih.
1: Kalau logot membangkit sebalik tetap setang balik dan barasnya.
0: Oke itulah inggih.
1: Bawah ujung itu ada penunggaran.
0: Kalau nyerukut lah beda lon siam lah. Nus.
1: Mayang doang, punya sebalik tuh harus paling gak ada 3 balik benihnya.
0: Susut lah, Pali lah. Susut sekalinya.
1: Makinnya kada dikaring, makinnya patahan kalau doang makinnya.
0: Tapi syukur banget juga udah mihat jar anu jar, anu kada bagus jar anunya.
1: Di sini kan anu ya, kan anu juga nama nontak bawah tuh kada berbuah juga.
0: Oh, inggih nang di bawah, nang di atas yang berbuahan lah, Pali lah. Di atas yang
1: berbuahan, nang karing tanahnya.
0: Inggih.
1: Penuh, kada rata ada baiknya.
0: Tapi anu banyu pang nang kayak apa? Pasang surut aja lah di sana.
1: Iya surut aja banyu kada merendam kada.
0: Oh inggih lah kan.
1: Rumahnya mulanya gigit tuh, tikus ketujuh nang gigit tuh.
0: Iya inggih nah. Ajar orang tuh kacap-kacapan lah Pali lah.
1: Iya kacapan tuh nah, ya ketujuh banget makan sambil minum.
0: Iya banarab, santai banarinya di bawah santai, pohon. Ya. Pohon bani. Ayo jo Pali ya. Inggih. Terima kasih Pali kabarnya.
1: Inggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han Pali di aluh-aluh jasidin mengatam di wadah sidin. Nah, alhamdulillah mengataman orang. Ada aja toh sudah ta anu barasanya ya kalau tapi pas mendengar harganya tadi oh my god. Inggih ai jadah nah anu karena waktu kita sampai sudah ya kalau ada kan lagi nah anu babar ayu. Ya kalau nah ulun anu kan hadang dulu ulun bacakan Paramli. Assalamualaikum ja Paramli. Waalaikumsalam Paramli. Ulun menyimak haja Mbak Aulia mudah sehat jabratan amin penyiar pro 1 pro 2 pro 4 amin. Mending chat WA aja kalau kada kawa.

0: Nah, amang apa lepi jua ada jua. Nah, kada ta apa aja orang toh kada tak angkat tadi rupanya si Dini menelpon ulun lewat anu nih WA. Nah ayu ja nang kada tak angkat hari ini, mohon maaf berataan lah, mudah-mudahan isuk pulang kawa kita berdapatan bahabaran pulang deh, karena waktunya juga sampai. Ulun batutup ai dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Buletin siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang edisi hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Menyapa Anda di Banjarmasin Siang dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, untuk siaran Pro 1 dapat Anda ikuti melalui RRI Digital dengan tema Tangi Sunyi Difabel Mental. Ya, kami mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Siaran kami juga hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir Akademisi dan Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Helma Nuraini, MPD. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Bu Helma?
1: Alhamdulillah, 1 Agustus kabar gembira.
0: Iya.
1: Untuk para pegawai ya.
0: Betul.
1: Makanya hari ini banyak senyum.
0: Banyak senyum, alhamdulillah. Artinya iya. Ada apa ya, ada sedikit kehidupan baru.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya. Karena saya juga teringat kalau di luar negeri itu musim dingin orang tuh cenderung pemurung dan kasus depresi meningkat gitu. Jadi dipengaruhi cuaca juga.
0: Pengaruhi cuaca. Dan kita juga dipengaruhi cuaca juga.
1: Iya betul. Kalau panas kayaknya mau marah-marah ya.
0: Iya, apalagi mati lampu.
1: Oh betul, iya.
0: Itu meleleh ya Bu ya. Tapi tema kita hari ini memang erat kaitannya dengan tangi sunyi difabel mental. Artinya banyak kisah ya Bu ya.
1: Betul,
0: kisah
1: iya.
0: Tersembunyi di balik tangi sunyi difabel mental ini. Tapi kenapa sering disebut sebagai tangi sunyi yang memang jarang terdengar oleh masyarakat? Ada apa ini, Bu Helma?
1: Iya, itu bahasa saya aja ya. Biasanya iya, kan orang ketika tampil di ketemu teman atau di tempat umum tuh dia pakai topeng gitu.
0: Yeah.
1: Dia tampak ceria, dia tampak perhatian, tapi ketika di rumah dia nangis gitu karena betul. Ya derita tuh dia rasakan sendiri gitu.
0: Artinya terus orang lain tidak mau tahu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Atau orang lain nggak peduli atau apa. Peduli. Jadi kayak seperti itu. Kemudian yang kedua, disabilitas mental itu tidak terjadi tiba-tiba. Jadi faktor penyebabnya panjang, kemudian juga faktor akibatnya itu juga panjang, sehingga kayaknya judulnya cocok deh, tangi sunyi.
0: Tangi
1: gitu ya.
0: Sunyi ya.
1: Mereka nangis nggak bersuara lagi gitu.
0: Iya, tapi mereka kayaknya tuh sampai ke ini banget deh Bu, ya sampai sampai ke hati banget gitu ya.
1: Sampai bunuh diri gitu kan, jadi miris gitu ketika tidak ada pencegahan atau tidak ada yang tahu, seolah-olah semuanya baik-baik saja tiba-tiba udah ke alam sebelah.
0: Iya, sudah nggak ada lagi.
1: Betul
0: gitu,
1: iya. Ya, dan itu kasus banyak.
0: Batin
1: gitu.
0: Ya Bu.
1: Betul
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi apakah di sini ada perbedaan ya antara gangguan kesehatan mental dengan disabilitas mental yang mungkin masih sering disalahpahami oleh masyarakat?
1: Iya, agak tumpang tindih begitu.
0: Betul.
1: Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat disabilitas mental atau difabel mental itu suatu kondisi atau keadaan yang dialami individu yang itu terjadi memengaruhi ya pikiran, perasaan, perilaku. Jadi bukan mood sementara, bukan
0: betul.
1: Kejadian yang karena faktor-faktor eksternal gitu ya. Jadi tiga hal tadi, pikirannya agak berbeda, cenderung depresi atau cenderung sangat bersemangat ketika itu seorang bipolar gitu. Kemudian juga emosinya juga nggak stabil, atau emosinya terlalu meledak-ledak, atau bahkan disabilitas mental juga dialami oleh para kriminal
0: juga.
1: Tiba-tiba
0: down gitu ya.
1: Iya, enggak, tiba-tiba nusuk orang misalnya.
0: Iya, kaget ya orang.
1: Iya, jadi kan
0: gangguan tadi yang datang.
1: Iya,
0: tadi ya.
1: jadi mulai dari skizofrenia yang kita sebut sebagai orang gila gitu ya. Dan ada yang depresi, kecemasan, bipolar, seperti itu jenis-jenis gangguan apa tadi, disabilitas mental. Dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, faktor genetik, faktor lingkungan, faktor individu itu sendiri, dan juga suatu proses misalnya trauma atau apa yang memicu ya. Padahal sebenarnya sudah ada ini orangnya agak pendiam, menarik diri, tapi kemudian ada pemicu misalnya putus pacar, akhirnya masuk rumah sakit jiwa gitu.
0: Iya, apa bedanya sih Bu sama dengan orang yang apa sih yang punya apa kelainan apa gitu? Dilihat dari luarnya casingnya bagus, oh ternyata di belakangnya dia ada dendam yang kalau tidak di apa ya, tidak disalurkan,
1: betul.
0: Dia tidak happy gitu.
1: Iya, iya. Ya umumnya begitu ya. Jadi ini suatu persoalan yang kompleks, itu kita baru melihat ketika sudah terjadi perubahan yang tampak mata gitu. Sudah mulai, ini ciri-ciri orang depresi sudah mulai enggak pingin mandi gitu ya. Sudah tidak memperhatikan penampilan gitu. Terus
2: pokoknya out-outan sudah
1: lah gitu. Dan kadang mereka enggak bisa membedakan malas dengan depresi. Jadi ada seorang psikiater. Jadi dia tuh ya membantu banyak orang, tapi ternyata dia juga depresi gitu, sehingga ketika dia tampak down, kayak capek, kayak apa, dia sendiri seorang psikiater tadi, dan dia selebgram juga ya, banyak pengikutnya. Saya tuh tidak bisa, saya sendiri sebagai pribadi, kalau mendiagnosis orang lain bisa, tapi saya sendiri tidak bisa membedakan saya ini lagi depresi atau saya lagi malas gitu. Karena memang itu mood itu akan selalu mengikuti, mempengaruhi ya perilaku, emosi dan sebagainya.
2: Kadang kita gitu. Yang normal juga mood-moodan juga, Bu.
1: Tetapi itu berlangsung cukup lama. Latar belakangnya kompleks gitu ya. Jadi kita ketika dilakukan assessment itu latar belakangnya perlu kita ketahui. Kemudian juga fungsi neurologisnya gitu ya, karena gangguan mental itu juga ada di otak gitu. Termasuk misalnya pengguna narkoba, alkohol itu juga akhirnya mengalami gangguan mental juga karena terus menerus, atau tekanan-tekanan akhirnya mencoba mengatasi dengan narkoba, ternyata malah hidup tidak semakin baik gitu ya. Kayaknya memang gak ada sih hidup semakin baik ya ketika orang mengonsumsi narkoba di luar. Nah seperti itu.
2: Apalagi di kehidupan ini kan juga tidak hanya dari sisi narkotika, tapi juga dari sisi ekonomi juga membuat perubahan mental. Helma,
1: ekonomi, kemudian juga
2: keluarga.
1: Betul, ekonomi keluarga, kemudian ya macam-macam ya, kesehatan itu juga termasuk ya hal itu tuh. Mak, ada satu hal lagi yang mungkin belum tersampaikan. Jadi disabilitas mental itu secara garis besar terbagi dua. Itu mereka yang gangguan psikososial, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, sama yang gangguan itu yang disebabkan oleh genetika atau perkembangan. Jadi sejak kecil ya, sejak kecil dia tuh sudah punya apa ya, ada sesuatu yang tidak biasa di otaknya, dan itu kategori disabilitas mental genetik atau perkembangan, dan itu terjadi pada anak autis dan juga hiperaktif. Jadi mereka juga gangguan mental, tapi secara intelektual tidak bermasalah. Hanya
2: apakah itu dari dalam kandungan atau memang setelah lahir atau seperti apa?
1: Bisa biasanya sih dalam kandungan ya. Katanya
2: udah
1: sih
2: gangguan iya, gitu ya.
1: Ibunya kelebihan logam berat gitu, seperti timbal atau apa, sehingga berpengaruh gitu. Dan itu ya virus atau apa gitu ya, saya juga kurang tahu. Tapi itu terlihat ketika anak itu sudah beberapa bulan, terlihat misalnya matanya tidak fokus, tidak bisa memandang mata orang lain, interaksi sosial bahasanya terbatas. Nah itu beberapa ciri anak yang selalu bergerak dan sebagainya, kan itu perlu assessment, sehingga ketika anak itu agak berbeda perilakunya, kemudian emosinya, itu sangat diperlukan assessment tadi dan juga dilanjutkan dengan terapi.
2: Iya, assessmentnya berapa lama, Bu Helma?
1: Kayaknya sih bisa, kalau saya dulu pernah beberapa hari. Ya, anak disabilitas. Jadi ada memenuhi kriteria, oh ini dia ADHD, atau karena kadang perilakunya tuh mirip-mirip, atau ini misalnya intelektualitasnya rendah gitu ya. Seperti itu.
2: Tergantung keparahannya juga.
1: Dan juga nanti itu bertindak lanjut dengan terapinya gitu. Jadi selama 2 bulan ini saya kan juga ke fisioterapi ya, memperbaiki tulang punggung saya, dan itu satu tempat dengan anak-anak yang disabilitas mental, tetap yang genetika tadi. Saya menemukan anak-anak yang autis, anak-anak yang kalau Down syndrome itu berbeda, itu disabilitas intelektual. Kemudian di anak-anak yang tidak bisa bergerak, tidak bisa menatap mata, kemudian juga macam-macam, termasuk anak-anak yang kepalanya kecil gitu, di luar normal. Sehingga dan mereka itu jarang diperhatikan oleh, kan kebanyakan keluarga. Fisioterapi itu orang-orang tua ya, maksudnya di ruang fisioterapi. Jadi udah mereka tuh lari-lari apa, paling ibunya memperhatikan, orang-orang tuh enggak. Dan saya coba, aduh mereka ini apa, anak-anak yang ceria gitu, ceria tanpa tahu apa masalahnya ya.
2: Tidak merasa ada masalah.
1: Iya, tapi hidupnya, bikin masalah gitu. Tapi kedepannya kan nanti akan berpengaruh ya terhadap interaksi sosial dia, terhadap kemandirian gitu.
2: Nggih, boleh. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, selamat siang Dinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
2: Iya, silakan Bunda Hani.
3: Terima kasih, salam sehat selalu Dinda.
1: Amin.
3: Terus menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum, Dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersama Ibu Helma.
1: Saya pasien, bukan dokter.
3: Semangat yeah. terus genap.
1: Amin.
3: Ya Allah. Bersama keluarga semangat menjalankan aktivitasnya. Alhamdulillah. Ibu. Semoga Allah memberikan kita sehat ya, bahagia bersama keluarga.
2: Ya, amin. Bu Helma.
3: Ya, ini saya kasihan. Anak saya punya cucu kemenakan. Cacat. Tapi alhamdulillah itu saya sering sampaikan kepada kemenakan saya bilang, anak kamu tidak melihat. Tapi dia itu jangan simpan terus dia di dalam rumah. Saya bilang kalau kalian jalan, biasakan ajar dia olahraga. Kalau habis sholat itu ajar dia keluar rumah jalan, supaya saraf otaknya itu beraktivitas dan tenaganya itu supaya tidak kaku begitu. Seperti itu saya ajarkan. Bagaimana itu orang yang simpang anaknya sudah cacat, kadang itu tidak dihiraukan. Mohon pencerahannya agar seluruh Indonesia mendengar itu, anaknya yang cacat dikasihani, disayangi, dilindungi, dibimbing ke jalan kebaik. Apalagi itu titipan Allah yang diberikan kepada kita semua.
2: Betul.
3: Terima kasih Dinda, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dinda, amin. Terima kasih, semangat terus.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak disimpan takut ya. Baik, itu satu dari Bunda Hani. Berikutnya kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang dari
4: Ahmad Uya, Kota Baru.
2: Ahmad Uya, oke, silakan Mat. Ada yang ingin ditanyakan bersama Ibu Helma.
4: Assalamualaikum Ibu Helma.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ahmad.
4: Ini ulun anak betakun. Ya mungkin kalau ada yang mendengar ini jangan tersinggung. Cuma kan ulun betakun. Apa yuk penyebabnya tuh? Nah, ya, ya kita paham aja pengaran takdir tuh. Anak itu nah lahir, tapi batasnya tuh pian selisih. Nah, batasnya tuh terpulas ke dalam.
2: Oke.
4: Atau terbalik, telapaknya tuh terbalik ke atas ya. Jadinya di pinggir batis tuh pang berjalan ke sana. Nah, apa yuk penyebabnya itu yuk? Apakah mamanya bahaya para tahan tak kan lagi menianakan nyaman mereka mentahu kan ibaratnya nangka itu jangan kayak itu nah, bukan menyinggung orang pengen
2: iya artinya
4: nah kalau menurut pendapat pian kalau menurut pendapat pian tuh napa yo kayak itu
2: artinya
4: kasihan peninya
2: iya artinya ada antisipasi pas lagi waktu hamil gitu ya
4: misalnya jangan mematah batis katam kan ujar banjir pengorian misalnya atau mau di kesehatan apa itu penting pian
2: oke. Baik
4: ini kalau kan ulun kena banakan pulang
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada apakah erat hubungannya dengan mitos atau tidak Bu Helma? Oke. Yang pertama dulu Bunda Hani dulu ya. Anak jangan disimpan.
1: Betul. Itu kalau anak disimpan itu ada dua sebab. Pertama memang orang tua belum siap atau orang tua itu belum bisa menerima, padahal mereka tuh anak-anak surga gitu ya. Jadi ladang amal bagi orang tua seumur hidup kadang-kadang gitu ya. Dan itu juga bisa disebabkan oleh orang dari luar. Orang dari luar tuh kan kepo ya, taunya oh anaknya kayak ini atau anaknya gini. Dan itu jadi perbincangan tanpa ada solusi. Ya jadi udah gitu aja. Iya. Jadi gibah bahkan dianggap sebagai berbeda, dianggap tidak lebih manusiawi gitu. Artinya oh dia tuh cacat misalnya dia tuh ini apalagi label ya oh dia si apa kadang-kadang si picak si pengkor tuh udah saya benar-benar itu zaman dulu banget gitu ya disabilitas mental juga seperti itu mereka dipasung mereka dikurung gitu itu karena dua hal tadi support sistemnya kurang karena mungkin kurang pemahaman juga mungkin masih dalam proses menerima ya ketika disabilitas itu terjadi tiba-tiba itu juga tidak mudah untuk caregiver atau rumah tangga kemudian juga betul tadi dibawa keluar tuh karena fisik ya karena tubuh kita itu kan fisik mental dan perilaku tuh jadi satu sehingga mood bagus makan bagus itu nanti pikiran juga cerah misalnya jadi mensana incorpore sano gitu ya atau sedikit aja diajak jalan-jalan aja kena sinar matahari aja itu otak tuh sudah merespon seperti itu kalau kita bicara secara kedokterannya sehingga penting sekali menyeimbangkan antara aktivitas pikir, rasa dan perilaku, termasuk perilaku tadi kan tindakan ya, ajak olahraga, ajak kenalan, ajak dia merasa tidak di rumah, hawanya, baunya itu kan berbeda ya. Betul. Dan itu berpengaruh terhadap mood anak itu, terutama ketika dia udah mulai beranjak
2: dewasa
1: atau mungkin masuk sekolah, dia akan berinteraksi dengan lebih banyak orang, lebih banyak dikenali. Ternyata misalnya kalau anak Down syndrome itu mereka tuh ramah dan tekun. Kalau mereka yang apa disabilitas netra itu ternyata mereka ketika dibantu teknologi itu menjadi canggih gitu, seperti sehingga hambatan-hambatan ini baik internal maupun eksternal, termasuk juga bantuan-bantuan dari alat-alat bantu tadi ya, itu penting sekali. Dan pemerintah juga menerbitkan undang-undang ya, bukan undang-undang, peraturan pemerintah, jadi di bawah undang-undang yang ada 9 sektor strategis yang itu ketika penyandang disabilitas ingin memperolehnya, mereka dapat diskon minimal 20%, jadi bisa lebih gitu. Termasuk alat bantu tadi, alat bantu dengar, termasuk juga kursi roda dan sebagainya, pendidikan, olahraga, pariwisata, ada 9 sektor itu yang membuat memudahkan mereka untuk bisa kalau udah keluar rumah apa yang harus dilakukan. Betul. Nah seperti itu gitu.
2: Nah kalau Amat Uya tadi Bu Helma
1: gitu. Oh iya, masyarakat kita kan masih banyak mitosnya. Betul. Ya, dan itu karena kita masyarakat komunal, kemudian juga kita dilatar belakangi oleh pemahaman Hindu Buddha, budaya kita juga memang banyak sekali mitos. Tetapi mitos itu perlu kita urai apa yang menyebabkannya, kemudian juga untuk berhati-hati. Kalau mitosnya sih sebenarnya nggak benar, tapi itu semacam kayak peringatan gitu ya, misalnya
2: kehati-hatian.
1: Nah kalau misalnya ketika terjadi anak itu kakinya tidak simetris, itu memang awalnya itu biasanya 3 bulan pertama. Jadi kan trimester 1, 2, 3 ketika anak dalam kandungan, biasanya 3 bulan pertama itu yang paling menentukan. Jadi seluruh tubuh itu sudah lengkap semua, baru setelah trimester kedua dia membesar, semakin kuat, itu akhirnya siap dilahirkan. Nah penting untuk melakukan ini ya, para ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, kandungannya secara sebulan sekali minimal.
2: Di puskesmas.
1: Puskesmas, ya. Ke rumah sakit, ya, iya betul, KIA itu ya. Itu penting sekali, jadi 3 bulan pertama itu benar-benar krusial untuk terjadinya gangguan genetik atau tidak gitu.
2: Baik, ada lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Bunda Hani kembali, Dinda. Ada sepertinya, kan?
2: Iya, silakan.
3: Terima kasih, Dinda, ya. Ya, ini Dinda yang saya pertanyakan. Ini sebenarnya ini, itu orang yang baru menikah, ya. Seharusnya itu, mereka menikah itu siapkan makanan, dan tak lupa itu kita berdoa kepada Allah supaya itu janin kita sempurna. Tetapi bagaimana itu tidak sah menikah itu hanya berdua, makanya itu kadang anaknya cacat. Ya seperti itu menurut saya, Dinda, ya. Kalau itu kita menikah itu harus yang dikasih makan janin kita itu kita minta ridhonya Allah supaya itu janin kita disempurnakan, terutama itu iman dan agama dia taati. Seperti itu kalau saya, Dinda. Terima kasih waktu Dinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan.
1: Menikah memang perlu kesiapan mental spiritual ya.
2: Betul.
1: Jadi secara spiritual itu tujuan menikah apa, visi misinya apa, sehingga mereka ketika dikaruniai, tidak setiap orang mendapatkan karunia itu secara cepat atau lambat.
2: Betul.
1: Maksudnya punya anak itu benar-benar suatu
2: anugerah,
1: dan itu memang salah satu tujuan pernikahan yang dikehendaki kan oleh ya setiap pasangan gitu. Dan tadi memang kesiapan secara mental, tadi mental, finansial gitu ya, termasuk
2: semua
1: secara kesehatan. Jadi penting screening kesehatan misalnya bagi suami atau istri itu untuk ketika menjelang menikah, vaksin itu kan bagi perempuan, karena itu tadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di awal kehamilan tadi. Termasuk juga doa itu juga penting sekali, karena seringkali ketika misalnya anak lahir sungsang gitu ya, terlihat sungsang itu, dan ibunya tuh benar-benar berusaha dengan berbagai cara, dengan cara nungging dan sebagainya, dengan doa dan sebagainya, ternyata bayi itu mendengar ya, dalam tanda petik, dan dia bisa lahir secara spontan.
2: Artinya,
1: seperti itu
2: apa yang dilakukan ibunya itu akan kontak batin langsung dengan si bayi.
1: Iya, gitu itu ya? banyak terbukti ya, dari pengalaman banyak orang.
2: Artinya kalau kita ke seorang ibu muslim gitu mungkin bisa baca Al-Qur'an gitu ya, Bu ya. Di semester 1 2 3 gitu ya. Agar mungkin insyaallah mudah-mudahan ya harapan orang tuanya baik gitu ya.
1: Dengan terus dipantau ya.
2: Betul.
1: Kan ada ayat khusus ya, surat Yusuf atau surat Maryam, saya lupa. Itu juga ada.
2: dua yang, ayat ya,
1: iya, yang dibacakan
2: ayat laki-laki sama perempuan ya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan stigma ya Bu Helma ya, pastinya di sini ada dampak stigma dan diskriminasi terhadap proses pemulihan tersebut ya. Nah, diantaranya kemandirian, kualitas hidup penyandang disabilitas mental itu seperti apa Bu?
1: Spektrumnya luas ya kalau kita bicara disabilitas mental tadi, tetapi umumnya stigma yang mereka hadapi adalah mereka tuh tidak mampu. Mikirnya aja sudah
2: nggak benar
1: gitu ya. Terus lihat aja kelakuannya tuh masih sering menggerak-gerakkan tubuhnya dan sebagainya. Itu hanya gejala-gejala sebenarnya. Tetapi kalau benar-benar dipahami, mereka dipahami, kemudian juga mereka dilatih, bahkan mereka bisa berbuat sesuatu yang lebih baik gitu. Seperti anak yang Down syndrome tadi, mereka tuh sangat tekun. Jadi pekerjaannya rapi gitu, teliti. Karena mereka benar-benar konsentrasi ke situ, tidak ada ke hal yang lain. Dan mereka ramah gitu ya, sehingga ada satu rumah makan di Bali yang seluruh karyawannya itu anak-anak disabilitas mental.
2: Oke, iya. Nanti kita akan cerita-cerita ya Bu.
1: Betul,
2: ya. Kalau nggak salah ada juga yang juara gitu ya, juara. Betul. Terus ada suami istri gitu kan ya.
1: Iya.
2: Oke, kita sapa dulu yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, terputus. Kita akan jeda lagu dulu, Bu Helma. Nanti kita akan cerita sekaligus ini akan menginspirasi untuk teman-teman disabilitas kita. Betul. Ya, untuk tetap terus semangat dan berkarya. Kita jeda lagu dulu, pendengar terlebih dahulu, dan kita nanti akan lanjutkan kembali bincang-bincang di ruang disabilitas dan inklusi.

0: platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih di ruang disabilitas dan inklusi. Tadi sudah berbincang juga bersama Ibu Herma ya, terkait dengan gangguan-gangguan terhadap mental gitu ya Bu ya. Artinya gangguan mental itu tidak hanya psikis gitu ya Bu ya. Artinya juga ada banyak gangguan mental yang terjadi. Contohnya psikopat juga ya Bu ya. Betul. Yang wah membunuhnya enak banget gitu ya Bu ya.
2: Menikmati
1: banget. Ada yang mutilasi menikmati juga. Nah, itu apakah jenis gangguan mental juga atau memang sudah mengarah ke ODGJ Bu?
2: Gangguan mental juga. Gangguan mental apa kepribadian namanya?
1: Kepribadian ya.
2: Salah satunya tadi psikopat, narsistik gitu ya. Kita sering melihat orang yang narsistik itu sangat menyiksa diri sendiri sehingga demi egonya dia harus menyiksa orang lain dan sebagainya, sehingga itu bisa terjadi gitu sebagai bentuk disabilitas mental.
1: Oke. Jadi artinya sangat luas sekali ya.
2: Iya, mulai dari tadi ya pembunuh sampai kepada ini gejala orang-orang yang mengalami kecemasan, depresi, terus apalagi ya kecemasan depresi itu juga termasuk, karena menurut WHO satu dari 8 orang itu mengalami gangguan mental. Dan kalau gangguan mental itu cirinya adalah ketika itu berlangsung 6 bulan berturut-turut.
1: Oh begitu.
2: Jadi kalau
1: ya
2: udah itu, karena mungkin ada juga ya yang dia bisa lepas gitu. Dia misalnya
1: artinya di sini mau lepas ada campur tangan keluarga.
2: Kemudian penting sekali medis ya. Medis, namanya juga menyangkut tubuh gitu. Jadi ada orang yang dia itu memang selama ini selalu melihat orang tuanya bertengkar, sampai ketika dia dalam terbit nggak kuat lagi, dia dibawa ke rumah sakit jiwa selama 21 hari. Tetapi kemudian karena dukungan keluarga, orangnya juga ini memiliki kecerdasan gitu ya. Dia setelah kejadian yang benar-benar dia hampir bunuh diri, hampir loncat dari jembatan itu, dia keterima di UI jurusan komunikasi. Dan itu benar-benar mengubah hidupnya ya, karena saya kalau nggak gila gitu. Ya, dan gak dia mungkin, bipolar ya. Ya saya mendapatin akhirnya dia menjadi seorang selebgram. Kemudian dia juga menjadi pernah berbicara di tingkat internasional, bahkan diundang PBB untuk mensosialisasikan menghilangkan stigma terhadap ODGJ gitu. Yovana namanya itu. Itu dicari di Instagram banyak deh. Dia banyak mengedukasi dan dia masih sangat muda tadi.
1: Wah, luar biasa. Iya, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aulia dan Bu Rihma kalau tidak salah.
1: Ibu Helma.
3: Ibu Helma. Mengajar di SMP kah?
2: Ulun di UIN nih, Bu.
1: Di UIN.
3: Oh, di UIN.
2: Nah, itu mungkin kembaran Ulun.
1: Inggih pun.
3: Jurusan apa?
2: Bimbingan konseling, Bu.
3: Oh, BK lah.
2: BK, inggih di UIN. Oh,
3: iya, selamat. Makasih ya, Bu Rihma ya.
2: Inggih.
3: Mudah-mudahan
1: Bu Helma. Halo, Nek. Ya, Nenek Rohina terputus ya.
2: Oh, iya.
1: Bisa coba lagi nih ya.
2: Tapi dapat doa alhamdulillah.
1: Iya. Bisa coba lagi nih ya. Oke. Kalau enggak ke WA, ke telepon aja. Nah, jadi tadi ada kisah inspiratif juga ya Bu Helma ya, terkait beberapa orang yang memang menjadi apa ya, contoh.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Iya. Ada lagi mungkin kisah inspiratif, saya ceritakan satu
1: boleh,
2: lagi ya.
1: Boleh.
2: Jadi ini benar-benar orangnya ada gitu ya. Saya lihatnya juga di YouTube. Dia itu tinggal di daerah Martapura yang penuh dengan air dan rawa. Sering menyendiri, jarang bersosialisasi. Begitu dia jatuh cinta dengan seorang perempuan, akhirnya gagal. Entah karena apa ya. Karena memang berada di bawah garis kemiskinan itu. Kemudian dia masuk rumah sakit jiwa. Ada seorang perempuan yang juga mengalami hal yang sama. Jadi dia satu kelompok edukasi psikososial. Kemudian mereka menikah gitu. Jadi sesama ODGJ di Sizoprenia menikah oleh Dinas Sosial diberikan itik ya 27 ekor dan mereka bisa mengembangkan itu, bisa mandiri secara ekonomi dan ceritanya berhasil seperti itu.
1: Wah, gak, luar
2: jadi ini
1: biasa.
2: Terjadi di Kalimantan Selatan ya.
1: Jadi ada dua cerita ya yang inspiratif. Artinya di sini tidak hanya keluarga tapi diri sendiri yang memotivasi untuk bisa kembali pulih gitu ya.
2: Dapat orang yang dicintai itu kan sesuatu yang luar biasa, bisa buat dia itu pulih gitu.
1: Artinya dukungan ya di
2: gitu,
1: sini.
2: Ya.
1: Kalau menurut Bu Helma sendiri, apa bentuk dukungan sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan masyarakat agar penyandang disabilitas mental ini bisa merasa diterima di tengah-tengah masyarakat?
2: Iya. Yang pertama peduli dan empati, itu sekedar menyapa, sekedar senyum, sekedar setiap lewat gitu ya.
1: Satu
2: itu senyum, hal kecil sekali dan luar biasa.
1: Satu senyum aja Bu ya bisa memberikan
2: betul.
1: Dukungan gitu ya.
2: Iya, empati dan peduli. Yang kedua memang tak kenal tak akan sayang. Nah, seperti itu. Itu juga kalau lebih jauh ya, kalau misalnya tetangga dekat sebelah rumah, nah kayak gitu kan perlu juga diperhatikan anak-anak tetangga seperti itu. Terus juga di kelurahan atau apa tuh biasanya sih ada komunitas, ada di Jawa tuh saya lihat ada komunitas ya. Jadi satu RW atau mungkin satu kecamatan itu mereka bertemu saling support.
1: Wah,
2: itu penting juga
1: biasa.
2: Dan semua adalah orang tua yang memiliki anak-anak difabel kayak gitu.
1: Oke,
2: ya.
1: Ada yang bergabung nih Bu, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo.
1: Iya. Selamat siang. Selamat siang Pak Yono, apa kabar?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Silakan bersama Ibu Helma.
4: Saya mau bertanya dari tentang faktor dari seorang narsistik itu gimana? Apakah mungkin karena sering berkhayal atau minta pujian diri dalam diri dengan orang lain, minta dipujian lah. Itu apakah faktor dari satu sifat narsistik tadi lah?
1: Narsistik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: NPD ya. Narsistik itu didasari oleh sebenarnya dia tidak merasa dicintai oleh dirinya sendiri. Jadi dia merasa kekurangan cinta itu, kekurangan harus diakui oleh siapapun, oleh orang tuanya. Dan kadang orang tua yang memanjakan, ini kasusnya si Taufik Hidayat itu ya, dia tuh dimanjakan karena ganteng anak paling ganteng di rumah, tapi juga salah didikan sehingga dia menjadi seorang narsistik. Dan setiap orang tuh harus memenuhi keinginannya gitu. Termasuk saya juga kenal seorang yang memang terdiagnosis NPD itu ya. Dia itu punya uang banyak dan dia tuh menghambur-hamburkan uang demi mendapatkan cinta dari beberapa perempuan. Iya, sampai puluhan juta dia transfer gitu ya. Tapi akhirnya dia kecewa, perempuan itu menolak gitu karena mungkin perilakunya memang sedikit kasar, enggak sabaran gitu. Nah, itu terjadi pada seorang narsistik. Dia menyadari itu ya. Jadi, apa sih penyebab orang narsistik itu bisa panjang sebenarnya Bapak Yono? Mulai dari masa kecil, biasanya didikan orang tua, kemudian bagaimana dia ketika remaja itu mengenali konsep dirinya ya, waktu itu dia ditolak atau mungkin waktu itu dia merasa harus setingkat dengan teman-temannya sehingga dia suka nraktir temannya atau dia menunjukkan perilaku-perilaku agresif demi menarik perhatian ya. Nah, itu adalah beberapa indikator atau mungkin beberapa penyebab orang bisa menjadi narsistik gitu. Perempuan
1: itu
2: yang dandan terus gitu ya. Itu juga narsistik gitu.
1: Suka mau melebih-lebihi daripada yang lain gitu ya.
2: Iya, jadi kemarin kebetulan adik saya cerita ada seorang perempuan tuh nonton video mukbang itu di depan Indomaret atau Alfamart. Anaknya tuh masuk berkeliaran dan pegang macam-macam barang tuh dia enggak peduli, dia tetap aja nonton konten yang enggak penting dan itu di muka umum gitu. Sehingga ini ada ciri-ciri deh gitu ya. Walaupun masih kategori ringan tapi kan sudah bisa mengganggu gitu kan. Ini ibu yang apa atau dia lagi stres atau apa kita enggak tahu, tapi
1: sudah ada gejala ya Bu ya.
2: Iya, dari perilakunya kan. Dia juga enggak merasa anaknya itu jalan-jalan di dalam, ibunya tuh di luar itu sambil menikmati.
1: Iya. Jadi takutnya itu kalau anaknya itu ke jalan raya.
2: Betul, itu di dalam itu pegang-pegang barang ini macam-macam, anaknya juga aktif itu, ibunya nggak tahu. Gitu.
1: Oke, tantangan terbesar Bu Helma yang mungkin masih bisa mungkin masih dihadapi ya. Artinya pemerintah dan lembaga sosial ini erat kaitannya, perhatian pemerintah juga lembaga sosial dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas mental ini seperti apa Bu Helma?
2: Iya, tiga tantangan besar ya, iya, saya sebut. Yang pertama dari individu itu sendiri, hmm, bagaimana dia mau berkembang, bagaimana dia mau berubah, hmm, bagaimana dia tuh perlu diperbaiki ininya, pemahamannya. Pemahamannya itu penting sekali lewat edukasi ya, lewat konseling gitu. Hmm. Yang kedua dari lingkungan, ini ya masyarakat yang peduli tadi, hmm, keluarga yang support ya, memberikan support, dan pemerintah ini adalah memiliki kewajiban memberikan akses. Mm-hmm. Akses ini memang tidak mudah ya didapat karena setiap orang berbeda. ODGJ yang di kota besar, mm-hmm, ODGJ yang di daerah seperti Martapura tadi. Saya punya teman yang dia itu bipolar, tetapi dia menjadi selalu mendapat proyek dari PBB dan dia bisa hidup sendiri. Bisa menghidupi dirinya sendiri, mm-hmm, dan dia tidak berpikir untuk menikah, akhirnya dia pelihara kucing. Tapi di rumah, dia ya, mandiri gitu. Mandiri. Tapi dia inilah diriku. Ya udah, dia sudah menerima bahwa saya memang bipolar. Hmm. Saatnya saya minum obat. Untungnya obatnya tuh mahal ya. Tapi hmm, di cover BPJS katanya. Hmm. Ya dia hidup mencoba hidup senormal mungkin gitu. Yeah. Tetapi ada saat-saat dia harus depresi gitu ya, mikirnya hmm, itu berhari-hari dia tidur gitu. Hmm. Saat dia lagi sangat euforia tuh hmm, kerja berhari-hari dan itu hmm, harus bisa mengendalikan itu semua karena hmm, itu sangat berpengaruh terhadap fisiknya. Kebetulan dia juga diabetes gitu sehingga yeah, ya gimana dia menghidupi diri, tapi dia sudah mencapai prestasi yang luar biasa hmm, dan dia akhirnya bisa menyeimbangkan hidupnya seperti hmm, itu.
1: Artinya kalau sudah seperti itu bisa dialihkan ke hal-hal yang positif ya,
2: betul,
1: Bu ya,
2: dan mereka potensinya juga beragam ya. Hmm. Makanya tadi sektor pariwisata, pendidikan, kemudian juga olahraga itu adalah alternatif-alternatif agar mereka tuh bisa berkarya itu selain juga profesi intelektual yang lain ya. Yang hmm, jadi dosen ada, yang jadi psikiater hmm, ada dua orang dokter selebgram juga yang itu juga menderita gangguan mental itu. Hmm. Tapi mereka seimbang dengan cara seperti itu. Mm-hmm.
1: Kalau boleh tahu nih Bu, terakhir ya, satu okay, pertanyaan. Mungkin ada harapan-harapan terbesar gitu ya Bu ya, bagi penyandang disabilitas yang mm, memang disabilitas mental ya, mm, agar mereka tidak lagi dipandang sebagai beban ya, mm, oleh masyarakat, yeah, uh-huh, dan melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan potensi yang sama.
2: Iya. Yeah. Penting bagi mereka untuk mendapatkan akses dan dukungan, mm-hmm, sehingga mereka itu bisa menunjukkan ini lah diri saya itu, mm-hmm, menerima diri, memiliki kelebihan yang dia bisa banggakan, dan nanti akhirnya menjadi orang yang mandiri. Tetapi penting sekali untuk tadi mendapatkan hak-hak dasar ya, seperti kesehatan, finansial ya, juga betul, pendidikan, sehingga hidup mereka tuh nanti mereka bisa menikah, mereka bisa mm-hmm, bekerja gitu, dan
1: mm-hmm, berbaur dengan masyarakat,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Betul ya, sehingga penting sekali, memang berat dan itu kayaknya berlangsung seumur hidup, tetapi hmm, itu adalah suatu perjuangan ya. Tiap hmm, orang memiliki perjuangan masing-masing. Nah, mereka itu ya tangis sunyi tadi tangis itu sunyi, harus diwujudkan dengan sesuatu yang mereka bisa hmm, tunjukkan ke orang lain, termasuk paling penting adalah ke dirinya sendiri hmm, itu.
1: Pembuktian ya, Bu.
2: Iya, dan hmm, tadi penting sekali punya keyakinan ya. Punya keyakinan hmm, dalam arti spiritualitas, religiusitas hmm, yang benar. Hmm. Ada juga yang tidak kurang benar ya. Hmm. Jadi seperti mitos tadi, kamu punya anak disabilitas karena kamu punya dosa apa sih dulu, nah mm-hmm, itu yang perlu dihilangkan. Jadi mm-hmm, tafsir terhadap ada teologi disabilitas ya mm-hmm, yang melihat bahwa disabilitas itu bukan sesuatu bentuk aib, bukan suatu mm-hmm, dosa, tetapi ini memang keragaman yang itu perlu benar-benar mendorong kita untuk bisa menjadi tiap-tiap individu yang menjalin hablum minannas dengan orang-orang yang sedikit berbeda, betul, dengan kita.
1: Betul, betul sekali Bu, setuju. Hmm. Oke, baik. Tidak terasa Bu ya bincang-bincang kita,
2: betul, ya.
1: Sangat menarik dan banyak yang sudah bergabung terkait dengan tema kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang kembali Bu Helma.
2: Iya.
1: Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Bu Helma ke pendengar?
2: Iya, saya ingin menyampaikan kepada mungkin keluarga individu yang punya orang dekat ya, yang mungkin punya perilaku yang agak berbeda, yang moodnya berbeda, itu penting sekali untuk menerima hal itu sebagai suatu hal yang mungkin ya kejadian sehari-hari atau sesuatu yang wajar gitu ya, tidak menyaitkan dengan stigma dan sebagainya. Dan penting sekali ke dokter, ke psikiater kalau memang itu gejala tidak teratasi. Atau kan banyak juga yang bahkan apa, konseling online, chat GPT dan sebagainya. Intinya tetap buka komunikasi bagi individu yang memiliki masalah kesehatan mental, karena itu adalah kunci agar mereka tidak terlalu larut dan terlalu parah ya. Mm-hmm. Jadi cari bantuan gitu.
1: Cari bantuan ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Helma sudah bersama Prosatu RRI Banjarmasin di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sehat selalu Bu Helma.
2: Amin.
1: Di lain waktu kita bisa bersua kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Akademisi dan Pusat Studi Gender Anak dan Disabilitas UIN Antasari Banjarmasin, Helma Nuraini MPD, dengan tema Tangi Sunyi Difabel Mental. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap Sabtu siang kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Saya Auliana, sampai jumpa.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa.
3: Yeah, it was nice to be fair.
1: Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.
1: Pro 1 Kanal

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisihan Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: And that's a breakthrough when it comes from Patty Lamont.
2: Tim nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
3: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
3: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
2: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampin Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Siung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya sudah baik ya, cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
3: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Dear Tomorrow adalah karya penyanyi, penulis, dan aktris Indonesia Maudy Ayunda. Dalam buku ini, Maudy berbagi pemikiran, pengalaman, dan pandangannya tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta, pertemanan, karir, pendidikan, dan perjalanan rohani. Buku ini mencakup surat-surat kepada masa depan, berisi pesan-pesan pribadi untuk dirinya sendiri dan pembaca, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan buku Dear Tomorrow dalam 500 kata. Maudy Ayunda menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil dari perjalanan panjang dalam mengeksplorasi diri sendiri, pertumbuhan pribadi, dan hubungannya dengan dunia sekitarnya. Maudy Ayunda membahas pengalaman dan pemikirannya tentang cinta dan pertemanan dalam bab-bab awal buku ini. Dia menggambarkan perasaan cinta sebagai pengalaman yang sangat pribadi dan berbicara tentang hubungannya dengan seseorang dalam beberapa surat kepada dirinya sendiri. Dia juga membahas pentingnya memahami dan menerima diri sendiri sebelum mencoba mencintai orang lain. Maudy Ayunda adalah seorang mahasiswa dan penulis yang berdedikasi, dan buku ini juga mencakup pemikirannya tentang pendidikan dan perkembangan pribadi. Dia menyoroti pentingnya belajar dan tumbuh sebagai individu. Buku ini juga mencakup refleksi Maudy tentang perjalanan rohani dan hubungannya dengan alam. Dia berbicara tentang perjalanan spiritualnya yang membantu dia merenungkan makna hidup, kepribadian, dan hubungan dengan dunia alam. Maudy Ayunda mendorong pembaca untuk mengejar impian mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia juga berbicara tentang proses meraih impian, termasuk kerja keras, tekad, dan komitmen. Dia menekankan pentingnya untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terpengaruh oleh keraguan diri atau pendapat orang lain. Salah satu elemen yang unik dalam buku ini adalah surat-surat Maudy kepada masa depan. Dia menulis surat kepada dirinya sendiri di masa depan, mengingatkan dirinya tentang tekad, mimpi, dan nilai-nilai yang penting. Selain itu, dia juga menulis surat-surat kepada pembaca, memberikan pesan-pesan pribadi dan inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pesan utama yang dapat diambil dari buku Dear Tomorrow adalah tentang pentingnya mengejar impian, mencintai diri sendiri, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Maudy Ayunda berbagi pemikirannya tentang bagaimana melihat diri sendiri dan dunia dengan mata yang lebih optimis dan penuh cinta. Dalam buku ini, Maudy Ayunda menggali perasaan dan pikirannya tentang berbagai aspek kehidupan dan berbagai refleksi serta pesan-pesan yang mungkin menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh semangat. Buku Dear Tomorrow adalah kumpulan pemikiran pribadi dan surat-surat yang menghadirkan pandangan Maudy Ayunda tentang kehidupan, cinta, pertemanan, dan pengembangan pribadi. Buku ini menunjukkan sisi pribadi dan filosofis dari penulis, membuka jendela kepemikirannya, dan memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani hidup dengan semangat yang sama. Demikian esensi buku dengan judul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda dari RRI untuk Indonesia. Terus.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya, dengan begitu permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Insta

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menyapa Anda di Banjarmasin siang. Cuaca Kota Banjarmasin kembali saat ini sedikit agak mendung gitu ya, tapi tetap aman sih ya, tetap terasa panas juga di luar. Dan tentunya yang namanya cuaca pasti bisa berubah ya, sebentar mendung, sebentar panas. Tapi apapun cuacanya, tetap kami ingatkan selalu perbanyak minum air putih, jaga kesehatan ya, agar kegiatan Anda hari ini berjalan sukses dan juga lancar. Dan untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Pendengar, bagi-bagi info sehat untuk Pro 1 ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin siang hari ini. Iya, karena sebelumnya sudah disampaikan bahwa harga tomat sudah turun, maka perbanyaklah mengkonsumsi buah tomat ya, karena baik untuk kesehatan, apalagi tomat baik untuk kesehatan prostat. Kenapa? Karena ada penjelasan dari Kemenkes pendengar. Tomat tidak hanya menjadi pelengkap berbagai hidangan, tetapi juga menyimpan manfaat bagi kesehatan, termasuk membantu menjaga kesehatan prostat pada pria. Kandungan likopen yang terdapat dalam tomat pendengar diketahui memiliki sifat antioksidan dan berperan penting melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Kesehatan lanjutan menjelaskan bahwa tomat mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, kalium, serat, beta-karotin, flavonoid, dan likopen. Senyawa likopen merupakan pigmen alami yang memberikan warna merah pada tomat sekaligus berfungsi sebagai antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas penyebab berbagai penyakit.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jauh darinya sehari ini, lagu yang dirilis pada tahun 2019 membawa kita di menit ke-21 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Iya. Restu pendengar. Kalau kita berbicara tentang restu ini bermakna adalah persetujuan ya, atau doa yang diberikan oleh seseorang yang dihormati atau memiliki kedudukan penting kepada orang lain agar suatu niat, rencana atau tindakan berjalan dengan baik, lancar dan juga selamat serta memperoleh keberkahan. Tapi bukan restunya dari Sahrini. Kalau restu Sahrini adalah restu untuk menjalani hidup dan kehidupan bersama pasangan. Baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi karena kita sudah berada di bulan Agustus, tentunya suatu bulan yang sangat kalau dibilang menggembirakan untuk kita karena di bulan Agustus Indonesia sudah merdeka. Dan tentunya di bulan Agustus ini banyak kegiatan-kegiatan kenegaraan yang dilakukan ya. Tidak hanya peringatan HUT kemerdekaan RI, tetapi juga pendengar ada peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81, pemerintah menggelar doa kebangsaan. Ya pendengar, agenda menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional Monas Sabtu 1 Agustus 2026. Acara akan berlangsung mulai sore hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan zikir dan doa kebangsaan adalah momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu Wamen Juri mengajak ya masyarakat untuk menghadiri doa kebangsaan. Mungkin barangkali Anda saat ini warga Kota Banjarmasin ingin melakukan perjalanan menuju ke Ibu Kota Jakarta. Nah jangan lupa nanti sore sampai malam nanti ada kegiatan zikir bersama. Nah ini juga diundang ya, tentunya yang berada di Kota Jakarta, warga Kota Banjarmasin untuk tentunya berzikir bersama. Karena momentum syukur sekaligus simbol persatuan dan juga kerukunan antar umat beragama.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Chelsea. Pasti Anda tahu ya lagu ini, siapa yang menyanyikan ya. Republik ya, hanya ingin kau tahu, tapi di recycle atau diaransemen ulang oleh penyanyi pop Indonesia, wanita Yusi. Ya pendengar, membawa kita di menit ke-36 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk siaran Pro 1 RRI Banjarmasin. Anda masih dapat nikmati melalui RRI Digital. Ini adalah ungkapan yang berarti seseorang ingin menyampaikan isi hati ya. Mungkin isi hati Yusi hanya ingin kau tahu, hati atau perasaan atau kenyataan kepada orang lain tanpa memaksa untuk dibalas atau diubah. Kalimat ini pendengar sering digunakan untuk mengawali pengakuan yang tulus, baik tentang cinta, rindu, penyesalan maupun harapan. Ya pendengar, kembali lagi kami hadirkan informasi untuk Anda yang lagi pada liburan ya di ibu kota Jakarta. Nah hari ini kami informasikan juga kepada Anda bahwa Monas ditutup ya untuk kunjungan, karena hari ini akan digelar zikir dan doa kebangsaan. Pendengar, kawasan Monumen Nasional Monas ditutup untuk kunjungan wisata pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Penutupan dilakukan karena penyelenggaraan kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pengelola Monas menghimbau masyarakat menyesuaikan rencana kunjungan. Pengunjung juga diminta tetap menjaga ketertiban dan keselamatan di sekitar kawasan Monas. Berdasarkan informasi, area kegiatan dibuka mulai pukul 15.00 WIB. Peserta dapat memasuki kawasan melalui pintu utara dan pintu selatan Monas. Panitia juga menyiapkan ratusan toilet dan area wudu dengan sekitar 1.000 hingga 1.500 keran. Fasilitas tersebut disediakan untuk mendukung kenyamanan peserta selama mengikuti kegiatan doa.

Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

Masih kami hadirkan informasi di Banjarmasin Siang Pro 1 RRI Banjarmasin. Polda Metro Jaya menyiapkan 21 titik kantong parkir untuk peserta zikir dan doa kebangsaan di Monas pada hari ini. Fasilitas tersebut disediakan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas. Pendengar, polisi juga membagi lokasi parkir berdasarkan asal kedatangan peserta dari berbagai daerah. Peserta dari Jakarta, Jawa Barat, Banten diarahkan menuju kantong parkir yang telah ditentukan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal RRI.

istriku. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Segera kami mengajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, Sabtu 1 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Banjarmasin akan menyulap ruang terbuka hijau Kamboja menjadi alun-alun. Transformasi kawasan tersebut menjadi salah satu proyek yang diharapkan menjadi ikon baru Banjarmasin sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
1: Yang tentunya ini kita harapkan ke depan bisa dijadikan alun-alun kota Banjarmasin. Insya Allah ya, kita akan menata.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin akan menyulap ruang terbuka hijau RTH Kamboja menjadi alun-alun. Transformasi kawasan tersebut menjadi salah satu proyek yang diharapkan menjadi ikon baru Banjarmasin sekaligus pusat aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil mengatakan, gagasan menghadirkan alun-alun merupakan keinginan Wali Kota Muhammad Yamin HR, hingga pada akhirnya keinginan tersebut bisa direalisasikan bertepatan dengan peringatan setengah milenium Kota Banjarmasin. Menurutnya, RTH Kamboja dipilih karena memiliki lokasi yang sangat strategis di pusat kota dan telah didukung berbagai fasilitas publik yang memadai. Sabil menjelaskan konsep yang diusung akan menyerupai alun-alun modern seperti di Kota Batu Malang. Meski demikian, revitalisasi yang dilakukan tidak akan bersifat besar-besaran karena kondisi RTH Kamboja dinilai sudah representatif.
3: Jadi ukurannya dan dua fasilitas ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nantinya di alun-alun Kota Banjarmasin yang diinginkan oleh Pak Wali Kota Banjarmasin, daerah kawasan Kamboja ini nanti akan berubah menjadi alun-alun Kota Banjarmasin.
2: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menginginkan kedepannya RTH Kamboja tidak hanya menjadi alun-alun atau ruang publik, tapi juga sebagai pusat kebugaran masyarakat. Sejumlah sarana olahraga akan dibangun yang nantinya dapat dimanfaatkan berbagai kalangan.
1: Lapangan RTH atau Taman Kamboja yang tentunya ini kita harapkan ke depan bisa dijadikan alun-alun Kota Banjarmasin. Ya, insya Allah ya. Dan kita akan menata dan membuat lagi di mana titik-titik yang akan kita kita akan renovasi atau kita perbaiki. Tentunya memang setelah kita meninjau dan melihat memang kondisinya juga masih sangat memperhatikan. Tentunya ada yang perlu harus kita benahi dan kita perbaiki secara total. Dan kita ingin memanfaatkan dan memaksimalkan bagaimana alun-alun tengah kota ini nantinya bisa juga menjadi pusat kebugaran.
2: Dalam hal ini, Disput Porapar juga telah mengupayakan dukungan Corporate Social Responsibility CSR untuk membangun landmark atau tulisan alun-alun sebagai identitas kawasan. Meski proyek revitalisasi telah dipersiapkan, Pemko belum menetapkan total anggaran yang dibutuhkan karena pembiayaan masih dihitung berdasarkan setiap item pekerjaan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Kawasan eks terminal pasar Sentra Antasari kini menjadi fokus pembenahan Perumda Pasar Banjarmasin. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi area parkir serta tempat berjualan bagi para pedagang. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
4: Area eks terminal pasar Sentra Antasari atau yang lebih dikenal dengan terminal taksi kuning yang berada di lantai 2 pasar, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Selama bertahun-tahun, area ini terbengkalai hingga kumuh dan dipenuhi sampah. Bahkan sebagian kios telah dijadikan tempat tinggal oleh sebagian warga. Direktur Perumda Pasar Banjarmasin, Abdan Syakura, menyatakan pihaknya kini tengah fokus merevitalisasi kawasan tersebut dengan target memfungsikan kembali area ini sebagai lahan parkir dan tempat berjualan.
5: Jadi sekarang karena sudah lama tidak termanfaatkan, ya akhirnya kondisinya seperti ini. Ya jadi ini awal asal pertama ini pembersihan terlebih dahulu, nanti kita targetkan 1-2 pekan ke depan kita membersihkan toko-toko yang masih ada hunian-huniannya. Tentu sudah kita informasikan ya, kita sosialisasikan, bahkan sudah kita data juga mereka semua yang ada di area ini.
4: Berdasarkan data Perumda Pasar, sebanyak 19 unit kios kini dimanfaatkan puluhan warga sebagai tempat tinggal. Salah seorang penghuni kios, Mas Liana, mengaku siap pindah jika kawasan tersebut ditata kembali oleh pemerintah.
6: 20 tahun aku sudah tinggal di sini, sama lawan anakku yang beranakan banyak tuh nih. Aku banyak aja. Karena di sini melihat tukang banyak kali, jadi aku sangat ingin menyewa bahan beganan sini, melihat tukang pina banyak. Tapi aku kan tak ajar teh, aku lah dengan ini kan itu orang, orang awang kita. Nah, syukur alhamdulillah, sudah kita beganan 20 tahun lagi namanya.
4: Kawasan Pasar Sentra Antasari memang menjadi salah satu fokus utama pembenahan Perumda Pasar Banjarmasin. Sebelumnya, perbaikan tampilan dan penanganan sampah di kawasan pasar tersebut juga telah dilakukan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan komitmennya agar program tukar sampah dengan sembako tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan terus berjalan secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
7: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menegaskan program tukar sampah dengan sembako harus berjalan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pelaksanaan Rimba Mart dan program tukar sampah menjadi sembako yang digelar Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Kamis. Gubernur meminta program tersebut dipantau secara serius, termasuk memastikan stok sembako selalu tersedia agar masyarakat yang telah mengumpulkan sampah tetap dapat menukarkannya. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam menjalankan program menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.
8: Ini artinya tukar sampah dengan sembako.
9: Mulai
8: hari ini dibuka. Tadi kan dibuka, jangan sampai ambil dibuka, sore habis. Berarti kan itu kan dibuka karena. Jadi kalau acara aja berarti kan. Nah, kalau dibuka ini artinya ada beberapa hari. Jadi biarkan siapkan, jangan sampai karena tidak. Masyarakat bertakun karena. Nah jadi kalau ada rekan-rekan bertakun non kita lagi, nah ini berarti kesalahan LH.
7: Selain itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memulai pengelolaan sampah dari lingkungan kantor masing-masing. Ia berharap budaya memilah dan mengelola sampah semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui penukaran sampah dengan kebutuhan pokok.

0: Pendengar dan pemirsa, banyaknya persoalan terkait sengketa tanah yang dikeluhkan masyarakat. Komisi 1 DPRD Kalsel mendorong pembentukan tim terpadu lintas instansi. Berikut laporan Fitriana.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan melalui pembentukan tim terpadu lintas instansi. Gagasan tersebut mengemuka saat konsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. Kedatangan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan disambut pejabat Eselon 4, Bidang Humas Dijen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atau RPPN Rizky. Pertemuan tersebut membahas percepatan legalitas aset pemerintah daerah atas penyelesaian sengketa pertanahan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Habib Hamid Bashi, menjelaskan pihaknya menerima banyak aspirasi terkait konflik lahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, masih terdapat aset milik pemerintah daerah yang memerlukan percepatan sertifikasi dan penataan administrasi pertanahan. Dalam diskusi bersama jajaran ATR/BPN Pusat, muncul usulan pembentukan tim terpadu yang bekerja secara lintas sektor untuk mempercepat legalitas aset pemerintah sekaligus membantu penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kalimantan Selatan. Tim terpadu direncanakan melibatkan unsur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ATR/BPN, Kejaksaan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Keberadaan tim nantinya akan diperkuat melalui surat keputusan gubernur agar memiliki dasar koordinasi yang jelas.
2: Berkenaan dengan sengketa lahan atau tanah dengan kantor kita yang sampai sekarang ini masih belum bisa terselesaikan. Nah, untuk itu kita perlu berkonsultasi, berdiskusi, dan alhamdulillah dari pihak BPN Kalsel juga setuju atau mengusulkan untuk terbentuknya tim terpadu yang nantinya bisa menangani masalah ini. Dalamnya ada unsur daripada pemerintah provinsi kita sendiri, kemudian ada pihak jaksaan, kepolisian, dan lainnya yang terkait untuk membahas masalah ini.
1: Lebih lanjut, Habib Hamid Bashi menambahkan percepatan legalitas aset daerah akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepastian hukum atas kepemilikan aset dan penyelesaian sengketa lahan menjadi kebutuhan mendesak di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Penguatan mekanisme perlindungan investor menjadi langkah Indonesia Securities Investor Protection Fund dalam menciptakan kepastian dan rasa aman berinvestasi bagi masyarakat Indonesia. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Upaya memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat yang berinvestasi di pasar modal Indonesia terus diperkuat melalui berbagai mekanisme perlindungan investor. Dalam pelaksanaannya, Indonesia Sekuritas Investor Protection Fund mengaku masih menerima sejumlah aduan dari investor yang masuk melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Meski demikian, setiap pengaduan diproses sesuai regulasi yang berlaku di pasar modal Indonesia. Hingga saat ini, belum terdapat kasus yang memenuhi ketentuan untuk ditangani maupun diberikan ganti rugi oleh Indonesia SIVF karena pasar modal Indonesia telah memiliki sistem perlindungan investor yang berlapis sehingga masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih aman. Kepala Unit Komunikasi dan Informatika Indonesia SIVF, Jul Rashid Amin, mengatakan keberadaan mekanisme perlindungan yang saling melengkapi menjadi salah satu bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan investor. Menurutnya, sistem tersebut dirancang agar hak dan kepentingan investor tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Jadi memang Indonesia SIVF ini dibentuk gitu ya untuk melengkapi sejumlah mekanisme perlindungan yang sudah ada di pasar modal Indonesia. Memang SIVF ini sebagai benchmarking juga kita lakukan di berbagai negara ya. Tentunya pasar modal yang memang sudah sangat mature, mereka memiliki sejumlah mekanisme perlindungan dan juga memiliki lembaga seperti SIVF yang ada juga di Indonesia saat ini.
3: Ia menjelaskan keberadaan Indonesia SIVF bukan hanya berfungsi sebagai lembaga perlindungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal nasional. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan koordinasi antara lembaga, investor memperoleh kepastian hukum serta rasa aman dalam menjalankan aktivitas investasinya. Pihaknya berharap pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perlindungan investor terus meningkat sehingga semakin percaya untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kepercayaan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan jumlah investor sekaligus memperkuat peran pasar modal dalam mendukung perekonomian nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Olahraga. Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Perseban Banjarmasin mulai melakukan seleksi pencarian bibit-bibit pemain yang akan menjadi skuad utama dalam kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi terbuka ini digelar di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2026. Laporan disampaikan Robi Angga.
5: Kita 3 bulan. Tapi itu tidak mesti pemain yang bagus saja. Pemain yang bagus pun saya misalkan.
6: Persebaya Banjarmasin mulai melakukan seleksi pemain untuk menghadapi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi hari pertama dilaksanakan di lapangan Kayu Tangi kemarin dengan diikuti sekitar 120 pemain dari Banjarmasin dan sejumlah daerah di Kalimantan Selatan. Pelatih Persebaya Banjarmasin Bambang Hermawan mengatakan bahwa proses seleksi mulai memberikan gambaran awal mengenai kualitas pemain yang akan dipersiapkan untuk memperkuat tim. Setiap pemain diberikan kesempatan untuk bermain agar bisa menunjukkan kemampuan saat bertanding.
7: Alhamdulillah hari ini didatangi atau peserta yang datang 120 orangan. Jadi berapa kali game tadi kita putar. Sebenarnya bayangan itu sudah ada karena kita kan umuran mereka ini umuran muda. Jadi kebetulan mereka tuh juga ikut seleksi di sini. Nah, jadi kita kerjaan kita lebih gampang untuk mengambil mengisi kekosongan sisanya. Siapa tahu dengan seleksi terbuka ini datang talenta-talenta yang di atasnya justru sehingga tim kita ini tahun ini bisa lebih bicara banyak.
6: Yang menambahkan tim pelatih juga masih akan melakukan penilaian lanjutan pada hari kedua seleksi. Seluruh pemain akan dipetakan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan di setiap posisi sebelum ditetapkan menjadi skuad utama. Sementara itu, manajer Persebaya Banjarmasin Muhammad Sadiq mengapresiasi tingginya partisipasi pemain yang mengikuti seleksi terbuka. Ia menilai banyak bibit muda yang memiliki potensi dan siap dibina untuk menghadapi Piala Suratin U17 tahun 2026.
8: Alhamdulillah seleksi pada hari pertama pada sore hari ini, alhamdulillah banyak peserta yang mengikutinya. Iya, kita sangat bersyukur dan semangat dengan banyaknya yang hadir untuk mengikuti seleksi pada sore hari ini. Di seleksi yang tadi dilakukan, kita lihat banyak potensi yang bisa kita gali lagi. Banyak terlihat bibit yang sebenarnya bagus, tinggal diasah lebih tajam lagi, mudah-mudahan bisa menjadi pemain yang potensial ke depan.
6: Seleksi akan berlanjut pada hari kedua sebelum tim memasuki pemusatan latihan. Dari proses tersebut, tim pelatih akan menentukan 30 pemain terbaik yang akan memperkuat Persebaya pada Piala Suratin U17 tahun 2026. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin, Sabtu 1 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.go.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jumpa kembali kita di Blari Indonesia, Belantika Pusikari Indonesia. Menyapa Anda siang ini yang hot, cuacanya Kota Banjarmasin. Tapi kayaknya tetap ya, walaupun hot-hotnya cuaca, tetap ya untuk arus lalu lintas ini hilir mudik berjalan lancar ya, baik arah luar kota ataupun dalam Kota Banjarmasin. Kayaknya banyak yang nge-mall nih ya, panas-panas ya, ngadem di mall. Oke, baik pendengar, apapun kegiatan Anda hari ini, selalu Pro 1 dari Banjarmasin menemani Anda ya di suasana akhir pekan. Dan siaran Pro 1 juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital untuk Blari Indonesia. Part pertama ini dapat tentunya list lagu ya, sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Kami juga live melalui TikTok Pro 1 RRI ya. Silakan di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1. Kami ajak Anda bergabung. Oh ya, lagu-lagunya apa aja? Ya, lagunya ada Cinta Bening, Sakit Gigi Mario, J Cloud, Tak Bisa, Brisia Jody, Bilang I Love You, Solja, Ingat Kamu, Maya, Cari Jodoh, Wali, Armada, Buka Hatimu, ada Setia Band, Asmara, Kapten Malaikat Cinta. Silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blar Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Palepi. Silakan lagunya dipilih yang mana?
1: Itu ada, aku baca sendiri ada Jamrut tadi ya.
0: Jamrut, mana nah Jamrut? Mana? Gak ada Jamrut di sini.
1: Berarti Malaikat aja.
0: Iya, Kapten Malaikat Cinta. Mana Sakit Gigi ada juga Mario J. Clau.
1: Enggak.
0: Malaikat Cinta darinya Kapten ya.
1: Kapten aja.
0: Kapten, siap lagunya Bang Pahlepi, ditunggu.
1: Panas harinya anu.
0: Oh. Iya, Amingge membara.
1: Panas-panas aduh, kayak apa ini? Inge. Bisa malam kan udah mati Bang nih, bisa malam mati nih.
0: Ah, mudah-mudahan janganlah ya. Ah, mudah-mudahan. Yeah. Inggi, sama-sama Bang Palepi. Oke, baik, di belakang Bang Palepi silahkan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blar Indonesia. Halo. Oke, keputus. Halo, Blar Indonesia.
2: Assalamualaikum Kak Uliana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ica.
2: Iya, kok tahu sih, kok tahu?
0: Iya dong, suaranya ke apa ya? Terdengar jelas di sini. Masalahnya aku nggak ada gangguan pendengaran hari ini, masih bagus ya.
2: Tapi kadang juga ada yang nggak tahu siapa ini.
0: Iya, suara Ica khas juga nih dari Sulawesi nih, iya kan? Iya. Lagunya apa? Oh iya, sebentar, di Sulawesi gimana cuacanya, sama kah di Banjarmasin?
2: Panas.
0: Sama ya. Enaknya lagi ngapain? Enaknya apain nih kalau siang-siang?
2: Enaknya minum-minum yang dingin-dingin lah.
0: Ya, es kelapa enak ya?
2: Ya.
0: Es
2: es kelapa muda.
0: Es palu ijo.
2: Ya.
0: Enak. Sama pisang ya. Aduh. Udah deh nyari di sini.
2: Lagunya apa? Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi.
2: Sakit Gigi yang mana tuh lagunya?
0: Daripada sakit hati.
2: Nah, itu mah lagu dangdut.
0: Bukan, tapi ini dijadikan lagu pop oleh Mario J. Clau.
2: Mau.
0: Ya udah ambil bawa.
2: Sampai jam 3 ya?
0: Iya, sampai jam 3, Cak.
2: Habis itu pulang.
0: Lah iyalah, masa saya nunggu di sini, Cak? Kamu ini yang benar aja.
2: Siapa lagi, Kak? Jam 3 siapa?
0: Ada Niar nanti.
2: Salam ya. Udah lama bisa nge-telepon.
0: Iya lah, nanti bisa aja lah masuk lagi sapa-sapa sama Niar.
2: Iya.
0: Oke deh, Cak. Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica akhirnya tembus ya dari Sulawesi. Oke deh, guys, langsung aja kita dengarkan lagunya Malaikat Cinta dan juga Sakit Gigi Mario J. Clau.

0: Aduh, rukuk. Kok
1: rukuk? Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Masih di Blari Indonesia, Blatika Musik Karya Indonesia ya. Lagunya Sakit Gigi. Ya, mending mana pilih, sakit hati atau sakit gigi? Kalau sakit gigi, otomatis nggak bisa makan. Kalau sakit hati, bisa dibuang tapi bisa makan. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blari Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore
0: juga Mbak Maimunah. Oh, lagi kepanasan.
1: Di mana aja duduk ke ya.
0: Nah, duduk di bawah pohon nyiur aja nyaman.
1: Wah, mencari ketenangan.
0: Ah, duduk di bawah pohon nyiur nyaman. Kalau nyanu langsung anunya buahnya dikupas. Nah, jangan keguguran. Keguguran nyiur ya, sejangan sejangan keguguran durian aja Mbak Mai.
1: Waduh,
0: durian batang belum
1: umuran.
0: Mbak Mai, lagunya ada Wali.
1: Armada aja nah.
0: Armada, buka hatimu kah Wali cari jodoh atau Soljah bilang I love you?
1: Salamnya buat semuanya aja, salam sehat.
0: Mbak Mai.
1: Ya, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Mai lagi bergelut dengan HP, tidak mendengar beliau ya. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo.
0: Halo, dari?
2: Dari Kota Baru.
0: Kota Baru, gunungnya Bamega, lawan siapa? Iya, dengan
2: lagunya.
0: Ini Wale dengan siapa? Tadi. Ini dengan siapa? Di mana? Dengan siapa?
2: Wale.
0: Dengan siapa, Mbak Mei kah?
2: Lain.
0: Iya.
2: Acil.
0: Acil siapa?
2: Acil Patim.
0: Hah? Acil Patin. Berapa?
2: Iya, Acil Patima.
0: Oh, Acil Patima. Dikira tadi Patin, mau tanya berapa sekilo? Oke deh Mbak Patima, siap lagunya. Lagunya ya. Apa ini? Lagunya ada Wali.
2: Carinya Wali.
0: Cari jodoh, sudah kan dapat jodoh?
2: Iya, dapat jodoh.
0: Wah, nasib Pam, Anda dapat
2: jodoh. Jodoh enggak dua.
0: Wah, ini kena disiarakan oleh Wali cari jodoh.
2: Buat Mei tadi nah. Uh-uh. Salam disayang aja.
0: Iya, siap.
2: Buatnya Aliana buat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow ya, luar biasa hari ini. Oke, satu penelpon kita terima dulu. Halo. Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Blar Indonesia.
3: Halo.
0: Iya, halo Herman. Langsung cek, Herman. Cek diterima.
3: Yes.
0: Asal jangan cek kosong ya.
3: Tadi kedengar suaranya.
0: Lagunya ada Armada, buka hatimu, Wali cari jodoh.
3: Yang terakhir Bang lagunya apa?
0: Ada Soljah bilang I love you. Nah.
3: Itu aja nang. Nah, ada I love you aja nang.
0: Aduh, hi I love you jar. Siap dah
3: atau,
0: siap.
3: Biar ada keberbedaannya.
0: Iya. Lain ini Indonesia speaking.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, waalaikumsalam ya. Oke, dua lagu ya sekaligus tiga lagu sih sebenarnya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di part yang pertama ya. Oke, setelah ini ada Niar yang akan membersamai Anda di part yang kedua Blari Indonesia. Saya juga harus pamit dari indra dengar Anda, selamat berakhir pekan. Tepat pukul 15 nanti kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti cek fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat siang pendengar. Inilah Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, dalam video asli, Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 di dalam tubuh manusia serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya. Bukan terkait vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA, dan Bill and Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan Gates tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa membuat orang yang divaksin sakit serta tidak mengubah DNA. Demikian Cek Fakta kami unduh dari comdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Halo, salam musik Indonesia. Assalamualaikum pendengar. Kita bersama di sesi kedua ya setelah Auliana menemani Anda. Nah, sekarang di Belaria Indonesia sesi kedua senior membersamai Anda. Saya ingin menyapa teman-teman yang ada di TikTok. Salam bahagia semuanya ya. Banyak nih yang gabung, alhamdulillah. Kita doain teman-teman semua sehat, bahagia di akhir pekan. Kesehatan itu mahal harganya. Yuk kita jaga sama-sama ya. Abah Inol 45, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Arta Jaya juga selamat gabung. Halo, Belaria Indonesia. Selamat sore, dari mana?
2: Waalaikumsalam, Mbak Niar.
0: Alhamdulillah, Abah Kalbi bisa gabung. Banjarmasin panas, Abah Kalbi.
2: Sama panasnya juga nak.
0: Iya, mudah-mudahan kita sehat semua ya, jaga kesehatan. Abah Kalbi mau lagu yang mana?
2: Lagunya apa ya pilihannya?
0: Lagunya Ada Cinta bersama Bening.
2: Nah, itu aja mainan.
0: Itu aja, ini lagunya bagus juga nih, lagu lama. Boleh, makasih ya. Ingin menyapa siapa?
2: Salam-salam saya beritahannya, nah, saya penengah di Pos 1 di mana saya berada.
0: Siap. Terus?
2: Mbak Linda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi di Tanah Bumbu di belakang Abah Kalbi. Selamat sore. Coba lagi berjuang ya untuk bisa memilih lagu. Kita coba lagi sapa. Halo, Belaria Indonesia. Dari mana ini? Halo. Halo. Suaranya mana ya? Baik, Putri yang ada di Karang Intan juga, Bu Bunda Fatima Umar, Mbak Rike Jember, mana suara kalian? Pak Ramli juga. Terus teman-teman yang ada di luar Indonesia, ada pendengar yang ada di Brunei Darussalam, kemudian yang ada di Singapura, Malaysia juga. Selamat bergabung ya, teman-teman ya. Ada yang di Turki juga. Ada beberapa hari lalu ketika saya dinas bergabung bersama di Belaria Indonesia. Selamat bergabung ya, Jaka Kelana juga. Alhamdulillah, salam silaturahmi semuanya. Ada yang gabung lagi? Halo, Belaria Indonesia.
3: Halo.
0: Nah, ini Papi Coy, betul?
3: Inge.
0: Ah iya kah, Papi Coy atau siapa? Atau Pak Masri? Suaranya kok siapa?
3: Kira-kira boleh.
0: Eh, bukan, siapa ya, lupa ini. Siapa, suaranya siapa? Mbak Niar sekarang yang tugas, nge?
3: Kangen.
0: Ini Pak Masri.
3: Iya, meraju tadi.
0: Hah, kenapa jadi meraju?
3: Karena dibukai lawan.
0: Ya, sabar, Rai.
3: Makanya sudah. Masih ada, Mbak?
0: Pun, udah pulang.
3: Aduh, makanya meraju.
0: Cari yang ada aja. Iya. Baik. Pian mau lagu yang mana nih, Bang Masri?
3: Lagunya Benar.
0: Ada Cinta Bening, Tak Bisa. Brizia Zodi, Ingat Kamu, Maya. Asmara, Setia Band, Segitiga Cinta, Niji, Sempat Memiliki, Yofi, and Nuno. Ruang Rindu, Mawar, Benci Tapi Rindu, Elo. Lama ya, Dirindu, Mario. Kemudian,
3: itu dia banyak.
0: Ya mana?
3: Benci Tapi Masih Rindu.
0: Allah, Benci Tapi
3: Rindu. Nah, itu bang.
0: Baik, siap. Ya,
3: makanya, walaupunnya Benci Tapi Rindu.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih ya, Pak Masri ya.
3: Yang ditunggu, mari kita ramaikan acara di Bersatu.
0: Siap, salam sehat ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri ada-ada aja. Baik, di belakang Pak Masri ada siapakah? Halo. Halo, Belaria Indonesia.
4: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini siapa yang cari Putri? Ini Putri nih. Sehat kabarnya Putri?
4: Tinggi sehat nah.
0: Alhamdulillah. Sehat juga. Cuma Banjarmasin panas banar.
4: Sama ulun panas banar ya nah.
0: Nah. Musim kemarau panglah. Iya.
4: Super nih kawaja berkipas angin nah kada hasil anu listriknya.
0: Kada padam kali listrik.
4: Iya kada pang nah.
0: Alhamdulillah mudahan sehatlah kada lagi garing listriknya lah. Putri mau lagu yang mana pian Putri?
4: Kita di iyalah yang Elo kok tadi ada. Elo ya?
0: Siapa Elo? Benci Tapi Rindu. Mau atau ya. Sempat Memiliki Yofi and Nuno, kemudian ada Mawar Ruang Rindu.
4: Iya, Ruang Rindu itu
0: ya. Oh, Ruang Rindu. Siap-siap. Salam sama mama lah.
4: Nggih, salam. Ini haul lagi ada yang diulasin.
0: Yo, ada yang diulasin kada apa-apa.
4: Nggih, nak bikin anu aja sih, nak bikin lontong ya.
0: Mana nyamannya lontong bakuah nih nyaman nih.
4: Iya, iwaknya iwak anu, iwak haruan ya.
0: Uma nyamannya. Ai, aja. Alhamdulillah. Nyaman banar. Haruannya mau unjun pulang.
4: Ya, anu boleh menggalau.
0: Oh, menggalau. Kan tau lah bagian pian menggalau tuh kalau bahasa Banjar menggalau. Mencari iwak yang bejala itu menggalau lah namanya lah.
4: Kayak mana yang mana yang
0: meringgi ga?
4: Sumur yang kering tuh ternyata.
0: Oh itu menggalau ngerennya lah.
4: Nggih.
0: Hen.
4: Ya, tapi pakai alat pakai bungkalang.
0: Banyak lah kolehan.
4: Gila main dia pang ada dijual sama jual sudah dijual kakak semalam juga.
0: Ih larang kan aku nyar nukar haruan. Tapi
4: berapa sekilo?
0: Sekilo berapa? 60.
4: 60 ribu.
0: Masih larang gitu lah. Sempat pang semalam tuh yang 80. Ini 60 pang. Masih larang 60. Nenggana saikung. Kalau saikung 20 ribu. Nukar 2 ikung semalam 40. Kalau yang tak halus tuh kartapi berdaging. Kalau yang tak ganal banyak dagingnya ya lo.
4: Ini dasar mas,
0: banyak
4: tuh
0: tulangnya. Ih, iya benar. Aja,
4: ini
0: makasih banyak.
4: Ini semalam tuh papuyo 50 ribu sekilo.
0: Larang gak papuyo?
4: Ya, papuyo yang ganda mana kan nir kayak iwak nila tuh.
0: Ada tetangga kemarin tuhnya mau unjun. Seberapa ikong yuk? 6 ikong kah 7 ikong? 20 ribu ganda juga kam? Cuma kan tapi bisa menyiangnya, aku takutan kalau tuh cocok durinya.
4: Siang-siangnya nggak tahu?
0: Kada, nyama unjun.
4: Mau unjun. Yang
0: sorang nih. Inggi.
4: Apa kedua kan nyara yang anunya tuh? Kada begagahnya.
0: Kada begagah lah, kena cobai. Takutan kalau tercucuk jarku habis sam.
4: Ayah. Asal munya lagi nyamunnya hidup tuh ngalih bener jema ulun nyaman nangkap terjun terawal.
0: Pakai anu, pakai apa ngarannya tuh habu lah. Kada licin kan lah.
4: Habu kita jangan licin.
0: Ayah Putri, makasih lah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ada Kayani kayaknya nah yang bergabung. Assalamualaikum Kayani.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, panjang umur. Sehatlah Kayani lah.
5: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Panas banar harinya nah.
5: Walaupun 40
0: puasa. Nggih. Apa nih? Kayak nih lagunya yang mana kayak nih pian memilih lagu?
5: Lagunya apa namanya?
0: Lagunya Bilang I Love You. Ada cinta, benci tapi rindu, ruang rindu, handuk-duk-duk judulnya tuh ujungnya. Nah, mana tuh pian?
5: Bilang cinta aja.
0: Oh iya kan. Inggih-inggih siap. Ya. Aja ulun kirim kau dah pian lagunya.
5: Aku juga pantun dulu lah.
0: Nah, bepantun sih Din. Apa pantunnya, Kai?
5: Kalau balasannya.
0: Aduh, lagu lagunya pantunnya. Apa pantunnya?
5: Iwak basah jamur iwak basah di jamur karing. Karing dibuat di rantang. Jangan terbiasa begandang di tawing. Ujar panilian bisa memanggil hutang.
0: Oh, kayak itu kah?
5: Itu ujar bahari.
0: Ka pemalian kalulah.
5: Makanya mama begandang tuh, jangan.
0: Pamali je orang. Ya lo. Ya lo. Enggih ya, ayo bisa tuh.
5: Ayo, ayo balasnya.
0: Nah, iwak jar orang kayak iwak saluang dipuntut di ladang, dicampur uyah supaya masin, ya lo. Mun babuli kesasat padang awak garing pikiran lain ujar kayak itu pang inggihan iyalah han iwak saluang nyaman saluang tuh dipais kayak ai dipais ya kalau dikurangi di ini menyanga iwak tuh dikurangi dipais nyaman sehat dipepes jar orang pepes manis inggih aja makasih Kaila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun ke TikTok pulanglah. Ini dari Ayah Syed Umay. DJ Bungasnya. Ay, apa kabar Umay pian nih? Asal tersanjung ulun. Waalaikumsalam lah. Pian gin mudahan sehat lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, salam dari Lampung Gasan Ding Sanak di Bangkuang. Bangkuang di mana tuh? Mareta. Bangkuang daerah mana? Bangkuang. Gusti Kak Ardi, Mbak Niar minta Putri. Lagu Ruang Rindu. Nah, lagu Ruang Rindu siap kena meluncur Gusti Kala. Kemudian Raja. Apa ini? PLN pasca bayar per hari ini belum ada diskon tagihan seperti kesepakatan ESDM. Oke, yang jelas mudahan kada mati-mati lagi lampunya lah, kita berdoa barataan. Jaka Kelana, assalamualaikum dari Tanjung Kabupaten Tabalong. Terima kasih Abah Inol juga, selamat gabung. Dan siapa ke pulang yang bergabung di sini? Nah, ulun sapa pulang lah. Adakah? Oh, belum. Kalau kayak itu kita nikmati aja lagunya lah. Ini lagunya, Bilang I Love You.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Banjarmasin, satu persembahan lagu mengalun lembut banget ya, lagu lama Ada Cinta. Lagu ini kami persembahkan untuk Anda yang sudah pesan di acara Belaria Indonesia. Nah sekarang ada siapakah dia? Bang Yadi ya? Halo Bang Yadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hai, Mbak Niar.
0: Apa kabar?
1: Ya kabar baik Bu Niar.
0: Di sana panas kah?
1: Dia panas sekali di sini Bu Niar.
0: Panas sama ya. Panas. Ada hujan di sana? Yadi? Adakah hujan beberapa hari ini ada enggak? Mudah-mudahan ada turun hujan biar kada panas lah.
1: Iya, biar debunya juga hilang.
0: Iya.
1: Sudah mulai debu, berdebu jalanan.
0: Betul. Ini Yadi mau lagu yang mana nih dipilih?
1: Lagunya apa dia?
0: Lagunya Benci Tapi Rindu Elo, Ruang Rindu Mawar, kemudian Ingat Kamu Maya, Tak Bisa Berisia Zodi, kemudian Segitiga Cinta Nici, Tik Band Terbaik Untukmu. Ada lagi nih. Siapa lagi nih ya? Dikta Kesepian. Kemudian Sempat Memiliki Yofi N. Nuno. Lama Dirindu Mario. Yang mana?
1: Mario tadi aja Mario.
0: Mario aja. Suka lagunya ya?
1: Ya, tapi tidak tahu juga itu lagu bagaimana.
0: Oke, penasaran juga aku mau dengar. Siap.
1: Iya, enggak pernah dengar lagu itu kayaknya.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Yadi ya.
1: Iya.
0: Salam sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Salam aja semuanya yang lagi dengar prosantor. Salam sehat juga Mbak Niar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Assalamualaikum Niar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Yadi siapakah yang mau gabung? Boleh ya pendengar ya. Dari ujung-ujung Banua, dari ujung-ujung Indonesia, boleh. Silakan. Saya ingin menyapa Bang Abdurrahman. Beliau ini kalau nggak salah aslinya daerah Balangan, tapi sekarang bertempat tinggal di Atambua ya. Selamat bergabung ya. Selamat menikmati acara RRI. Kemudian ada Bu Masriah di Surabaya. Kemudian saya juga ingin menyapa Muhammad Rizki. Selamat gabung. Fadil juga selamat menikmati. Ganisan juga selamat bergabung. Ini dia satu penelpon. Halo. Mana orangnya? Coba lagi lah. Silakan bergabung ya pendengar ya. Mudah-mudahan bisa tersambung dan bisa silaturahim di sini di acara Belaria Indonesia. Halo, Belaria Indonesia.
2: Ya, halo.
0: Halo Herman.
2: Iya kan ya.
0: Waalaikumsalam. Ini di Banjarbaru posisinya atau di mana?
2: Di rumah kan ya.
0: Oh di rumah. Sama panas juga kah? Panas juga kah?
2: Lepas banar yang menyala banar.
0: Menyala sama banar Banjarmasin iya juga.
2: Karing mah apa kan dengan ya?
0: Ih karing banar.
2: Banyak tapas tadi.
0: Karing. Banyak tapasan lah.
2: Yang sapi baik juga ya.
0: Borongan lah. Lagunya yang mana nih Herman?
2: Ikutin lagu kan ya Reda.
0: Ikut aja. Ruang Rindu ya. Atau Benci Tapi Rindu?
2: Ya itu yang Benci Tapi Rindu kan ya Reda.
0: Baik, siap. Oke, makasih banyak Herman. Nah,
2: masuk, sudah masih Bang Hendy kan ya Reda.
0: Belum.
2: Hendy tunggu Bang Hendy kan.
0: Ya, kita tunggu nih Hendy. Mudah-mudahan bisa gabung ya.
2: Ya masih lo kan ya Reda.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menyapa juga Halimah ya, yang baru aja gabung di sini. Kemudian semuanya aja pendengar RRI. Lubis juga selamat gabung. Mudah-mudahan sore hari ini semuanya pada bisa menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Salam kenal semuanya ya, Mesya. Selamat gabung juga Mesya. Terima kasih udah mampir di sini. Arya Bima juga, thank you ya udah gabung di Belaria Indonesia. Satu kembali penelpon. Halo. Coba lagi berjuang ya. Selamat sore. Halo. Oke. Ada lagu 3 yang akan kita hadirkan, tapi sebelumnya satu penelpon lagi. Halo, Belaria Indonesia.
3: Belaria Indonesia.
0: Nah, ini Yusuf nih, aku kenal suaranya. Yusuf, apa kabar?
3: Ya, baik aja.
0: Baik aja. Amuntai panas ya Yusuf ya?
3: Iya, Amuntai panas.
0: Panas. Yusuf, lagunya yang mana Yusuf?
3: lagunya apa-apa ya.
0: Ya, lagunya Benci Tapi Rindu, Ruang Rindu, Lama Dirindu. Yang mana yang mau, Yusuf?
3: Ya, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, siap. Terima kasih Yusuf lah.
3: Oke, Pak, cuacanya masih
0: panas juga Yusuf, cuacanya cerah banar kayak Amuntai juga, sama.
3: Kabarnya Pak Yunia?
0: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Yusuf bagus juga ya, sehat kabarnya ya.
3: Ya,
0: okay, aja. Makasih banyak Yusuf lah.
3: Ya, Mbak Yuni, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pendengar? Kita nikmati lagunya boleh ya? Di Belaria Indonesia, Benci Tapi Rindu bersama Elo, kemudian juga Ruang Rindu Mawar. Untuk yang baru aja gabung di TikTok RRI di Belaria Indonesia, salam kenal semuanya pendengar. Semoga bersama RRI terus kita jalin silaturahmi ya. Salam sehat selalu untuk semuanya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pendengar, kalau kemarin itu sempat ya, yang tentu lagu ini banyak banget peminatnya sampai dengan sekarang. Dulunya dibawain sama Leto, penyanyi aslinya, dan sekarang di aransemen dengan aransemen yang agak beda lah dibanding aslinya. Tidak mengurangi rasa nikmat dari keindahan lagu ini, dibawain sama Mawar, Ruang Rindu. Ini permintaan lagu dari Yusuf tadi. Selamat bergabung ya Yusuf ya. Kemudian Herman, salam sehat Paman Ramli dan semua di TikTok katanya. Oke, thank you banget. Sultan Jaya juga selamat gabung. Bang Mustafa, dari mana nih Bang Mustafa? Salam sehat ya, mudah-mudahan berkah untuk semuanya pendengar RRI Banjarmasin. Salam silaturahmi. Mustafa and Retno, salam dari Turki katanya. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita bikin umur panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Salam kenal semuanya. Salam persahabatan. Salam silaturahmi. Baik. Pendengar RRI Banjarmasin, nanti kumandang azan sholat asar untuk kota Banjarmasin dan sekitarnya akan terdengar pukul 15.53. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersama-sama di sini di acara Belaria Indonesia. Ada beberapa lagu yang boleh dipilih. Lama Dirindu, Mario G. Klau, sempat memiliki Yovi and Nuno. Tak Bisa, Brizia Zodi. Atau mau lagu bersama Ari Lasso, Jangan Pasrah. Silakan pendengar boleh bersama-sama di program ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan satu hati untuk semua pendengar. Yang lagi di perjalanan pendengar RRI, selamat jalan. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan sampai tempat tujuan Anda. Baik, selamat gabung untuk semuanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang lagi di perjalanan, jangan ngelamun. Ayo fokus, kemudikan motor ataupun juga mobil. Kalau agak capek, lebih baik rehat dulu, istirahat sejenak 10 menit, boleh, atau 5 menit untuk menghilangkan lelah. Dan sambil dengar RRI. Rukminto juga, selamat gabung ya, nggih. Baik, Bang Mustafa dan Mbak Retno, salam ya dari kami Indonesia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Indonesia. Untuk Anda yang ada di Turki, terima kasih udah gabung di sana. Semoga dunia ini aman-aman aja. Amin, selamat dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita akan nikmati persembahan lagu Lama Dirindu bersama Mario. Kemudian diteruskan dengan Yovi and Nuno, Sempat Memiliki. Salam sehat semuanya ya pendengar ya, selalu bahagia.
1: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Banjarmasin sore ini.
0: Baik, terima kasih semuanya pendengar RRI dari Sabang sampai Merauke dan seluruh Indonesia yang bergabung di sini. Salam persahabatan. Salam silaturahmi juga ya. Sampai di sini kami temani Anda di Belaria Indonesia, sebuah program acara yang menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia permintaan dari pendengar. Dan acara ini saban hari, setiap hari hadir membersamai Anda dari pukul 14.30 sampai pukul 16. Saya Niar pamit mundur menemani Anda di program ini. Insyaallah semoga umur panjang kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan berikutnya. Bang Arul juga selamat bergabung ya di TikTok RRI. Selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Salam sehat, selalu bahagia, dan salam musik Indonesia. Sampai jumpa.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat sore pendengar yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam bahagia semuanya pendengar. Semoga aktivitas di hari ini berjalan lancar dan juga dimudahkan semuanya ya. Hari ini pendengar RRI, kita akan temani Anda di program Grand Radio yang tentu kami akan hadirkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kepedulian masyarakat terhadap bumi ya. Dan tentunya mari kita sayangi bumi ini agar bumi ini juga sama-sama menjaga kita. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami akan hadirkan informasi bagaimana cara kita meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi hanya di sini, di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang baru aja gabung, kami ucapkan selamat siang, salam bahagia. Semoga hari ini semua aktivitas yang Anda lakukan semuanya berjalan lancar.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat bergabung di RRI Banjarmasin di Grand Radio. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang tentu berkaitan dengan bagaimana upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi. Pendengar, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi berarti mendorong setiap orang untuk lebih sadar bahwa lingkungan yang sehat adalah tanggung jawab bersama. Kepedulian ini tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan besar, tetapi juga dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat, yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Misalnya membawa tas belanja, botol minum, dan wadah makan sendiri. Kemudian memilah sampah dari rumah, memisahkan sampah organik, anorganik, dan limbah berbahaya agar lebih mudah didaur ulang. Kemudian menghemat energi dan air seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan peralatan hemat energi, dan memperbaiki kebocoran air. Kita akan terus berlanjut di program Grand Radio, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi. Saya terus membersamai Anda.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pendengar, kita masih bersama di Grand Radio. Bagaimanakah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi? Tadi ada beberapa langkah yang kita lakukan. Kemudian, selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita juga bisa memilah sampah dari rumah, menghemat energi dan air dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, kemudian menggunakan peralatan hemat energi dan memperbaiki kebocoran air. Selain itu, menanam dan merawat pohon, baik di pekarangan rumah maupun melalui kegiatan penghijauan bersama komunitas. Juga mengurangi emisi karbon dengan berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum, atau berbagi kendaraan. Kemudian mendukung produk ramah lingkungan, termasuk membeli produk lokal yang berkelanjutan dan mengurangi pemborosan makanan. Terus berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti aksi bersih sungai, pantai, taman, atau menjadi bagian dari bank sampah dan komunitas peduli lingkungan. Kemudian mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar, karena perubahan perilaku akan lebih cepat terjadi jika dimulai dari rumah.
3: Ciao.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia, untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
2: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita dalam ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: RRI Banjarmasin Pro 1. Kita masih dengan Grand Radio, informasi yang saya hadirkan mengenai meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi. Ya, banyak memang cara yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa kepedulian terhadap bumi penting? Yang pertama adalah mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah. Menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang. Kemudian mengurangi risiko bencana akibat kerusakan lingkungan seperti banjir, kemudian juga longsor, dan mendukung kesehatan masyarakat melalui lingkungan yang lebih bersih. Membantu mengatasi perubahan iklim dengan menekan emisi gas rumah kaca. Dan di sini pendengar ada pesan utama yang tentu bisa menjadi renungan kita. Bumi tidak membutuhkan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan bumi. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini, mengurangi sampah, menghemat energi, dan menjaga alam, akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, demikian Grand Radio kami hadirkan untuk Anda informasi yang tentu berkaitan dengan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi. Yuk kita selamatkan bumi, pendengar, dan ini nanti akan kita wariskan ya kepada anak cucu kita. Pastinya pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Ia telah memberikan udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan alam untuk kita nikmati. Dan kini saatnya kita membalasnya dengan kepedulian. Tidak perlu menunggu menjadi orang hebat untuk berbuat baik di bumi. Mulailah dari langkah sederhana, menanam satu pohon, mengurangi satu kantong plastik, menghemat setetes air, dan membuang sampah pada tempatnya. Karena ketika orang melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran, dampaknya akan menjadi perubahan besar. Mari jaga bumi hari ini agar esok anak cucu kita masih dapat menikmati indahnya kehidupan. Saya Niar pamit mundur di Grand Radio hari ini. Salam sehat, selalu bahagia. Selamat sore dan pastikan selalu bersama RRI sepanjang hari.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410.

0: WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Dedi. Halo, selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore hari ini rekan Dedi?
1: Sama

0: Rinda, seperti yang Anda lihat, silau. Cerah cukup sekali panas. Kota Samarinda. Cukup panas, cerah di Kota Samarinda. Menjelang malam minggu nih, Bayu.
1: Oh iya benar, malam minggu. Tapi alhamdulillah, kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih. Malam minggunya jadi seru.
0: Betul, nih. Betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya, Bayu ya.
1: Oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini, Rekan Deddy?
0: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
1: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant, modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu ya, kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk. Dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya, untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrovenya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
2: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nur Halia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
2: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Bayu di Tarakan.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Jafar Nur.
1: PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya, ya, sedang diviralkan. Mm-hmm. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Mm-hmm. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
2: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Pagunta Ketarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, mendengar dan juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yar.
1: Selamat sore Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti sama dengan Samarinda ya, tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekan Yar.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau pasti masih mati lampu agak riskan. Baik, silakan ya untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas ikannya, suka mati ya. Kalau misalnya mati lampu.
4: Kalau artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang tuh itu pengaruh?
3: Iya, lebih rentan. Soalnya kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya mudah-mudahan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
2: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Regita Bayu, demikian informasi kegalauan ya pedagang ikan hias di Kota Banjarmasin dengan adanya pemadaman listrik bergiliran ini. Saya kembalikan ke Regita Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Yar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergeser ke Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik Nunukan sore hari ini, cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih
1: untuk... Apalagi malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu ke Pasar Lingkar ya.
1: Iya pastinya ya, tahu juga ya.
0: Iya, kebetulan kemarin baru dari sana.
1: Oh iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depo Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. TKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Bang?
3: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita serahkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita serahkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Aminuddin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah rata. Juga panas, terik sekali. Tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Wah, harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat, Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Jaya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya, di daerah Dinas Selatan, kemarin juga ada di Bintiayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Empat titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintiayu, Lantar Rumpu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 176 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk jarak seluruh untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ujoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Rigita Bayu, informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: Petang milenial, kami masa
1: depan. Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat, memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin. Senang sekali di sore hari ini sambil nyantai, sambil menikmati lagu-lagu ya di RRI Banjarmasin Pro 1. Bagaimana aktivitas Anda di sore hari? Mudah-mudahan semuanya pada gembira, bahagia, bercengkrama dengan keluarga tercinta ya. Dan jangan lupa mampir ke portal kami pendengar di rri.co.id. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sebuah laporan terupdate dari Juma Muhammad, reporter RRI Banjarmasin. Satpol PP temukan lansia hidup menahun di Los Kosong Antasari. Penertiban dan pembongkaran kios-kios tak terpakai di kawasan Pasar Sentra Antasari mengungkap fakta yang mengundang keprihatinan. Di balik deretan los kosong yang dibongkar, petugas Satpol PP Kota Banjarmasin menemukan seorang lansia yang selama ini tinggal seorang diri di salah satu los tak terpakai di lantai 2 area parkir pasar. Lansia tersebut diketahui bernama Murjani, berusia 65 tahun, warga Jalan Cempaka Putih, Kelurahan Kuripan. Selama ini ia memanfaatkan los kosong sebagai tempat berteduh karena tidak memiliki tempat tinggal lain. Nah, di tengah proses pembongkaran yang dilakukan atas permintaan resmi Perumda Pasar, Satpol PP memilih mengedepankan langkah kemanusiaan, yaitu dengan mengevakuasi Murjani ke rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, mengatakan keputusan itu diambil setelah petugas berupaya mencari keberadaan keluarga Murjani. Namun, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada satupun anggota yang bersedia merawatnya. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%. Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pendengar, pemerintah kota Banjarmasin mempercepat program normalisasi sungai di kawasan Pulau Insan, Jalan Jafri Zamzam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama Pemko untuk mengurangi risiko banjir yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di kota Seribu Sungai. Selengkapnya di rri.co.id.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat sore. Inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim tumbuhan patikan Cina mampu menyembuhkan ambeien tanpa operasi. Unggahan ini juga menyebutkan bahwa penderita cukup duduk di rebusan patikan Cina agar ambeien kempes sehingga tidak perlu menjalani tindakan medis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Adapun penjelasan pakar menyebutkan bahwa daun patikan Cina memang memiliki sifat antiseptik dan dapat membantu meredakan luka atau peradangan. Namun dalam hal ini termasuk gejala ambeien. Namun hingga saat ini belum ada penelitian maupun uji klinis yang membuktikan bahwa tanaman tersebut dapat menyembuhkan ambeien secara total. Penderita ambeien tetap disarankan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin, kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat bergabung di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Pendengar, di halaman RRI ramai banget ya, kuliner banyak banget. Anda yang ingin menikmati malam mingguan, ayo dong datang ke RRI, karena banyak ya berbagai kuliner bisa Anda nikmati di halaman RRI Banjarmasin. Baik, pendengar, kembali satu informasi di Banjarmasin sore, laporan dari Diki Munadi, program PKK Kalsel ya. PKK Kalsel Ganjar kader inovatif ajang unjuk program terbaik. Pendengar, tim penggerak PKK Provinsi Kalsel memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026. Dan hal ini adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan dedikasi kader dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga di daerah. Penghargaan diserahkan langsung Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fathul Jannah Muhyiddin, pada puncak peringatan HKG, yaitu Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Kalsel di Banjarbaru, hari Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut turut disaksikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Kabupaten Kota Kalsel, Kepala SKPD, Organisasi Wanita, serta tamu undangan. Nah, dalam sambutannya, Hajah Fathul Jannah Muhyiddin menyampaikan ucapan selamat ya kepada seluruh pemenang dan mengapresiasi seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Menurutnya, prestasi yang diraih menjadi bukti komitmen kader PKK dalam mengimplementasikan 10 program pokok PKK, sekaligus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

0: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
1: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu. Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
2: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segera kita dengar pengajian Al-Quran sore hari ini, surah Al-Isra ayat 12 dan seterusnya, bersama Fahru Razi.

مبصرة. وين

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menutup aurat, kita sedang berkata tanpa suara, tubuh ini amanah, bukan tontonan. Bukan untuk dipuji mata manusia, tapi untuk menjaga pandangan Allah tetap ridho. Cantik itu bukan saat semua mata melihatmu. Cantik itu saat Allah menjaga langkahmu. Karena kehormatan bukan dicari

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan sebuah laporan ya dari reporter RRI dari Cuma Muhammad. Kalsel proyek strategis nasional potensi swasembada pangan capai 1,1 juta ton. Kalimantan Selatan kembali mendapat peran strategis dalam agenda ketahanan pangan nasional. Provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu dari 4 wilayah prioritas dalam program nasional kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional yang digagas pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal menegaskan Kalimantan Selatan memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penyangga utama ketahanan pangan Indonesia dengan luas lahan persawahan mencapai sekitar 300 ribu hektar dan daerah ini mampu memproduksi sekitar 1,1 juta ton gabah setiap tahun. Selengkapnya pendengar, informasi ini boleh Anda klik di rri.co.id.

0: Pendengar, kesehatan otak ternyata menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, masyarakat didorong menjaga kesehatan otak sejak masa kehamilan hingga lanjut usia. Hal tersebut disampaikan dalam dialog Indonesia Sehat ya di RRI Banjarmasin bersama narasumber Dr. Pagan Pambudi, dokter spesialis saraf, konsultan nyeri dan nyeri kepala, bersama dokter Nopia Jun Dwi Putri dan dokter Muna, residen program studi neurologi FKIK Universitas Lambung Mangkurat. Dan pendengar, menurut dokter Pagan Pambudi, bonus demografi hanya bernilai jika masyarakat memiliki otak yang sehat. Dan otak sehat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, produktif, dan berakhlak mulia menuju Indonesia Emas 2045. Baik, sampai di sini saya Niar menemani Anda. Nanti ada Mada ya meneruskan menemani pendengar di Banjarmasin malam. Saya Niar pamit mundur di Banjarmasin sore. Selamat malam, salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
4: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
3: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
5: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
6: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin malam ini. Pendengar, kita malam mingguan bareng dengan Mada ya. Dan di satu jam kebersamaan kita untuk hari Sabtu di tanggal cantik sekali tadi 1 Agustus 2026 di bulan kemerdekaan Indonesia ya. Pastinya kita juga akan mengawali dengan beragam program menarik. Dan malam hari ini salah satunya adalah inspirasi kehidupan. Dan kita pendengar akan membahas terkait salah satu topik yang ini harusnya sih menjadi landasan gitu ya untuk kita bisa berkembang lebih lagi di luar sana, yaitu adalah bagaimana kita bisa know yourself ya, grow yourself, membangun remaja berkualitas dari dalam diri. Malam hari ini sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio bersama dengan Mada. Pendengar, kita kenalan dulu. Yang pasti tentu ada sosok bunda yang menemani kita malam ini. Selamat malam Bunda Rima.
1: Malam Mada.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat banget kalau ketemu ya. Mada.
0: Aduh, bisa banget ya. Ini kita kenalannya biasanya parenting juga, Bunda praktisi parenting gitu ya, keluarga. Tapi malam hari ini juga ada tambahan Ketua PW Salimah Kalsel ya Bunda ya.
1: Kayaknya kepengen branding itu selanjutnya.
0: Oke. Dicatat. Siap ya. Itu dulu pendengar ya. Terus juga Bunda hari ini kembali membawa anak-anak muda. Tadi sesuai dengan temanya ini harusnya relate gitu ya, bertanya langsung, berdiskusi dengan orang-orang muda. Lebih membawa refresh gitu ya malam hari ini pendengar ya. Ada Wakil 1 Duta Genre Putra dan Putri Kota Banjarmasin 2026. Ada Intan Azahra. Selamat malam Intan.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
2: Sangat sehat.
0: Sangat sehat. Terima kasih Intan. Terus satunya lagi ada Asep Permana. Selamat malam Asep, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Kak.
0: Sehat ya.
1: Ini kayaknya bukan orang Banjar kalau
0: aku juga ini sih Bun. Jadi aslinya asli mana sih? Jadi ada Asep kan biasanya orang ini ya, Sunda.
3: Betul.
1: Asep Suresep itu?
0: Bukan Bunda. Asli mana kamu Asep?
3: Asli dari Kalimantan Tengah.
1: Nah,
3: cuman ternyata dari orang Dayak, ibu orang Sunda.
0: Oh, terus pindah ke Banjarmasin tuh caranya gimana?
3: Menempuh pendidikan di sini.
0: Oh, menempuh pendidikan. Berarti kecil dari kecilnya memang di Kalteng ya?
3: Betul,
0: di Kalteng. Oke. Makasih banyak juga udah datang jauh-jauh pendidikannya ke Banjarmasin gitu ya. Oh, sebagai orang Banjarmasin bangga gitu ya Bunda ya.
1: Iya.
0: Dipercaya untuk menempuh pendidikan di sini gitu ya. Ini dua-duanya masih kuliah atau ada yang SMA kemarin? Soalnya Mada sama Putri itu SMA masih ya Bun ya?
1: Iya rasanya.
0: Kalau kalian berdua?
2: Kami masih kuliah sih, cuman mungkin beda semester aja ya.
0: Intan semester berapa Intan?
2: Ulun baru naik semester 5 ini.
0: Semester 5 jurusan?
2: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Administrasi Publik.
0: Oke. Kalau Asep?
3: Kalau Ulun semester, alhamdulillah naik semester 7. Terus sekarang lagi di Fakultas Kesehatan Masyarakat.
0: Oke.
1: Menggarap skripsi ya? Biasanya sudah mulai.
0: Iya.
3: Semester 8, ini semester 7 magang.
1: Magang. 8 skripsi, oke. Oke.
0: Itu ya Bunia berarti ya. Berarti masa-masa mereka ini memang masa-masa yang
1: kayaknya kalau kalian sudah kayak gini masih merasa salah jurusan gak sih?
0: Iya aku nanya dulu dong, iya gak sih?
1: Kan ngomongin tentang
0: know yourself ya, betul. Ada perasaan itu gak sih teman-teman? Mungkin Intan dulu.
2: Oh sebenarnya Ulun enggak sih, karena memang Ulun pengen sesuatu yang duduk manis ya sebenarnya ya kelihatannya. Tapi setelah masuk ke jurusan itu memahami sih seperti apa sebuah pelayanan, seperti apa ternyata kita tuh membuat sebuah kebijakan. Jadi memang Ulun menargetkan karena dari SMA pun Ulun sudah linjur nih. Jadi awalnya dari sains tiba-tiba ke sosial.
0: Jadi berarti udah tahu ya sebenarnya dari SMA gitu
2: iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau Nyasep?
3: Kalau Ulun karena awalnya pengen ikut ke PISIP juga.
0: Tapi?
3: Cuman setelah diobrolin sama Mas Ulun, katanya Kesmas aja, sama-sama ngomong kok.
0: Penyuluhan kesehatan biasanya kalau Kesmas ya.
3: Karena Ulun dari SMA suka ngomong pokoknya kayak jenis presentasi atau kegiatan-kegiatan sosial atau organisasi emang menyukai. Iya. Ternyata di kesehatan masyarakat sama kok, preventif kan kami lebih pencegahan.
0: Betul, itu sih ya. Bun, aman ya?
1: Iya aman.
0: Kira-kira salah jurusan ya?
1: Kalau merasa salah jurusan, gak apa-apa sih. Sudah mau skripsi ya?
0: Iya,
1: gak apa-apa, tempuh aja nanti S2-nya pindah jurusan.
0: Itu adalah satu kunci mungkin ya. Oke, okay. Nah Bunda Rima, sebelum nanti kita lebih jauh ke pian gitu ya, saya juga mau buat nanya ke mereka dulu. Iya, ini kan ini topiknya pasti
1: bintangnya mereka.
0: Betul, bintang hari ini pendengar nuansa Pro 1 kita gambarkan dulu ya. Pink gitu ya, ceria banget ya. Bawaan dari duta genre mungkin ya. Oke, okay. Ini know yourself, grow yourself dulu. Kenapa jadi hari ini gitu ya kita membahas topik ini gitu ya. Apakah memang sepenting itu teman-teman? Boleh dari Intan atau juga Asep nih, silahkan.
2: Oke, okay, mungkin dari aku dulu ya Asep ya. Ini karena kami partner nih hari ini dan kami merasa tuh dari awal tadi sudah bilang kan ya, bahwa mengenal diri tuh kata Kamada adalah fundamental atau dasar. Jadi seseorang tuh kalau tidak bisa mengenal dirinya bahkan bakalan tidak bisa berkembang dalam hidupnya. Jadi itu adalah sebuah pondasi awal kenapa kita harus mengenal diri. Karena mungkin setelah kita mengenal diri akan tumbuh rasa kepercayaan diri sendiri.
0: Okay.
2: Kemudian juga kita bisa menentukan pilihan tadi seperti yang kita contohkan memilih mata kuliah
0: jurusan,
2: kemana, iya jurusan. Jadi itu tahu nih kehidupan ini mau diarahkan kemana. Jadi perencanaan masa depan tuh bakal dimulai dari dasar untuk mengenal diri sendiri dulu.
0: Oke, kalau bagi Asep mengenal diri sendiri itu apa sih batasan mungkin atau indikatornya mengenal diri itu sejauh mana gitu Asep?
3: Oke, bagi saya mengenal diri itu sebenarnya simpel aja. Pertama, bukan hanya tahu tentang hobi atau hal-hal yang aku sukai, tetapi lebih ke aku punya kelebihan apa, aku punya kekurangan apa, itu yang jadi dasar atau untuk membangun kita ke depannya. Jadi kita jelas nih tahu alurnya bagaimana. Kayak benar kata Intan atau Ibu tadi, terkait jurusan aja paling kecil kita tahu kelemahan kita di mana, kekurangan kita di mana, dan kita kuatnya di mana. Jadi kita tahu apa hal-hal yang harus kita ambil ke depannya. Itu aja menurut saya.
0: Oke, okay. Itu aja menurut saya ya. Tapi panjang itu aja menurut saya ya. Oke, okay. Mengenal diri. Kalau dari Bunda Rima, dari sisi mungkin psikologi gitu ya, sebenarnya manusia itu harus mengenal dirinya dari usia berapa sih? Karena kan kalau otak yang kita bicara kemarin gitu ya, baru mulai matang, baru mulai stabil juga di bahkan quarter life crisis juga masih harus mencari jati diri kan, gitu ya.
1: Uniknya Mada, 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Maka saya perlu nanya lu di awal, ini merasa salah jurusan nggak?
0: Berarti gitu. Bukan dari 87% tadi ya. Oke. Okay.
1: Kalau saya mungkin ngakui saya salah jurusan barangkali, gitu kan ya. Nah jadi unik hari ini Mada, saya terima konseling di antara beberapa klien saya itu adalah bagaimana seorang anak itu kemudian yang SMP sering mengalami kejang ya, tertekan perasaannya hanya gara-gara dia merasa sesedih itu, sesakit itu dengan perkataan tertentu dari orang tuanya. Dan orang tuanya menganggap, oh kamu sakit hati gara-gara itu, yang itu dan yang itu.
0: Oh, bagi orang tuanya gak sakit hati gitu ya mungkin.
1: Misal gitu ya, karena kebetulan ketika saya tes anaknya tipe feeling introvert, kalau tadi saya ketika saya nggak tes, saya nggak tahu dia itu tipe feeling introvert, karena dengan dia yang pendiam, nggak mau ngobrol, itu saya berpikir ini orang thinking nih barangkali, susah banget diajak ngobrolnya gitu kan ya. Tapi ketika kita tes genetiknya, oh feeling introvert, kenapa dia pada akhirnya punya tekanan perasaan dia bikin kuat hanya dengan perkataan tertentu bagi sebagian orang biasa saja. Tapi ketika kita gali sudah sampai di level dia sudah melakukan self-harm remaja itu, yang orang tuanya gak tahu, yang mungkin kadang-kadang cuma gara-gara kamu nih kenapa sih cemas benar, kurang berzikir barangkali, kurang berbacaan kata mamanya. Ternyata sesakit itu loh dengan gara-gara kurang berzikir atau kurang berbacaan. Berarti aku dianggap, mama kok yakin benar aku gara-gara kurang zikir, aku punya perasaan sesedih dan sesakit ini. Mama ngecek apakah kayak gitu, mama ngelihat aku kurang berzikir dan kurang merasa. Ini ya. Kalau gitu, aku
0: ya,
1: dianggap mama nggak penting ya bagi hidup mama. Kalau aku nggak penting, berarti kan nggak berguna. Kalau aku nggak berguna, kayaknya buat apa aku hidup ya?
0: Lalu ada perasaan ingin mengakhiri.
1: Self-harm jadinya. Karena kalau ketika dicek sejauh itu dia nggak. Kalau orang tua orang lain mengatakan, oh enggak, mau orang tuanya nggak nyiksa, orang tua berpendidikan, orang tuanya baik, dan saya pun memotret orang tuanya baik. Tapi nggak tahu loh, ternyata kata-kata tertentu begitu menyakitkan. Karena kenapa? Nggak kenal anaknya. Dan uniknya WHO sendiri mengatakan ukuran sehat mental itu adalah kenali diri kita dan realisasikan potensi diri kita. Level awal loh ini. Sebelum kita meningkat kesehatan mental tertinggi adalah berkontribusi bagi orang lain, memberikan kemanfaatan. Tapi kayaknya sulit kita berkontribusi kalau kekuatan kita aja kita nggak kenal. Mau ngasih sedekah apa dong? Ya, sedekah tuh kalau kita yang lebih ya. Ya. Tapi kalau kita merasa aku aja
0: kurang terus,
1: kurang terus. Jadi benar banget hari ini diskusinya penting banget, karena kalau kita nggak kenal diri kita, akhirnya kita punya konsep diri yang nggak baik, Mada. Cara kita memandang diri kita yang berbasis pengalaman dari masa lalu. Belief system kita terbentuk dari orang tua, dari lingkungan, yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana cara kita melihat. Uniknya teman-teman ya, orang tua itu karena biasa gak tahu kekuatan kita, yang paling terpotret itu adalah keburukan Anda. Dan itu membentuk kita.
0: Baik ya. Oke, kayaknya perasaan-perasaan ini memang apa ya, relate juga buat pada gitu ya. Kadang mengetahui diri kita mau kemana atau juga punya impian apa itu sangat penting gitu ya, untuk bisa mencapai kemandirian di dalam hidup juga gitu.
1: Mimpi itu membuat kita ketika hidup merasa direndahkan, kita masih punya harapan, ya enggak?
0: Betul.
1: Selama masih punya harapan, kepengen masih tetap semangat kan?
0: Betul.
1: Karena kalau sudah kehilangan harapan, 2 menit kemudian mungkin berpikir akan mengakhiri hidup.
0: Setuju.
1: Iya.
0: Oke. Baik, dari mana juga teman-teman Detagenera, kita nanti undang juga bagi para pendengar maupun juga pemirsa yang mau bergabung berdiskusi, silahkan untuk di telepon 0511-325-1562 maupun juga di nomor WhatsApp kita ya, 0811-5111-410. Mungkin kita bisa langsung diskusi dulu sama Bunda ya, di nomor telepon 562, boleh ya Bun ya?
4: Silahkan.
0: Teman-teman, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Dinda, Madam. Assalamualaikum, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Hani, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Bunda Hani, monitor-monitor ini RRI Banjarmasin Dinda, selesai sholat.
0: Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Ini dari Sulawesi, Sulawesi Tenggara, apa? Iya Bun ya?
4: Iya, Sulawesi Tenggara, tapi
1: jaringan lancar di sana?
4: Di Anunya, Sinanggea.
0: Oke. Aman ya, lancar jaringan di sana ya Bun ya?
4: Ya.
0: Oke, silakan. Pertanyaannya Bun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu Hani, sehat terus ya. Saya bawa remaja-remaja keren hari ini Bu Hani.
4: Bahagia, panjang umur, semangat.
0: Amin.
4: Aktivitasnya dan pendidikan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Dengan cita-cita kalian Dinda.
0: Amin. Rabbal alamin. Oke, silakan Bunda. Ya.
4: Ini kita saya sebenarnya ini ya, saya membuka status saya. Saya ini dulu itu berumah tangga dijodohkan.
1: Dijodohkan.
4: Tetapi dengan ujian-ujian diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, saya sabar, sabar syukur. Dengan ujian saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur. Dan saya melakukan ini dengan keridhaan Allah, saya diberikan syafaat. Dan saya belajar membaca buku-buku fikih Al-Quran itu saya ajarkan kepada cucu-cucu saya. Alhamdulillah mereka menjadi penghafal Quran sekolah di pondok. Saya acak otak-otak saya ini, saya berpikir, saya analisa mana yang baik. Ya Allah, berikan petunjuk kepada hambamu yang makhluk yang bodoh ini, sangat diriku bodoh Dinda ya. Selalu saya diberikan ujian. Jadi kita ini manusia, walaupun kita pintar, kita apa, kalau kita tidak menganalisa dari dalam hati dan pikiran kita, satukan mencari kebaikan itu, Allah akan berikan kita petunjuk. Seperti itu yang saya alami Dinda. Saya ini tidak ada hentinya Dinda, saya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ini digital ini saya video call dengan sahabat, saya anggap saudara saya. Tetapi dengan ujian Allah dia berikan saya itu teman saya. Masa video call dia gambarkan saya binatang, binatang, makhluk-makhluk yang saya ngeri lihat. Saya berzikir kepada Allah, ya Allah astagfirullahaladzim. Dalam hati saya, tidak di hadapannya teman saya. Dan sekarang saya berpikir, ya Allah, berilah petunjukku, yang kau ridhoi berikan padaku. Dan itu seperti itu yang saya alami. Dan bukan saya membenci orang-orang, teman-teman di sekitar. Karena saya minta petunjuk kepada Allah yang diridhoi. Dan baik, kita yang sebenarnya, walaupun kita pendidik tinggi sekolah kita, yang bermanfaat kita lakukan. Insya Allah, baik, Allah akan ridho semua yang apa yang cita-cita kita. Seperti itu. Mohon maaf ya Dinda, mudah-mudahan ini yang mendengar kita ini seluruh Indonesia memahami apa yang syariatkan dalam Al-Quran dan disunatkan oleh Nabi. Kita lakukan. Dan kita ini wanita, kita ikuti bunda Nabi, bunda-bunda istri-istri Nabi, yaitu Aisyah. Seperti kemarin malam saya mau gabung itu Dinda dengan anunya itu Nabi, anu istri Nabi. Mudah-mudahan kita semua diberi kesadaran melakukan kebaikan, mencari ridho-Nya Allah di dunia kita ini. Terima kasih Dinda, saya minta maaf Adam terlalu panjang saya beranu. Mudah-mudahan kita semua ini diberi kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat adik-adikku, anak-anakku yang melakukan pendidikan. Mudah-mudahan Allah ridho kalian akan.
0: Amin.
4: Dinda, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani ya. Baik, kayaknya kita gabung dulu deh ada di penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih, Bung Cakrawala Bintang.
5: Inggih. Cakrawala Bintang yang menghimpun semua
1: banyak bintang
5: pendapat-pendapat ya. Katanya bersama Iwetorik demi langit dan penuh dengan jalan-jalan. Jadi jalan itu banyak, sebanyak ciptaan Allah makhluknya manusia ini. Jadi setiap manusia itu berbeda dengan manusia lainnya. Nah itu harus disadari dulu. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Karena dirinya itu kan dilahirkan oleh apa namanya, kita mempelajari biologi, mempelajari bernapas, oksigen. Otomatis kalau mempelajari struktur tubuh manusia berarti juga mempelajari alam. Dan itu pun masih ada yang belum bisa dipelajari, yaitu masalah roh. Jadi dalam hal kita menghayati bahwa kita diutus Allah di muka bumi, jadi bukan hanya rasul ya diutus. Jadi rasul diutus untuk mengingatkan saja bahwa tujuan kita itu sama dengan rasul.
0: Baik.
5: Sama-sama diutus ke muka bumi. Nah itu harus disadari dulu. Itulah penghargaan Allah kepada setiap orang. Oleh karena itu penghargaan Allah pada setiap orang itu harus dibalas dengan bersyukur. Caranya apa? Memperkenalkan Allah kepada semua manusia menurut pribadinya. Jadi ada nama Tuhan itu dari Badi, artinya pencipta tanpa contoh. Kalau Allah menciptakan kita, Allah tidak mencontoh siapa-siapa. Tapi kalau manusia membuat robot, mungkin melihat manusia. Nah oleh karena itu kita harus menghayati bahwa kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Karena kita bukan datang sebagai batu, sebagai binatang, sebagai kucing, sebagai pohon, tetapi sebagai manusia.
0: Terima kasih Pak Cakrawala.
5: Nah, kalau kita bersyukur, sangat bersyukur, maka syukur itu diaplikasikan dengan memperkenalkan Allah kepada seluruh umat manusia. Maka disitulah kesadaran yang sebenarnya yang tertinggi itu yang perlu harus dicari oleh umat manusia ataupun generasi sekarang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mungkin dua ini dulu ya kita bisa berdiskusi ya. Lumayan panjang juga, tapi mudah-mudahan dapat poinnya gitu ya. Dari yang pertama tadi Bunda Hani di Sulawesi Tenggara ya. Kayaknya yang paling bisa dihalat adalah kita tuh harus bisa menganalisa dalam diri dan juga hati tadi ya.
1: Gimana nih kalau ada perjalanan hidup akhirnya untuk salah satu mengelola kemampuan kita mencari solusi adalah mengevaluasi diri,
0: lebih ke sana, mengenal diri gitu ya. Betul, untuk bermanfaat. Baik, silakan dari Asep, mungkin gimana, ada tanggapan enggak?
3: Oke, permisi ya Kak. Pertama, menurut Ulun tentang mengenal diri yang kayak diceritakan tadi Ibu dari Sulawesi ya tadi ya?
0: Betul, Bunda Hani.
3: Oke, Bunda Hani. Dari Bunda Hani, dari ceritanya beliau dijodohkan dan banyak kejadian-kejadian yang memang
0: ujian hidupnya
3: gitu, betul, ujian hidup yang dirasakan dari Ibu Haninya. Menurut Ulun, salah satu yang diterapkan Ibu Hani adalah belajar ikhlas pertama menurut Ulun. Mengenal dirinya pertama kali ada belajar ikhlas. Saya pernah baca buku judulnya Art of Stoicism tentang mengenal diri, tentang apa sih belajar ikhlas itu. Dan menurut saya ilmu yang dipelajari Ibu Hani pertama kali adalah belajar ikhlas, belajar legowo aja kalau bahasa sekarang kan. Legowo aja, semua tuh ada takdirnya. Dan itu menurut saya.
0: Oke, itu ya belajar ikhlas tadi ya. Kalau dari Intan gimana Intan? Mungkin bisa juga ditanggapi dengan yang pertanyaan kedua tadi ya. Itu ke dalam juga ya Bunda ya, mengenal dirinya.
1: Dan itu perkataan ulama ya.
0: Betul.
1: Ya, kutip pacakra itu memang paling populer itu.
0: Maka mengenal Tuhannya gitu ya. Gimana Intan?
2: Sebenarnya kita tidak bisa ya menjauhkan diri daripada agama ya. Selalu akan ada sangkut pautnya. Dan ulun setuju sih dengan perkataan Sidin. Karena pasti dari dalam diri tuh kita, kalau kita mengenal diri, kita juga mengenal Tuhan ya, kata Sidin tadi tuh. Jadi memang akan ada pengertian tersendiri tentang agama itu di dalam diri sendiri juga. Jadi memang dari Bapak Cakra tadi itu luar biasa sih Sidin memaknai itu dan menyampaikan juga di sini tentang kalau kita mengenal diri, kita juga mengenal Tuhan. Itu sih.
0: Itu sih ya Bunda ya.
1: Akan disambung, jika kita tidak mengenal diri kita, tidak mengenal Tuhan kita, bagaimana kita bersyukur tentang apa yang Allah berikan kepada kita.
0: Dan dua-duanya tadi tadi mengajarkan kita tentang arti bersyukur ya.
1: Pada akhir ujungnya dari mana asalnya? Dari kenal. Karena ketika kita kenal, oh memang aku dapat ujian seperti ini ketika relate dengan apa yang dialami oleh Budahannya adalah, oh kenapa aku mendapat ujian seperti ini, memang aku mampu, memang aku dapat ujian seperti ini karena mungkin aku pernah mengalami kelalaian seperti ini. Banyak hal yang kita pelajari dari ketika kita mendapatkan ujian, tapi memang levelnya itu sulit berada di level Budahannya itu. Itu melewati rasa sakitnya itu panjang. Gontok-gontokan dengan jiwa, merasa tidak penting, tidak hebat, itu lama itu. Tapi ketika Bunda Hani sudah disempat di level ikhlas, kita di sini mungkin melihat gunung di atas saja, ikhlas. Kita nggak tahu perjuangan Bunda Hani itu bertahun-tahun mengelola perasaannya itu luar biasa.
3: Betul.
0: Ya. Masya Allah. Gimana sih Bun cara untuk bisa mengelola perasaan itu gitu ya? Karena kan itu udah di paling tinggi gitu ya. Sedangkan setiap orang juga pasti beda banget untuk menerima hal itu. Mungkin kalau ada di posisi Bunda Hani nggak sesabar itu gitu ya. Pengennya langsung marah-marah aja gitu ya. Itu gimana sih Bun?
1: Marah-marah itu kan kalau kita belum menerima bahwa kita disakiti kan, Mada?
0: Betul.
1: Ya. Di awal kita memang perlu ikhlasnya tuh ikhlas disakiti. Memang aku dipilih untuk disakiti dia dan aku memang ditakdirkan untuk disakiti dia.
0: Menerima itu dulu gitu ya.
1: Iya. Okay. Kalau kita enggak nerima disakiti, kita enggak bisa melewati tahap berikutnya untuk mengalirkan rasa sakitnya. Ya, tapi betapa sulitnya kita untuk di level menerima bahwa aku memang takdirku disakiti. Ya enggak, kenapa aku yang dipilih? Kenapa gak orang lain?
0: Betul.
1: Memangnya ada apa dengan aku? Emang aku salah apa? Ya enggak?
0: Betul. Kalau kalian Asif sama Intan, biasanya kalau ada masalah langsung nerima enggak gitu? Ya enggak sih Simon, kayak langsung bisa enggak sih buat menerima? Gini,
1: kenapa yang ditilang aku? Kan temanku juga sama, enggak positif.
0: Iya kan, kadang-kadang gitu kan. Ada enggak perasaan yang kayak gitu juga?
3: Mungkin dari saya, pasti semua orang pernah ngalami sakit hati atau merasa sedih. Biasanya saya memerlukan waktu 30 detik untuk merenungkan diri. 30 detik diam sendiri atau mikirin, ngerasain banget nih, ngerasain sakit hatinya, ngerasain sedihnya. Dan sehabis 30 detik insya Allah terima aja gitu.
0: Oh cepet ya bener. Belajar dari 30 detik Asep.
3: 30 detik biasanya.
0: Oke, kalau si Intan?
2: Kalau ulun sebenarnya sepertinya tipikal yang lebih sensitif ya. Kalau misalnya ada sesuatu dan ulun tuh belajar bahwa emosi itu tidak bisa dipendam terus karena bakal meledak ujung-ujungnya. Jadi kadang tuh ulun kalau misalnya memang saat itu perlu menangis, ulun tangiskan. Karena memang itu salah satu cara paling ampuh kalau bagi perempuan ya, biasanya menangis aja dulu gitu.
0: Nanti kalau udah sih, menangis gitu ya.
2: Karena biasanya perempuan tuh memang sensitif dan cara untuk meredakan emosi dan menangis. Tapi menangis bukan berarti salah ya, tapi cara untuk melampiaskan emosinya daripada tadi seperti self harm atau semacamnya, yang penting kita bisa menyalurkan emosi tapi tidak merugikan orang lain juga kayak gitu.
1: Okay. Asep perlu nonton film Korea dulu baru menangis. Mana tahu gitu kan. Karena iya, kayak ini ya sama aku. Kayaknya juga gitu. Baru kita nangis.
0: Oke, menangis ya berarti ya. Bunda, menangis masih aman gitu ya untuk mengeluarkan semuanya gitu ya?
1: Ya gara-gara mungkin Asep dan teman-teman yang gak mau menangis, ya, maka laki-laki paling banyak di rumah sakit jiwa.
0: Nangis ya Asep ya.
1: Asep kalau cek kan serangan jantung paling banyak sebelum usia 40 tahun pada laki-laki kan?
3: Iya betul.
1: Kenapa?
3: Sekali, Ibu. Karena laki-laki itu lebih
1: stigmanya
3: sulit,
1: itu
3: betul, stigma maskulinismenya. Laki-laki nggak boleh nangis,
1: nggak boleh curhat,
0: laki-laki tidak bercerita katanya.
1: Hanya dengan cerita dengan membacok aja.
0: Oh, astagfirullahaladzim, tidak ya Bunda. Oke. Oh, ini ada yang masuk juga ya melalui komentar WhatsApp kita dari Bapak Pauji di Amuntai. Okay. Lu bacakan dulu ya. Ulun empat komen Kak Madalah. Iya, silahkan. Keluarga tuh katanya awal kehidupan. Okay. Lembaga pendidikan pertama adalah keluarga. Bila dalam keluarga belum terbentuk karakter atau jati diri, maka dia akan mencarinya di luar sana.
2: Betul.
0: Jika tempatnya salah, ada kemungkinan dia akan menjadi sampah di masyarakat. Nauzubillah min zalik. Baik, silahkan.
1: Silahkan.
0: Ada yang mau ditanggapi untuk menanggapi arti keluarga, makna keluarga gitu ya. Apalagi dalam ini grow yourself gitu ya. Silahkan Intan.
2: Mungkin tadi Ulun menyoroti bahwa anak remaja ini mencari jati dirinya ya di luar berarti ya. Menurut Ulun itu sebuah proses aja sih sebenarnya Kak. Tapi balik lagi tentang makna keluarga tadi. Makanya di gender sendiri ada 8 fungsi keluarga. Itu tuh perlunya pembatasan dari keluarga kepada anaknya. Jadi di 8 fungsi itu ada fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan. Jadi memang sebenarnya keluarga itu punya kewajiban untuk membatasi-batasi selama anaknya tuh masih di batas yang normal. Jadi memang sebenarnya itu tanggung jawab keluarga ya. Tapi kalau misalnya mereka mencari di luar karena memang keluarganya tidak bisa seperti itu, Ulun rasa itu sebuah proses untuk memang mencari jati diri. Jadi tidak ada salahnya, tapi harus punya batasan yang tadi, seperti lingkungan apa yang harus diikuti, pertemanan seperti apa yang harus dimasuki. Jadi tidak ada perencanaannya tuh benar-benar gitu. Nah, jadi mereka tuh kada salah jalan dalam mengambil keputusan hidupnya.
0: Oke, itu ada keluarga yang ini ya, dalam artian lengkap dan segala macamnya terisi ya Bun ya. Kadang-kadang kita kan kalau udah terisi apa tangki cintanya waktu itu
2: tangki
0: kita
2: cinta
0: bisa, ya.
2: Love ya.
0: Iya, tangki cintanya di rumah. Insya Allah di luar tuh lebih bisa untuk mengkontrol diri sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Akan berbeda halnya ketika dengan kasus-kasus yang pernah kita bahas dulu, ada yang kurang di keluarga maka mencari pelarian dengan pasangan dan segala macam. Itu makanya ada fungsi keluarga tadi ya.
2: Iya, makanya memang keluarga itu fundamental juga dasar.
0: Oke. Ini sambil satu lagi ya, ada yang masuk di lewat YouTube juga. Halo Kak, saya Yona. Halo Yona, ada yang kenal temannya? Temannya Asep ya. Gimana caranya?
1: Jangan nanya yang macam-macam. Jangan yang susah-susah gitu ya.
0: Katanya gimana caranya mengenali keterampilan hidup buat remaja ya? Nah, gimana tuh cara mengenali keterampilan hidup buat remaja? Silakan dari Asep.
3: Oke. Kalau mengenali tentang apa tadi?
0: Keterampilan hidup remaja.
3: Kalau sih panjang prosesnya mengenali keterampilan hidup karena dari kecil ya kita mencari apa sih? Dari kecil hobi biasanya saya. Sedikit cerita ya, kalau dari kecil ikut karate sehari berhenti kita. Ikut drum band sehari berhenti, ikut pramuka.
0: Ya.
3: Betul.
1: Yang mana sih yang cocok gitu ya?
3: Betul. Dari kecil masih didukung orang tua, enggak apa-apa, terserah aja ikut yang mana aja selama positif. Dan mencari kelebihan tuh enggak segampang sampai sekarang. Saya juga masih merasa kayaknya masih banyak deh kelebihan yang perlu kita cari tahu lagi. Karena masa-masa remaja dalam masa-masa kita harus banyak belajar karena itu bekal buat kedepannya harus bagaimana dan bagaimana cara kita mencari tahu tentang keterampilan diri adalah dengan pertama menurut Ulun dari lingkup keluarga dulu.
0: Okay.
3: Terus setelah dari lingkup keluarga ke lingkungan terus ke pertemanan, itu salah satu hal yang bikin Ulun tahu keterampilan Ulun di mana, seperti itu Kak.
0: Oke, itu ya berarti ya dari kecil banget. Makanya kalau kecil tuh biasanya orang tuanya lebih ini ya, lebih aktif ya Bun ya.
1: Kadang-kadang masalahnya kita karena tadi otak kita lebih mudah menangkap hal negatif dibanding positif. Kadang-kadang identitas seorang anak terbentuk di sana. Aku nih anak gak hebat, aku gak anak gak penting, aku atau sebaliknya aku anak yang membanggakan, aku memang keren di bank ini. Nah, tergantung dari pengalaman hidupnya kan Mada, label apa yang sering disematkan. Uniknya otak kita ini ketika hal-hal yang berbau label itu dia menyimpan data itu begitu kuat Mada. Hal-hal yang terkait label dibanding perilaku. Jadi ketika kita mengatakan bodoh benar Ikam, dibandingkan Ikam nih kada bisa memasak kah, atau barangkali nyapunya kenapa nih kurang bersih. Itu kita menyorot perilakunya. Tapi Ikam nih kada pintar nih, bodoh benar. Itu satu label. Yang satu menyorot perilaku. Otak menganggap penting yang label. dia akan simpan baik-baik data itu.
0: Oh, nah, bodoh tadi gitu.
1: Iya, jadi tapi masalahnya kadang-kadang orang tua mungkin dengan lagi reaktifnya keterbatasan kata-kata untuk memilih kosakata terbaik mereka, terpilih kata-kata itu. Itulah label Mada. Makanya ketika ada pertanyaan dari Pak Fauzi, sehingga kalau konsep dirinya dia merasa dia nggak mendapatkan itu, dia haus, dia mencari label di luar. Label apa ini? Gitu ya. Makanya kalau rumah jadi gagal jadi surganya, sekolah gagal jadi surganya, dia cari surga di mana, di luar. Itu yang paling kita takutkan, betul, gitu kan ya.
0: Waduh, ini banget
1: ini
0: ya.
1: Ini mandering-dering telepon ini.
0: Iya, betul. Iya. Makanya nih, Bun, saya yang di YouTube juga ada yang masuk, tapi kita ke 562 dulu deh sebelum kita break ya. Assalamualaikum, selamat malam.
6: Assalamualaikum, Kak Mada.
0: Iya, aduh, Mada lupa nih. Siapa di mana nih? Suaranya Ica, imut. Ya. Oh, Ica. Ica di Maluku ya, Ica ya?
6: Di Bone kalau
0: oh, di Bone, Ica di Bone. Ayu yang di Maluku berarti ya.
1: Sejernih itu ya, suaranya
0: begitu. Apa kabar, Ca?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau curhat dong. Curhat dong. Aduh,
1: senang banget dengar curhat.
0: Kayak di Mama Dede ya, curhat dong, Ma.
1: Curhat gitu. Deh, kita dengerin.
0: Silakan, Ca.
6: Mau nanya nih, Kak Mada.
0: Iya.
6: Sebetulnya apa? Ica nih mau minta solusi gitu ya. Kan waktu bulan puasa nih kan Mama Ica tuh meninggal, Kak Mada ya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Tepat,
1: itu sedih kan, ya
6: itu kehilangan itu puasa. Nah, semenjak itu
0: oke.
6: Itu kan kayak itu, kayak sedih kan, sedih nangis, sedih kayak gitu. Kalau sampai tiba-tiba dia sakit,
1: oke, sakit memang gitu,
6: kayak
1: kena
6: makan gitu, tiba-tiba kan asam lambung gitu. Nggak tahu kenapa ini sampai detik ini aku tuh
1: sudah sedih. Berapa bulan atau berapa tahun terjadi, Ca?
0: Puasa tadi ya?
6: Pas bulan puasa ini.
1: Barusan berarti ya. Baru berapa bulan yang lalu ya?
6: Pokoknya sekarang tuh aku kayak belum bisa kayak belum bisa move on gitu dari mau banyak ingat-ingat terus tetap aku.
1: Oke. Okay.
6: Ini pasti ini nangis lagi sampai.
1: Iya, enggak apa-apa.
6: Ini sampai aku kada saya sakit begini nih, sakit kan, gitu kayak
1: karena Ica begitu mencintai ya, maka itu sakit itu.
6: Itu nggak ada ini lagi, nggak ada semangat hidup lagi kayak
1: yeah.
6: Ini waktu itu aku pengen kayak
0: baik Ica,
6: sampai aku sempat mau ini kayak
1: rasanya pengen ikut
6: kayak pengen
1: ada Ica ada berpikir rasanya nggak kepengen lanjut ke hidup di dunia rasanya karena sesepi itu, sesakit itu,
6: untuk apa sih
1: ya yeah.
6: Aku hidup itu kadang mama juga gini
1: iya yeah. Gak ada orang yang menyayangi aku, apa yang aku harapkan gitu di dunia gitu, Ica.
6: Iya,
1: ada pikir ke sana.
6: Aku putus asa gitu, kayak
1: iya.
6: Pengen bunuh diri gitu sama
1: iya,
6: waktu itu.
1: Iya,
6: terus
1: iya.
6: Aku bilang, ya Allah, sampai
1: Ica,
6: apa namanya tuh kan, aku bilang.
1: Ada saudaranya, ada ayah.
6: Ada mama juga, kayak gitu.
1: Ica, ada ayahnya, ada kakak adik.
6: Gak ada juga, sudah gak ada juga.
1: Ica, ayah sudah meninggal, mama sudah meninggal?
6: Iya, kalau ayah itu meninggal 10 tahun yang lalu.
1: Oke.
6: Okay. Abis itu pas mama ini.
1: Ica mas, itu ada kakak itu atau adik?
6: Ah?
0: Kakak, punya saudara.
1: Saudara. Ica. Kakak
6: itu anak atau bungsu.
1: Ica anak
6: kakaknya bungsu. Kakaknya tiga, ada semua di Kalimantan gitu jauh-jauh.
1: Oke. Okay. Jadi Ica di Bone sendiri.
6: Iya, cuman ada.
1: Tapi ada paman. Ada tante atau om, nenek ada?
6: Ada sih, tapi
1: iya.
6: Jauh-jauh kalau iya. Kakak kandung itu di Kalimantan semuanya.
1: Oke,
0: baik ya.
1: Apa yang sudah Ica lakukan untuk menghilangkan, nggak bisa dihilangkan sementara. Untuk mengurangi rasa sedih, apa yang Ica lakukan selama ini?
6: Selama ini aku paling kayak denger-denger itu, kayak denger-denger radio, tapi tiba-tiba pas aku masuk ke kamar mama, nangis lagi, iya. Ingat lagi gitu,
1: iya,
6: sedih. Pokoknya kayak gitu, makanya. Kayak nggak bisa lupa, nggak tahu kenapa ini aku kayak sakit-sakit begini juga.
1: Okay.
6: Sampai badanku turun gitu.
1: Iya.
0: Baik, Ca. Sebelumnya kita turut berduka cita ya, Ca ya. Mudah-mudahan ini ya, salah satu halnya curhat di sini salah satu bisa penenang hati juga ya,
1: mudah-mudahan Mbak Ica ya. Merasa punya sahabat ya di sini ya.
0: Betul. Kita selalu menemani Ica ya,
1: iya,
0: Bunda ya.
1: Walaupun berjauhan ya.
0: Walaupun berjauhan. Iya. Baik, Ica.
6: Aku tuh makanya selama ini tuh kepala tetep-tetep ke situ ya.
0: Makanya.
6: Sampai 4 bulanan gitu gak pernah tetep lagi. Iya. Kan sedih-sedih begitu, kayak nangis, kayak gak semangatku hilang gitu. Sama sekali gak ada semangat hidup lagi gitu.
0: Iya. Terima kasih Ica udah menghubungi kita kembali malam hari ini.
1: Bisa dengarkan nanti, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menguatkan ya habis ini ya.
6: Iya, assalamualaikum.
0: Terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Rima, mungkin kita tahan dulu sejenak ya, gitu ya, jawaban daripada ini, dan kita mau izin break sejenak. Jangan kemana-mana, pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Persada Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
7: Ada apaan tuh rame-rame?
8: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
7: Duh, kasihan ya kak neneknya.
8: Ya udah, yuk bantuin yuk.
7: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
8: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
9: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
10: Banjarmasin malam ini.

0: Terima kasih pendengar Jaga Pemirsa, Anda masih bersama kami di Prosto Banjarmasin ya, di Inspirasi Kehidupan dengan topik kita malam hari ini, Know Yourself, Grow Yourself, Membangun Remaja Berkualitas dari Dalam Diri. Masih dengan Bunda Rima dan juga ada Asep dan juga Intan ya, dari Duta Genre Kota Banjarmasin. Baik, Bunda Rima, mungkin kita tanggapi dulu sedikit gitu ya, untuk cerita Ica tadi.
1: Coba kalau teman-teman, gimana kalau berada di posisi itu ya?
0: Silahkan ya, gitu ya. Ini pasti Ica juga pengen lagi mendengarkan gitu.
1: Teman-teman ya.
0: Silahkan dari Asep atau Intan.
2: Oke, dari saya duluan ya Kak. Sebenarnya kalau membayangkan di posisi Kak Ica tadi, kayaknya Lun sendiri masih belum siap dan belum sanggup sebenarnya. Karena dari kecil sudah terlalu dekat sama ibu. Kalau seandainya ibu udah nggak ada, kayaknya lu bakal hancur banget deh di situ. Dan masih belum bisa ngikhlasin atau langsung terima pada hari itu juga kalau udah enggak ada lagi sosok ibu yang sering marahin, sering cerewet nih ke saya.
1: Paling dirindukan kadang-kadang di situ ya.
2: Paling dirindukan. Ya. Bahkan waktu ke Banjarmasin kan kita ngerantau juga ya, Kak. Ngerantau sering masih ditelepon, dicatin nih. Nak, sholat nak, kata ibu tiap hari kan ngechat. Kalau seandainya chat itu enggak ada lagi masuk ke WA ulun, kayaknya ulun bakal hancur banget sih gitu.
1: Mencari-cari malah ya.
2: Betul.
0: Mungkin itu ya Sep ya. Kalau dari Intan gimana Intan?
3: Sebenarnya baru denger aja sudah sedih sih. Ini baru baca chat mama tadi. Bisa ditonton di mana kata mama.
0: Salah satu bentuk dukungan ibu biasanya seperti itu ya.
3: Dan kalau Asep
1: coba bayangkan yang nanya itu gak ada gitu ya.
3: Kayaknya om tidak sanggup sih untuk berkata-kata. Jadi kayaknya kayaknya memang emosinya tidak bisa dihilangkan begitu saja, karena memang ibu adalah orang yang paling dekat sama kita. Terima kasih mama sayang. Jadi itu normal banget untuk bersedih dulu ya, karena tidak bisa kita menghilangkan itu. Bener-bener kayak ibu lagi ya, kayak gitu.
0: Betul. Bahkan mungkin sampai bertahun-tahun, puluhan tahun gitu ya. Saya juga pernah nanya ke mama saya, mama tuh rindu mamanya gak sih gitu, rindu nenek gak sih gitu. Setiap hari katanya gitu ya. Madang gak bisa bayangin aja kalau gak ada ibu gitu ya. Saya mau nangis. Bunda Rima silahkan.
1: Ketika ada tahun kesedihan dalam cerita episode perjuangan Rasulullah, kita tahu artinya tahun. Tahun artinya apa? Setahun. Berarti Rasulullah setahun itu sedih. Iya enggak? Enggak dibilang bulan kesedihan loh, tahun kesedihan. Kapan itu terjadi? Saat istrinya meninggal,
0: pamannya juga
1: pamannya enggak lama kemudian meninggal. Kalau kita katakan selevel Rasulullah loh, pasti sudah terlatih dong. Dia dalam berbagai perang-perang, sahabatnya banyak meninggal, orang-orang terdekatnya dicintai meninggal, anaknya meninggal. Terlatih dong. Iya enggak? Selevel Rasulullah gitu loh, pasti orangnya sekuat itu dong. Tapi ternyata selevel Rasulullah pun enggak kuat ketika kehilangan orang-orang terdekat, sehingga sampai peristiwa Isra Mi'raj itu artinya apa?
0: Betul.
1: Dia benar-benar langsung dibujuk oleh Allah. Healingnya itu adalah diyakinkan oleh Allah, aku tidak meninggalkanmu atas ujianmu seperti ini. Bukankah ketika kita dalam keadaan sangat sakit, kehilangan orang-orang yang kita cintai, Mada, sering saya katakan bahwa rasa kehilangan itu seperti otak kita menerjemahkan dibakar hidup-hidup atau ditimpa 10 ekor gajah dalam keadaan sadar gini. Seseknya kuat banget, susah banget melepaskannya, sakit banget. Sehingga ketika ada orang mengatakan sabar, ikhlas, syukur di posisi itu, saya pernah bertanya dengan teman saya kehilangan, rasanya tuh mantul. Rasanya pusing dengan kalimat sabar, syukur, ikhlas, terus pusing. Enggak kepengen dengar. Karena memang sesakit itu. Maka ketika kita katakan kan, aku bisa menerimakan rasa sakit itu, apa yang dirasakan Ica, Rasulullah pun Allah meyakinkan bahwa Allah sesayang itu loh sama Rasulullah, bahwa Allah tidak meninggalkan, walaupun orang yang paling kuat mendukung Rasulullah istrinya dan pamannya sudah tidak ada lagi. Apakah setelah lewat tahun itu Rasulullah langsung move on? Enggak juga. Tidak kan juga. Kita melihat bagaimana ketika dia menikah dengan Aisyah, dia masih mengirim-ngirimi dengan sahabat-sahabatnya Khadijah. Artinya apa? Dia masih teringat-ingat itu.
0: Betul.
1: Gitu kan ya.
0: Bahkan yang sering bikin Aisyah cemburu juga karena kisah-kisah Rasulullah tentang
1: Khadijah. Bukankah dia seorang janda tua yang sudah meninggal? Rasulullah marah banget kalau itu yang disinggung. Artinya memang orang itu sebegitu berarti buat kita. Kita begitu menyayangi dia, kita begitu mencintai dia. Jadi kita kehilangan dia sesakit itu. Saya kemarin saya bilang, saya ada seorang mahasiswa bilang mau nggak dirilis di depan orang banyak, pilih memori atau trauma yang ibaratnya kita nggak malu kalau kita ngomong, apa yang dipilihnya? Kehilangan bebek. Orang ketika ngakak kan teman-temannya.
4: Kenapa bebek?
1: Tapi
4: jadi
1: Mada,
4: ini, gitu ya?
1: Ketika saya tanyakan betapa artinya bebek itu, dia melihara bebek itu dari kecil. Dan ketika di SMA, peristiwa trauma itu di SMA, dia melihat tetangganya menyiksa bebeknya sampai dia meninggal. Waduh Mada, yang saya lihat di depannya ada seorang pemuda mahasiswa rapuh. Yang lagi kehilangan bebek sampai gemetaran. Berarti gini, bebek aja segitu loh.
4: Betul.
1: Apalagi kita membayangkan ibu kita kan. Maka Ica di sana, kami paham sesakit itu, sesedih itu Ica. Ya, kami berharap mudah-mudahan Ica ada yang menemani sana ya. Sakit, rindu, cinta, maka artinya kita sesayang itu. Maka apa yang kita lakukan? Boleh banget kirim ke Al-Fatihah. Karena betapa banyak anak-anak yang sudah enggak kepengen kirim doa buat orang tuanya. Maka Ica selalu digali oleh Allah ingin mengirim doa kan buat ibunya, minimal kirim Al-Fatihah ya.
4: Setiap mungkin habis sholat gitu ya, atau juga ketika rindu itu setiap kali datang gitu ya.
1: Ya, kirimkan
4: doanya. Baik, mudah-mudahan ya Cak ya. Dan juga nanti Mada tunggu lagi suara telepon Cak di Pro 1.
1: Pengen ngobrol bisa banyak tapi 1953 ya.
4: Betul, itulah yang saya inikan ya. Baik, mungkin kita ke YouTube sebentar ya. Bunda dan juga teman-teman ada beberapa pertanyaan lagi nih sedikit, nanti boleh dirampungkan saja dari Anita Ayumi. Assalamualaikum, saya mau bertanya, untuk membentuk diri yang berkualitas dan stable, bagaimana cara manajemen stres yang tepat? Di usia 20-an ini saya masih sulit untuk memanajemen stres. Itu yang pertama ya. Terus juga ada dari Nur Azmi Azimah, remaja tapi suka berteman dengan bocil itu menurut Ibu Rima dan Asep sama Intan bagaimana? Baikkah tidakkah? Terima kasih jawabannya Mada.
1: Langsung kita jawab. Okay. Saling melengkapi.
4: Oke, okay, silakan saling melengkapi. Silakan. Dari dua pertanyaan tadi.
3: Oke, tadi tentang manajemen stres ya di usia 20-an. Kebetulan Ulun juga baru 20 tahun.
1: Lalu gimana nih? Stres enggak nih?
4: Stres belum. Aku sudah sangat-sangat stres gitu.
3: Iya, mungkin kalau kita bilang stres tuh kelihatannya ngeri banget ya kayak kayak aduh aku stres. Orang bakal ngira kita tuh bener-bener yang sepusing itu, kepusing itu. Bahkan sebenarnya kadang tuh kita cuma ngomong, "Aduh aku stres." Iya, bisa jadi itu tuh belum yang bener-bener stres, tapi kita udah suntuk sama sesuatu. Kalau dari Ulun mungkin ini bisa dijadikan saran atau mungkin bisa dicoba. I love to sing ya. Jadi kalau misalnya aku stres tuh, aku izin ke semua orang ya untuk aku pengen me time deh. Aku harus punya waktuku sendiri untuk bisa menyalurkan emosi atau pikiranku. Jadi aku kadang
1: lagu apa yang dipilih?
3: Banyak sih sebenarnya ya. Jadi kalau kamu punya sesuatu hobi, biasanya kamu bisa menyalurkan stresnya di situ.
4: Iya, okay, ya.
3: Jadi yang penting lakukan hal positif sih. Okay. Karena kita menghindari hal-hal negatif. Jadi manfaatkanlah hobi, manfaatkanlah teman-teman, jalan-jalan, terus juga mungkin nonton bioskop, nonton drakor nih kalau main juga. Iya, tolong manfaatkan hal-hal baik untuk mengurangi stres itu, karena banyak hal di dunia ini yang bisa dimanfaatkan dengan hal positif.
4: Oke, menarik gitu ya. Kalau dari Asep ada yang mau ditambahkan dari dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Oke,
3: Main sama bocil.
4: Suka gak Asep?
2: Suka sekali kebetulan
4: ya. Gimana itu suka, ya karena kata ibu, baik kah?
1: Aku ditanggap predator loh.
4: Kalau orang segitu kayak gitu ya.
2: Kebetulan Ulun kan punya keponakan dua dari Mas Ulun, namanya Wais sama Emir. Ini titip salam dari sini aja, mungkin sayang banget sama omnya, sayang banget dari sini. Soalnya bahkan kalau mau pulang kampung tuh kadang lebih kangen sama keponakan daripada orang tua. Kadang
4: ya,
2: pikiran, itu ya. Lucu-lucu betul. Okay. Satu masih umur 3 tahun dan satunya 2 tahun. Menurut Ulun wajar aja sih kalau kayak Ulun masih suka sama anak kecil main. Bahkan berapa kali pengabdian masih sering anak-anak ngechat nih di WA, di Instagram, di TikTok, dicatin.
1: Jangan-jangan ada yang jatuh cinta anak-anak SD.
2: Agak mencurigakan ya sebenarnya.
3: Sampai
2: itu sebenarnya
3: komen dong ya.
2: Sampai di komen kadang di postingan, "Kak Asep kapan balik ke Pelaihari lagi?" Katanya terakhir pengabdian di Pelaihari. Ada juga ngechat di waktu itu pengabdian di Kapuas, ngechat juga, "Kasih kapan lagi balik pengabdian ke sini?" Makanya ada rasa senang, betul.
3: Itu menunjukkan berarti Asep punya kepribadian yang baik, yang disenangi sama orang-orang.
1: Empatinya ini loh yang bikin orang merasa kayaknya aku dicintai gitu.
4: Gimana Bun, silakan nih Bun.
1: Masya Allah. stres itu dalam porsi yang pas memang kita perlukan. Enggak stres kita enggak bikin skripsi, enggak stres kita enggak depor o kepepet ini kan ya. Tapi memang kalau stres itu berlebihan, maka otak kita menjadi siaga, hormon stres kortisol keluar terus, maka kita merasa terancam. Bayangkan kita naik kendaraan gigi 4, gigi 5 terus mada, kita merasa 24 jam enggak tidur karena tidur mikir mimpinya, mimpi itu buruk. Mau tidur overthinking. Maka dalam kondisi seperti ini, maka lama-lama apa yang terjadi, tubuh kita lemas, malas makan dan sebagainya. Maka apa harus kita lakukan ya? Kita cek dulu identifikasi apa sih penyebab kita stres. Kalau memang kita mungkin gara-gara kadang-kadang stres gini, skripsi nggak kelar. Kenapa nggak kelar? Takut dengan dosennya. Waktu ngadep dosen, bilang apa nih sampah diteliti. Jadi sebenarnya bukan masalah kemampuan menulis skripsinya. Itu barangkali kita sudah dapat A matkul itu, tapi sakit hati dengan dosennya.
4: Itu adalah ininya. Ya, tapi itu kalau kasusnya si dia ini Bunda, ternyata dia nambahin mohon izin gitu ya. Ternyata waktu di rumah yang membuat stres itu. Jadi kalau di luar main hobi, olahraga dia happy, tapi ketika pulang katanya rasanya kurang nyaman.
1: Jadi pada saat kondisi seperti ini, lagi-lagi kita katakan kita tidak bisa memperbaiki orang tua. Hal yang tidak bisa kita kendalikan yang menggeliat hati-hati orang kan.

0: Ya, banyak kok UPT di PPA semua kabupaten kota, Anda boleh melapor ke sana. Itu supaya Anda bisa ditolong, orang tua bisa dibantu juga.
1: Oke,
0: tanpa, konsepnya di sana.
1: Tanpa dihakimi di sana.
0: Tanpa dihakimi, kedua-duanya akan dibantu apa, orang gitu, tua. Ya, barangkali orang tua sudah mencintai anak, tapi caranya nggak pas. Nah, seperti itu. Ya, jadi pada akhirnya ketika kita bisa mengelola stres, menjadi penyintas stres, stres itulah membuat Anda akan mampu berbicara enaken, feel-nya dapat ketika menolong orang-orang yang kondisinya stres juga di kemudian hari.
1: Paham ya. Tapi ini ternyata masih ada juga beberapa yang masuk, cuman waktu itu terbatas sekali. Mendengar pemirsa, nanti
0: kayaknya topiknya cocok.
1: Cocok, banyak yang ngapung hari ini, alhamdulillah ya. Nanti kita mungkin bisa ke minggu depan lagi gitu ya, untuk bisa membahas topik yang terkait. Singkat saja ya untuk penutupnya, kesimpulan hari ini dari Intan dulu, silahkan untuk topik kita hari ini ya. Singkat saja ya.
2: Ya, mungkin terima kasih kepada banyak yang komentar tadi ya juga. Terima kasih sama Ibu Rima, sama Kamada. Ulun harap remaja di Banjarmasin khususnya ya bisa merencanakan masa depan, terutama dari mengenal dirinya dulu, tahu apa yang Bu Pian suka, tahu cara mengelola stres tadi, memahami kekurangan dan kelebihan Bu Pian, supaya kedepannya Bu Pian bisa memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Oke, Asep.
3: Kalau dari Ulun, terkait mengenal diri, Ulun ingat kata-kata kutipan dari buku Art War of Sun Tzu. Dia bilang, kenali dirimu, 1000 pertarungan, 1000 kemenangan. Dan itu yang Ulun terapkan sekarang sebelum
0: mengenali melakukan. Mengenali diri adalah apa, separuh kemenangan gitu.
3: 1000 pertarungan, 1000 kemenangan, kata Sun Tzu, Bu. Dari buku. Nah, di situ Ulun belajar ternyata mengenal diri itu seberpengaruh itu kepada kehidupan remaja. Seperti itu sih, Kak.
1: Siap, terima kasih. Terakhir Bunda Rima.
0: Saat Anda belum mengenal diri Anda, Anda bukan salah, Anda bukan tidak hebat ya. Terus tetap berjuang ya untuk mencari apa yang paling kuat pada diri Anda. Setelah Anda tahu potensi Anda, enggak usah cari-cari jauh. Cukup asah potensi Anda, maka Anda akan jadi maestro di bidang Anda. Di saat itu Anda akan memberi kontribusi yang luar biasa.
1: Terima kasih banyak sekali lagi para narasumber kita hadir di studio ini ya. Mudah-mudahan banyak dampak bermanfaat juga untuk para pendengar pemirsa kita tadi. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di minggu depan, tentunya di Inspirasi Kehidupan. Pada pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410.
1: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti RRI Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
5: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
7: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih. Karena
6: sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis.

0: Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
0: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buka ruang.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPBG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
2: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
7: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
8: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
9: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
10: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
9: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
11: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
9: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
12: 22 kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
13: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
14: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua umum muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
13: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
12: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
13: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
15: Tadi habis makan bareng sop ayam.
16: Gimana kesannya?
15: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
13: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kemerdekaan.
1: Banjarmasin Malang. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811

Selamat malam pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih pendengar masih bersama ada juga di Pro 1 ya. Dan kali ini tentunya kita menemani malam mingguan Anda semua yang mungkin lagi di rumah sambil santai-santai sama keluarga ya. Selamat menikmati waktu weekend liburnya gitu ya. Mudah-mudahan malam hari ini juga terhibur dengan beragam informasi serta musik yang kita akan sajikan di ruang dengar Anda. Jangan lupa buat dengerin kita di FM 97,6 MHz dan juga di streaming, boleh banget kalau misalnya mau dengerin dari mana aja, kapan aja, asal punya kuota Anda ya, di RRI Digital. Dan selepas ini juga masih akan kita hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Jelang di jam 9 nanti juga akan ada ngobras yang kita kedatangan tamu kembali di studio, jadi pastiin untuk stay tune terus tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Masih bersama di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kali ini informasi datang dari portal media resmi kami di rri.co.id ya. Kualitas pelayanan publik pemerintah Kota Banjarbaru ini kembali mendapat perhatian dari tingkat nasional. Nah, kali ini Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarbaru di hari Sabtu ini, pendengar ya. Untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik terpadu, khususnya ini layanan dari sektor kepolisian yang terintegrasi dalam satu kawasan pelayanan. Rombongan yang dipimpin Habib Abu Bakar Al-Habsyi meninjau berbagai layanan yang tersedia di MPP ya pendengar ya, sekaligus juga berdialog dengan pengelola guna memastikan pelayanan kepada masyarakat ini berjalan efektif, cepat dan juga tentunya mudah untuk diakses. Kunjungan tersebut semakin mengukuhkan posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu model pelayanan publik yang diperhitungkan secara nasional. Nah, sebelumnya pendengar, Kota Banjarbaru sendiri ini berhasil gitu ya meraih predikat sangat baik dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan juga kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Dan capaian ini tentu juga mengantarkan Kota Banjarbaru mendengar menempati peringkat ke-25 ya, dari total ada 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai evaluasi 87,960. Nah, ini jadi bukti nyata gitu ya bahwa komitmen pemerintah Kota Banjarbaru, pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, terintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Informasi ini selengkapnya pendengar silahkan Anda baca di rri.co.id.

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah, yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing

0: Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Dan kali ini sebelum nanti kita ada di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, mau ada mau infoin dulu deh, pokoknya hari ini kita bakal berbicara sama anak-anak muda nanti di Ngobras juga ya, terkait dengan salah satu himpunan atau juga ikatan gitu ya, dari anak-anak farmasi. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti kita akan mengenal Isma Farsi pendengar di jam 9:10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan buat Anda semuanya stay tune terus di FM 97.0 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu sebuah drama radio di ruang dengar Anda, produksi RRI Banjarmasin, dengan judul malam hari ini adalah Senyumin Aja.
2: Junet, sini bentar dong.
3: Apaan sih, Mih? Teriak-teriak mirip orang jual obalan aja. Baru juga mau duduk santai udah dipanggil.
2: Aku lihat kamu tadi di warung.

0: Astaga, Mir, itu bukan naksir kali.
1: Terus, masa orang pedagang warungnya salting sampai bingung?
0: Ya, aku cuma ingat kata motivator di YouTube. Kalau lagi susah, senyumin aja. Jadi, aku latihan.

0: Nah, ini nih, ini yang lagi dibicarain orang sekampung.
1: Loh, maksudnya apa Pak RT?
0: Itu si Junet, tiap lewat rumah orang, senyum-senyum sendiri. Warga kampung jadi takut, dikira si Junet gila.
2: Pak RT, saya kan cuma pengen nyebarin aura positif kepada sesama.
0: Hah? Aura positif sih bagus, Jun. Tapi jangan pas orang lagi parkir motor, terus kamu senyum-senyum, disangka mau nyolong.
3: Benar-benar, aku kemarin lagi jemur baju, si Junet senyum-senyum. Sampai aku lihat ke belakang, takut ada orang yang mau jahilin, kagetin atau apa gitu.
2: Ya Allah, iya, itu cuma senyum, gak pakai jahil, Bu.
1: Jun, senyum itu bagus, tapi kalau timingnya pas.
0: Betul, misal pas ada orang bersih-bersih halaman, terus kamu senyum sambil bilang, "Pagi, Bu." Nah, itu baru keren, Jun.

0: Nah, kalau kamu senyumnya sambil melotot, ya sama aja serem, Jun.
1: Ya udah, mulai sekarang aneh senyum yang wajar aja deh. Tapi tetap harus banyak senyum, biar hidup gak tegang.
2: Setuju, Jun. Hidup udah sulit. Kalau kita cemberut terus, bisa makin berat.

0: Ajib, tapi ingat, senyum itu ibadah. Asal niatnya tulus, jangan pura-pura ya Jun.
1: Iyalah, tapi kalau sama mantan, mending senyum tipis aja Jun.

0: yang resmi. Reaksi aman gak pakai horor.
1: Nah, itu bagus Jun. Daripada ngegosip, mending kita nyebar senyum saja, ya kan?
2: Setuju Pak Rete. Tapi kalau ada yang senyum sama saya, mending saya senyumin balik. Kali aja jodoh.
3: Udah ya?

0: Kadang senyum sederhana bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi ingat, waktu dan tempat tetap penting. Jadi, kalau ada masalah, senyumin aja, tapi dengan cara yang tepat. Drama radio Senyumin Aja. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita. Junet diperankan Azhar Saukani. Mira diperankan Rahma Hudayanti. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Bu Ijah diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase M. Azhar. Sampai jumpa.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah, ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 101 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras malam hari ini ya. Untuk edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026, pendengar kita akan kembali berbicara dengan malam hari ini banyak banget narasumber mada yang anak-anak muda gitu ya, Gen Z. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan mengenal Isma Farsi, pendengar, membangun kepemimpinan dan pengabdian dan mahasiswa farmasi. Apakah ada di luar sana yang juga mahasiswa farmasi atau lulusan mungkin gitu ya? Nanti boleh banget untuk bergabung dengan kita ataupun juga yang lain-lainnya gitu ya. Silahkan untuk berdiskusi bersama di 0511-325-1562 ataupun juga di nomor WhatsApp kita ya, 0811-5111-410. Silahkan mendengarkan siaran hari ini di streaming RRI Digital ataupun juga di rri.co.id atau saksikan di YouTube kita ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita kenal-kenal dulu sama narasumber ya, pendengar ya. Sudah ada 3 orang yang hadir langsung di studio malam hari ini. Assalamualaikum semuanya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, Kak.
0: Oke, hari ini wajahnya cerah-cerah semua ya, datang ke Pro 1. Terima kasih semuanya nih. Kita kenal-kenalan dulu, pendengar, dari yang paling cantik sendirian. Karena duanya cowok gitu ya. Ceweknya ada hari ini Istiana. Panggilannya siapa tadi?
3: Panggil aja Isti, Kak.
0: Isti ya. Nggak usah kakak deh, ada aja.
3: Iya, betul.
0: Mbak aja juga apa sih? Dan kakak tuh kayak tua banget aku ya. Oke, ini koordinator wilayah Kalimantan Isma Farsi. Betul. Ya. Oke, nanti ini beberapa jabatan juga ini ya beda-beda ya, kalian bertiga ya, beda departemen atau beda apa, nanti kasih tahu ke kita ya. Oke. Satu lagi dua lagi ada Muhammad Sauki, demisioner staf Korwil Kajian Strategi dan Advokasi Isma Farsi ya. Selamat malam Sauki.
4: Selamat malam, Kak.
0: Boleh deketin aja mikrofonnya Sauki.
4: Oke, baik. Selamat malam, Kak.
0: Iya, aman. Kabar ini ya dari jauh tadi.
4: Iya, betul.
0: Terima kasih sudah hadir di studio langsung ya, Sauki.
4: Sama-sama,
0: ya.
4: Kak.
0: Asli Martapura ternyata.
4: Iya.
0: Oh iya, Kak. Oh, bingung nih aslinya mana ya. Kayaknya banyak campuran ya.
4: Iya,
0: oke. Sauki, terus ditemani juga ada Adam Abdurrahman, Dewan Penasihat Isma Farsi ya. Apa kabar Adam?
5: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Baik ya. Adam asli Banjar juga?
5: Campuran saya, Mbak.
0: Oh, campuran iya. Juga. Tadi Isti orang mana Isti?
3: Kalau Isti dari Kalteng, Kak.
0: Oh, Kalteng.
3: Kapuas.
0: Oh, di sini berarti ini ya, merantau gitu ya.
3: Betul.
0: Oke. Kalau Adam merantau atau rumah di sini?
5: Merantau hitungannya sih.
0: Oh, merantau juga. Oh iya, kalau kamu juga ya Sauki ya, hitungannya ya, walaupun hitungan. Bisa di dengan motor ya, gitu ya. Oke. Baik pendengar, kita mau mengenal lebih jauh dulu gitu ya. Isma Farsi ini apa sih gitu ya? Ini kan ada kepanjangan pasti ya. Silakan, ada yang menjelasin Isti atau siapa silakan?
3: Bisa Isti dulu, Kak. Jadi Isma Farsi itu Ikatan Sanad Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, Kak. Jadi Isma Farsi itu menghimpun lem-lem ataupun unip-unip yang tergabung dalam Isma Farsi itu sendiri atau S1 Farmasi khususnya seperti itu. Karena ya dari jurusan lain juga ada seperti Isma Farsi, kayak dari apa ya, untuk D3 tuh Ikma Divari gitu loh, untuk D3 nya jadi masing-masing prodi itu ada gitu untuk penghimpun dari nasionalnya.
0: Ini untuk strata 1 berarti ya,
3: S1
0: Isma Farsi. Betul, mada harus mengenal lebih jauh gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dari kalian sendiri ada koordinator wilayah Kalimantan, terus juga ada demisioner staff Korwil, Dewan Penasihat, tiga dulu deh ini jabatannya seperti apa, boleh dijelasin Bang Adam?
5: Oke, mungkin sebenarnya memang untuk Dewan Penasihat ini di Isma Farsi itu baru juga sebenarnya, Mbak. Jadi saya pun sebenarnya demisioner koordinator wilayah sebenarnya. Jadi Isti ini koordinator wilayah terbaru. Jadi terpilih untuk tahun ini hingga
0: selamat
5: tahun depan.
0: Selamat Isti ya. Terima kasih,
5: Kak. Jadi untuk jabatan Dewan Penasihat mungkin ya nanti tugasnya membantulah atau mengarahkan Isti selaku Korwil baru gitu dalam menjalankan tugasnya ke depan. Adapun untuk tadi kalau Sauki sendiri kan juga sama kayak saya ya, demisioner gitu ya, dari betul. Jadi kami sebenarnya semua ini tiga-tiganya demisioner, tapi yang lanjut nanti insya Allah Isti karena sudah terpilih jadi Korwil, nanti Sauki insya Allah ya insya Allah. Kayaknya bakal lanjut lagi. Kalau saya kan udah masih semester akhir nih.
0: Oh, berarti ini syarat adalah yang masih aktif berkuliah gitu ya.
5: Iya, betul.
0: Oke, itu masuknya bisa dari jenjang semester berapa kalau untuk Isma Farsi, teman-teman?
3: Kalau untuk jenjangnya kita kan nggak ada batasan sih, Kak. Tergantung dari kesiapan dari si individu tersendiri. Kita tiap tahun ada open recruitment juga untuk orang-orangnya, nanti akan ada diseleksi juga gitu. Jadi Ya siapa aja boleh daftar ya, asal tadi tergabung dalam ISMA Farsi untuk UNIF-nya serta sudah melakukan LK1 gitu untuk syaratnya.
0: Oke. Okay. Ini berarti kalau apa tuh namanya ya, kan nasional berarti ya. Betul. Hitungannya. Di mana ininya, di Jakarta kah pusat ininya?
3: Oh, untuk itu pusat. Kita ada dari nasional dan nasional. Itu terbagi jadi wilayah lagi Kak. Jadi dari nasional turun ke wilayah. Jadi wilayah itu ada beberapa. Hmm. Apa aja Ki untuk wilayahnya?
0: Silakan Bang Sauki.
4: Oke, okay, baik, untuk wilayahnya sendiri itu yang pertama adalah Kalimantan, yang kedua adalah Jawa Delata, yang ketiga adalah Jawa Glosepur, yang keempat adalah Batara Jatim, yang kelima adalah Priangan, yang keenam adalah Sumatera 1 dan Sumatera 2, yang terakhir ada Indonesia bagian timur, Indonesia Timur.
0: Oh, namanya unik-unik gitu ya.
4: Iya, betul.
0: Itu namanya dari mana, Sauki? Apakah untuk punya sejarahnya?
4: Oke, okay, baik Kak. Untuk Joglo Sepur sendiri itu ada singkatannya. Joglo Sepur adalah Jogja, Solo, Surakarta,
5: Purwokerto.
4: Nah, seperti itu Kak.
0: Oke, kalau kita masuk tadi ke wilayah apa tuh?
3: Kalimantan satu
0: berarti ya?
4: Iya.
0: Semuanya. Oke. Okay. Nah, untuk koordinator wilayah ini berarti Isti membawahi di wilayah Kalimantan gitu ya?
3: Betul Kak.
0: Berapa sih kalau untuk Kalimantan total saat ini anggotanya?
3: Untuk Kalimantan untuk total UNIF yang tergabung di ISMA Farsi wilayah Kalimantan itu ada 10 Kak.
0: 10.
3: Yang tersebar di 3 wilayah, Kalimantan Timur, Selatan, sama Barat.
0: Total ininya anggotanya berapa?
3: Dari kita nggak hitung per orang sih Kak, kita hitungnya per UNIF gitu. Jadi sampai
0: UNIF.
3: Sekarang ada 10 UNIF yang tergabung gitu.
0: Oke, okay. Untuk wilayah Kalimantan Selatan berapa?
3: Untuk wilayah Kalimantan Selatan ada 6.
0: Ada 6 ya. Apa aja Isti?
3: Dari UNIF Muhammadiyah Banjarmasin, Stikes ISPI Banjarmasin, UNI apa ya?
4: Sari Mulia.
3: Terus ada Universitas Sambung Mangkurat, Universitas Soki sendiri yaitu UNBL atau Borneo Lestari, sama Uniska.
0: Ada Uniska juga masuk ya.
3: Iya.
0: Oh, luar juga berarti untuk jaringan punya apa namanya relasi ya kalian ini ya. Oke. Okay. Nah, ternyata nih pendengar ya, setelah infonya mereka ini juga mahasiswa lumayan berprestasi gitu ya, dibilang ada juga cukup aktif ya, teman-teman semuanya ya, punya hal tadi membangun kepemimpinan dan pengabdian mahasiswa farmasi. Dari ini dulu deh koordinator wilayah nih ya, berarti Isti ya, ternyata Isti nih punya ini juga himpunan mahasiswa ya.
3: Betul Kak.
0: Terus
3: ikut juga.
0: BEM juga ya. Oke, ini masih aktif.
3: Untuk di himpunan Isti kemarin diikut di 2025 Kak, jadi udah demisioner juga, dan sekarang sedang menjabat di BEM fakultas gitu.
0: Oke, okay. udah ini berarti ya, udah naik BEM ini berarti akhir ya?
3: Enggak akhir Kak, jadi di UNIF itu ada perjenjang itu, jadi himpunan, nanti ada BEM fakultas, nanti ada juga di eksternal fakultas itu ada BEM UNIF namanya gitu. Jadi bukan dari BEM fakultas itu terakhir, nanti ada lagi BEM dari UNIF-nya gitu.
0: Oke, okay. Aktif sekali ya Isti ya. Gimana kamu membagi kelola ini ya, waktu ya, ya betul. Kan ini juga sebagai koordinator wilayah gitu ya.
3: Jadi untuk pembagian waktu tuh kita ada dari awal tuh udah ada kayak timeline tersendiri Kak. Jadi setelah dilantik tuh kita udah bikin timeline per bulan ataupun per 6 bulannya. Jadi untuk itu nggak bentrok. Dan Isti juga di bulan depan itu kan ada PKL ya. Jadi dirampungkan di Agustus ini semua jadinya. Jadi kerjaan di September nanti udah selesai semua.
0: Kejar
3: gitu.
0: Target Isti ya.
3: Betul lah.
0: Oke, kita mau bicara juga sama Abang Adam nih ya, Dewan Penasihat tadi ya. Ternyata ISMA Farsi ya, terus juga himpunan Departemen Biologi UI ya.
5: Iya.
0: Ini sempat di UI juga atau kamu ngambil dua jurusan ya?
5: Enggak, jadi memang
0: double degree betul.
5: Harusnya angkatan 2021, cuman tapi memang sempat berkuliah di UI jurusan biologi.
0: Oh, iya. Terus kamu switch gitu?
5: Ya langsung ya, karena masih ada ego buat ngincer kesehatan, jadi nyoba lagi lah tahun depannya kayak.
0: Oke. Okay. Akhirnya lulus lah di sini gitu ya. Ini waktu perjalanan kamu di himpunan Departemen Biologi UI seperti apa Bang Adam waktu di sana itu?
5: Satu hal yang bisa saya highlight sih, memang di sana itu kental banget sama budaya profesionalitasnya memang, karena memang mereka tuh di sana disiplin, sistematis dan juga terstruktur. Jadi memang kadang-kadang dari kita yang mungkin kaget, memang harus menyesuaikan dengan cara kerja mereka.
0: Aku gitu. Jadi penasaran, emang berbeda sama di Banjarmasin ya?
5: Wow.
0: Tuh kita bukan anak UI gitu ya. Kenapa tuh? Apa yang biasanya jadi shock culture banget yang mungkin beda sama di Banjarmasin? Kamu kan udah di Banjarmasin juga pernah gitu ya?
5: Jadi mungkin bukan Banjarmasin, Kalimantan kali ya.
0: Okay.
5: Untuk Kalimantan sendiri memang kita kan kadang-kadang namanya mahasiswa ya, masih muda gitu. Kadang-kadang masih suka membawa perasaan personal lah gitu, segala macam saat berorganisasi. Nah, tapi kalau di sana itu ya mungkin perbedaannya di situ. Mereka tuh bahkan bisa memisahkan antara masalah pekerjaan dan juga masalah personal. Gitu. Itu sih yang memang jadi ciri khasnya mereka gitu.
0: Oke, itu kemarin sempat 1 tahun kah Pian di situ?
5: Iya, 1 tahun.
0: Oke, itu jadi apa kemarin anggota ya?
5: Iya, jadi staff salah satu departemen.
0: Ya. Departemen apa?
5: Departemen mimbar. Jadi departemen istilahnya kayak rohis lah ya.
0: Oh, rohis. Iya. Oh, mimbar dong, kita enggak ngerti ya rohis, iya. Baru ngerti ya. Bang Sauk ya ini, okay. Ya. Oke, okay. Ternyata di kalau Bang Adam juga ikut BEM farmasi akhirnya ya di Universitas Mula Warman, iya. Ya. Sampai sekarang masih aktif?
5: Sudah purna, sudah purna demisian.
0: Juga. Oke, kemarin terakhir menjabat di mana?
5: Di KPSDM, kaderisasinya juga.
0: Kaderisasi, ya. Oke. Ih, seru banget ya orang-orang aktif organisasi ini. Biasanya memang jiwa-jiwa sosialnya tuh tinggi banget gitu ya. Nah, termasuk Bang Sauki juga nih. Isma Farsi, iya. Terus juga Hima Farma.
4: Linnaeus.
0: Linnaeus, Kabinet Arsi Tama. Apa ini?
4: Jadi Hima Farma Linnaeus itu adalah salah satu dasar saya, mm-hmm. yang bagaimana saya meniti sebuah organisasi. Okay. Di sana saya mulai menata ataupun membagi dan juga menelusuri, mm-hmm. organisasi itu kayak gimana sih. Nah, okay. biasanya kan mahasiswa itu berpikir ataupun ada mindset, mm-hmm. awalnya kan ih ikut organisasi gak capek,
0: iya.
4: Saya coba tuh mindset itu. Nah, ternyata saya coba, ternyata seru juga ya. Okay. Ya, selama 3 tahun ini saya berorganisasi di berbagai macam organisasi seperti itu.
0: Termasuk Hima Farma. Cuma, gitu ya.
4: Betul.
0: Apa yang membentuk Sauki sekali gitu ya? Maksud dalam artian kayak apakah ada misalnya leadershipnya kah gitu ya? Atau teamworknya kah? Atau seperti apa?
4: Oke, bagaimana sih apa sih yang menjadi saya seperti ini kan? Oke, yang pertama itu adalah mentalitas sebagai seorang anak yang rajin organisasi, yang rajin beraktif organisasi itu, saya itu mulai dari ya semester 2 lah sudah aktif, karena saya manusia itu ibaratnya punya sifat yang wondering kan, bertanya-tanyakan hal sesuatu. Nah, maka dari itu saya coba-coba dan juga kok enak, kok nyaman di sini. Kita dapat relasi, dapat juga banyak pengalaman, dapat juga berbagai ilmu, bahkan juga saya jadi suka buku itu karena organisasi seperti itu.
0: Termasuk ikut yang Novo Club ya?
4: Betul.
0: Itu kapan Soki?
4: Oke, itu Novo Club itu sebuah komunitas kak. Jadinya itu komunitas yang basisnya emang itu diinisiasi oleh Paragon Club itu sendiri.
0: Iya, Paragon.
4: Nah, maka dari itu saya ikut nih, mumpung ada kesempatannya kan. Nah, dan itu lolos ke komunitas itu seperti itu.
0: Oke, itu boleh di-sharing juga kak? Ininya ceritanya,
4: okay,
0: kan nggak ini ya, setahu Mada nggak semudah itu juga untuk bisa masuk Novo Club, okay. Gitu ya.
4: Jadi cerita awalnya saya karena berkecimpung lumayan lama di organisasi 3 tahun kan ya, saya merasakan bahwasanya anak-anak Indonesia ataupun saya sendiri awalnya itu jarang baca buku. Nah, maka dari itu dari Novo Club itu sendiri saya mau menciptakan nih ataupun membuat sebuah baca buku itu harus happen loh, seperti kata-kata lagu kan yang should be fun seperti itu yang pernah tren kan kak. Jadinya saya bikin sebuah program kerja ataupun nanti diinisiasi oleh Paragon Covid sendiri, maka dari itu saya mulailah menyebarkan bagaimana sih ceritanya suka membaca buku seperti itu.
0: Apa kak yang Sauki ini kan gitu ya untuk anak-anak muda, okay. yang paling pemantik gitu ya, okay. untuk kita memanja buku kan semua orang tuh sebenarnya karena kita juga di era yang saat ini gitu ya, short reels yang ibaratnya kan video-video pendek gitu ya, untuk membaca pun kadang kita harus punya niat yang besar sekali. Apa dari Sauki?
4: Oke, kalau saya sih karena saya ibaratnya manusia itu gak harus dipaksa, tapi harus dibiasakan.
0: Yes.
4: Nah, betul. Maka dari itu kan kita sekarang itu ada digitalisasi kan. Nah, sekarang membaca itu gak hanya tentang buku aja
0: buku
4: kak
0: aja.
4: Tapi membaca itu bisa lewat Kindle. Nah, Kindle kalau teman-teman tahu, Kindle itu ada sebuah tab yang bikin novel itu terasa enak dibaca, seperti itu.
0: Kayak buku fisik gitu ya, tapi ini
4: digitalisasi seperti itu. Okay. Jadi buku-buku itu di-download dulu sebagai bentuk PDF, baru di-convert seperti itu kak.
0: Oke, itu menarik ya. Kalau teman-teman berdua nih, Adam sama Isti suka baca buku nggak?
3: Kalau untuk baca buku, untuk sekarang jarang sih, karena ya banyak kesibukan juga untuk lainnya. Tapi untuk baca buku, kan tadi Soki untuk digital ya?
0: Iya, betul.
3: Menurut saya itu kayak...
0: punya pandangan lain nih?
3: Iya, lebih suka yang fisik gitu, Kak.
0: Fisik, ya. Oke, tapi ini ya, berarti... tapi kalau untuk baca-baca yang berita ini masih ini kan masih, ya? Iya. Karena ada juga setempatnya yang kayak... Emang nggak bisa orang baca panjang saat ini, karena saking otaknya juga... Ya, kebanyakan ini ya...
3: nonton video
0: ya, konsumsi itulah. Kalau Adam?
5: Sebelum masuk farmasi mungkin masih baca buku konvensional ya, tapi ya. Sekarang jadinya convert ke digital. Artikel jurnal sih.
0: Oh, iya. Penelitian.
5: Iya, jadi lebih baca ke sana sih.
0: Untuk ini ya, apa namanya, kemarin skripsian dan segala macam. Oke, ini menarik nih. Kalau ceritanya Isti, ini kan menjadi seorang koordinator tentu, apalagi wanita gitu kita bicaranya ya. Karena kemarin kan Bang Adam kan cowok gitu ya sebelumnya. Sebelum Bang Adam, cowok apa cewek juga?
5: Sebelumnya cewek.
0: Cewek juga, oh iya. Jadi memang apakah itu polanya? Cowok-cewek?
5: Mungkin kebetulan ya.
0: Tapi gimana untuk bisa menjadi seorang koordinator hari ini tuh perjalanannya seperti apa Isti?
3: Untuk perjalanannya dari semester 2 sih Kak, awal
0: sama
3: masuk.
0: Sama ya semester 2 kayak Insafi juga ya?
3: Karena ya semester 1 kita masih ini ya situasional gitu, masih penyesuaian. Jadi dari semester 2 masuk himpunan dulu, habis itu udah jadi anggota nih, masuk ke periode kedua jadi koordinator dari divisi juga. Di situ belajar kepemimpinan dan cara menghandle situasi ataupun problem solving di situ. Terus lanjut lagi ke Isma Farsi itu di tahun keduanya ini, perkuliahan gitu.
0: Semester 3-4 berarti ya?
3: Semester 3 sih Kak, semester 3 tuh udah gabung Isma Farsi itu, diamanin juga sebagai sub core wheel, namanya Soki juga kan, Soki advokasi ya, jadi sih internalnya gitu. Jadi dari situ, kemarin tuh ada ditanya sama Kak Adam juga untuk siapa nih yang mau lanjut ke periode selanjutnya gitu. Dari teman-teman mau yang jadi SK tetap, masih ada yang mau lanjut gitu. Terus dari si sendiri kayak sayang nih kalau cuma di sini aja gitu untuk...
0: Itu waktu itu masih di staff berarti?
3: Masih di internal gitu. Terus merasa kayak kita tuh harus terus bertumbuh kan Kak?
0: Betul, setuju.
3: Jadi merasa ya, oh aku aja nih, aku mau untuk naik ini, mau ngemban amanah ini gitu. Dan alhamdulillahnya pas kemarin di Muswil itu juga ada dari anak-anak 10 LEM itu untuk hadir ke UNBL melaksanakan Muswilnya. Dan alhamdulillahnya dari mereka sepakat kalau Isti jadi koordinator wilayah untuk memimpin Isma Farsi di Kalimantan gitu.
0: Oke, itu kemarin pemilihannya seperti apa Isma?
3: Untuk pemilihannya kemarin seperti pemilihan di pemilihan pada umumnya Jessica, kayak ada
0: musyawarah, voting?
3: Ya voting dari mereka tuh kayak diskusi ke sama lemnya juga, ini dari mana pandangan kalian, apakah ada yang ditanyakan. Di sana juga ada sistem tanya jawab juga sih Kak, untuk melihat kecakapan ataupun kepantasan.
0: Betul.
3: Dari itu juga gitu.
0: Ada berapa kemarin Isti yang bersaing untuk duduk di koordinator gitu ya?
3: Untuk kemarin tuh cuman Isti doang sih Kak, karena soalnya
0: kemana yang lainnya?
3: Bukan kemana yang lainnya sih Kak, karena ya udah di plotting gitu loh.
0: Oh, di plotting. Makanya itu apa, dikaderisasi biasanya namanya gitu ya. Oke, berarti selama 1 tahun menjabat Isti ya?
3: Kak, dari 2026-2027.
0: Waduh, apa program kerja yang dibawa untuk visi kedepannya seorang Isti untuk wilayah?
3: Kan kita
0: pemilihannya.
3: Betul, jadi ini kan kita ngebawain lem-lemnya Kak, untuk arah yang lebih baik gitu. Jadi direncanakannya di program kerja di tahun berikutnya itu enggak perorangan lagi gitu, untuk jadi kita inisiasinya untuk ngebantu lem gitu untuk melaksanakan program kerja ini. Jadi dari lem itu ada kesusahan ya, kita masuk di celah itu gitu untuk membantu. Kan kita melingkup lem juga ya, jadi bukan cuma individualis kita aja gitu untuk organisasinya gitu.
0: Untuk capaian-capaian program yang paling membanggakan selama memimpin Isma Farsi Kalimantan.
3: Untuk program yang membanggakan, kan semua program itu menurut saya membanggakan sih Kak, karena ya internal mewadahi tiga wilayah dan 10 lem itu lumayan sulitnya, minta ampun banget untuk menjaga komunikasinya tiap hari, ngechatnya sana sini gitu, nge-reach out-nya lagi. Ya untuk sejauh ini paling membanggakan banget itu untuk program kerja ini Kak, Disnatalis gitu, karena tiga wilayah ya Kak harus tergabung di situ, harus running dalam satu waktu gitu. Membikin ini kayak ulang tahun Isma Farsi gitu.
0: Jadi kapan ulang tahunnya, Mada boleh tahu?
3: Untuk tiap tahun di tanggal 27 Januari kak.
0: Oh awal tahun.
3: Gitu. Jadi ya koordinasinya harus benar gitu, nanti ada yang salah-salah gitu. Jadi itu sih yang paling memegang, dan itu nggak istri sendiri juga melaksanakannya, ada teman-teman dari wilayah lain juga. Dari kemarin tuh menginisiasikan dari Kaltim itu Kak Adam, terus dari Kalbar itu ada teman kita dari divisi lainnya juga gitu, dan dibantu juga oleh anggota, yaitu kita namain sebagai tim Subkorwil gitu.
0: Oke, menarik ya Isti ya. Pelajarannya tentu banyak gitu ya.
3: Banyak banget Kak.
0: Yang harus bisa diambil juga. Oke, nanti kita bahas lebih jauh sama Isti, kita ke Bang Adam juga nih. Dan ini menurut Adam sendiri gitu ya, tantangan terbesar dalam mencetak pemimpin muda di dalam farmasi itu seperti apa hingga hari ini?
5: Tantangannya besar banget sih Mbak sebenarnya untuk farmasi ini, dimana kita kan farmasi ini sering dicap sebagai second line gitu, karena kan orang-orang tahu nakes itu kan dokter ya biasanya. Karena kan orang sakit ke dokter ya kan, orang pengen nanya-nanya apa ke dokter, sedangkan jarang banget ke highlight nih farmasi. Nah jadinya ngerembet ke ya itu, rasa kepemimpinannya kurang sebenarnya di farmasi ini, walaupun ya kalau kita bilang bandingnya sama kedokteran ya mungkin agak sedikit jauh, karena memang mereka kan udah terbiasa jadi front line ya. Jadi kita terbiasa kalau ya udah deh orang lain deh gitu. Itu yang memang harus digembor-gemborkan gitu, bahwasanya memang ya farmasi juga bisa jadi pemimpin gitu. Bahwasanya memang obat-obatan itu juga nggak kalah penting kok dengan diagnosa dan segala macam, dan memang itu yang harus dipupuk lagi sih dari mahasiswa farmasi itu sendiri ya khususnya.
0: Berarti Adam sendiri gitu ya ngelihat teman-teman di farmasi punya perasaan seperti itu gitu ya?
5: Iya, dan memang aktualisasinya kayak gitu sih.
0: Tapi untuk menyemarakkan semangat gitu ya, bagikan teman-teman tuh gimana? Kalau dari Adam sendiri kita bicaranya ya?
5: Iya, kalau dari saya sendiri memang mungkin lebih ditekankan lagi substansi kita sebagai farmasi itu apa. Bahwasanya memang obat-obat itu kan penting banget ya. Sekarang memang yang lagi tren kemarin masalah tentang perbepom yang tentang obat sekarang sudah ada di Indomaret, sudah ada di minimarket dan juga hipermarket dan segala macamnya. Itu kan memang di sini nih waktunya tampil di anak farmasi, bahwasanya memang obat itu bukan permen gitu. Ya kita kan kemarin punya gerakan lah Mbak, namanya hashtag obat bukan permen gitu. Itu tuh di seluruh Indonesia gitu pergerakannya. Dan memang di sini harusnya jiwa kepemimpinan dari farmasi itu tampil gitu. Bahwasanya memang kita ini aktor utama loh dalam fungsi keamanan obat gitu.
0: Dan orang-orang disitu, yang paling paham gitu ya. Kita kan orang awam kadang ibaratnya sama obat aja gitu ya. Kita pergilah ke warung biasanya ya. Obat-obat warungan kan ibaratnya mohon maaf kita gak sepaham itu gitu ya. Jadi kalian juga di Isma Farsi sendiri nih berarti gembor juga ya dalam hal sosialisasi terhadap obat-obatan. Apa untuk yang di Isma Farsi saat ini gitu ya, apalagi di zaman Bang Adam berarti ya. Dulu tuh apa?
5: Kalau untuk sosialisasi tadi sih yang obat bukan permen tadi, bahwasanya memang gak semua obat itu bisa sembarangan dikonsumsi. Sebenarnya harusnya semua obat emang harus sesuai dengan ya anjuran dan aturan pakai lah. Cuman memang kadang beberapa orang itu menganggap bahwa obat itu enteng, Mbak. Jadi kayak contoh ada obat-obatan flu. Itu kan kadang-kadang ya udah obat kalau seandainya mau cepat sembuh minum 2 gitu, 3 gitu. Dan itu kan ada namanya overdosis dari kami. Karena itu yang memang kadang-kadang perlu lebih di tegakkan lagi sosialisasinya gitu. Karena memang ya namanya orang-orang zaman sekarang kan maunya yang cepat instan.
0: Betul. Semuanya kalau bisa instan kenapa enggak gitu
5: iya,
0: ya.
5: Bener.
0: Oke. Nah, teman-teman ini ada yang bertanya juga di tengah sesi obrolan kita, menarik sekali pertanyaannya gitu ya. Mari izin bacain ya, nanti bisa dijawab masing-masing nih. Ya, halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Ada orang Jawa Tengah di sini keturunannya? Oke, katanya mau tanya nih, bagaimana cara melatih jiwa pemimpin di tengah kesibukan kuliah? Menarik sekali gitu ya. Mungkin bisa dijawab dulu dari kalian. Saya mau jawab dulu, silakan.
3: Soki dulu ya.
5: Soki dulu mungkin.
0: Pak Soki, kesibukan kuliah pasti ada dong. Farmasi apalagi, ini kan berhubungan langsung sama apa ya, sains juga gitu.
3: Betul.
0: Ya
3: iya,
0: kalian sering nge-lab juga kan?
3: Betul.
0: Gimana mau ngatur itunya?
4: Oke, baik. Untuk mendalami ataupun membangun sebuah jiwa kepemimpinan itu harus mulai dari diri sendiri. Karena apa? Karena niat. Karena usaha tanpa niat kan juga percuma kan ya. Gak ada itu ibaratnya setengah-setengah nantinya. Nah maka dari itu usahakan dulu, yakinkan dengan niat, usahakan dengan amal. Nah seperti itu, makanya dari itu terus. Jadi kalau misalkan membangun jiwa kepemimpinan itu harus dari niat kan. Dari niat itu harus terbiasa tuh. Memang capek di awal, memang capek. Karena kan jiwa kepemimpinan itu harus disiplin kan.
0: Betul.
4: Disiplin akan waktu, disiplin akan diri sendiri. Nah dari disiplin itu kata Tan Malaka pernah berkata dalam sebuah bukunya, terbentur, terbentur, lalu terbentuk. Nah, maka dari itu bercapai-capai dahulu, bersenang-senang kemudian, seperti itu. Maka dari itu jiwa pemimpinan dimulai dari niat. Yang kedua selain niat adalah pengetahuan kita. Seperti itu, pengetahuan kita itu bisa dicari melalui internet sekarang karena digitalisasi dan modernisasi itu sangat melimpah ya sekarang. Tapi harus diingat dulu nih teman-teman, harus diingat dulu bahwasanya di apapun yang disebarkan di internet harus disaring kembali. Betul. Jangan langsung ditelan mentah-mentah.
3: Check and recheck.
4: Iya. Verified gitu, verified. Nah, yang ketiga setelah itu kita berdialog dengan orang, bersosialisasi dengan orang. Meskipun kita ibaratnya malu awal-awal ataupun enggak mau nge-reach out awal-awal. Nah, itu biasakan aja dulu meskipun ke orang. Misalkan saya sama Isti dulu gak kenal. Nah, setelah kenalan lama, oh tahu nih orang ini kelebihannya apa dan juga ilmunya sih yang harus disaring itu. Seperti kata orang-orang, biasanya kosongkanlah gelasmu ketika dengan orang baru. Nah, maka dari itu ibaratnya sebuah gelas kita harus mengosongkan apabila bertemu dengan orang baru. Jadi ilmu itu bakal masuk terus menerus tanpa ilmu itu tumpah seperti.
3: Oke, ya, jadi ya seperti orang yang kalau sama orang tuh emang kayak gitu ya.
4: Betul.
3: Supaya enak juga ngomongnya gitu ya. Berarti salah satu hal yang dari Sauki adalah di tengah kesibukan kuliah itu yang paling penting niat ya. Kalau udah niat di awal, apapun nanti kesibukan di depan gitu ya. Semuanya akan terjalani dengan aman aja gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Isti dulu atau Adam dulu? Isti dulu deh, silakan. Gimana Isti cara bagi waktu kuliah sama organisasi juga?
1: Untuk bagi waktunya kuliah itu kan enggak siang pagi sampai malam juga ya, Kak. Kadang dari siang sampai sore itu cukup gitu. Dan untuk pembagian waktunya, Isti kadang untuk organisasi gak full seminggu juga sih, Kak, untuk ngurus organisasi itu paling ya Sabtu, Minggu, kadang ada waktu kosong ya udah ngurus gitu. Tapi kalau memang kayak full untuk kuliah ya udah fokus ke kuliah, karena ya kita mahasiswa gitu. Fokus utamanya ya perkuliahan, ya akademik gitu. Untuk organisasi ya sampingan gitu, tapi tidak mengurangi esensinya kalau mereka tuh sama-sama setara gitu untuk pembentukan diri sendiri gitu. Dan untuk pembagian waktunya sendiri lagi, kayak kita ada penjadwalan juga sih, Kak. Misalkan kayak dari Senin sampai Jumat tuh kan kuliah, dan kita udah tahu nih untuk jadwal tiap harinya tuh apa gitu. Jadi kita tahu untuk pengalokasian waktu untuk organisasinya tuh kapan gitu.
3: Udah di timeline kan biasanya ya kalau organisasi ya. Termasuk tadi kejar target sebelum ini kita ya.
1: Iya, terus
3: PKL gitu. PKL gitu ya. Oke. Okay. Kalau dari Adam gimana, Adam?
5: Tentang apa nih tadi pembagian?
3: Betul. Ini cara mata jiwa pemimpin di tengah kesibukan kuliah.
5: Oh, pemimpin. Oke. Kalau mungkin saya sedikit filosofis ya tentang pemimpin ini, karena memang menurut saya sangat krusial gitu tentang pemimpin ini. Sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang, ya harusnya sudah dari awal kita lahir itu kita udah siap jadi pemimpin sebenarnya, bukan saat kuliah doang. Kenapa? Karena menurut saya pribadi memang kita itu dilahirkan at least untuk jadi pemimpin bagi diri kita sendiri gitu. Bahwasanya memang cara kita mengatur ego, cara kita mengatur keinginan, cara kita mengatur rasa malas, itu kan kita salah satu bentuk memimpin diri kita mau dibawa kemana gitu. Jadi sebenarnya kalau kiat-kiat bagaimana cara jadi pemimpin, kenalin dulu diri kita maunya apa gitu.
3: Okay.
5: Gak usah terlalu jauh-jauh pengen jadi, aku pengen memimpin orang banyak nih, aku pengen memimpin orang-orang. Balik lagi ke diri kita, kita udah bisa memimpin diri kita sendiri atau belum gitu.
3: Udah tahu
5: ya, udah tahu maunya mau apa nih. Ya. Kalau kitanya masih ngelor ngidul, ya gimana kita mau ngatur orang gitu.
3: Itu terus, dulu ya berarti ya.
5: Iya.
3: Cara melatih untuk bahkan di kesibukan kuliah adalah dari kita lahir sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya nyambung juga sama topik jam 7 tadi ya, know yourself, grow yourself. Itu kayaknya jadi ini juga ya titik seorang pemimpin ketika tahu dirinya sendiri. Termasuk mungkin ke depannya udah tahu plan apa ya kalian masing-masing ya. Oke deh, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana ini seorang pemimpin khususnya di bidang farmasi ya teman-teman semua ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di kanal Farmasi dan juga Inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang masih setia bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Isma Farsi malam hari ini ya. Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Dan kali ini kita berbicara dengan para koordinator apa bilangnya ya, untuk wilayah Kalimantan Selatan mungkin itu bisa bilangnya ya. Oke, ini teman-teman nanti boleh disapa juga yang dari wilayah-wilayah lain ya. Khususnya ada ibu koordinator di sini. Ini ada kalau kepengurusannya tuh apa aja ininya, isi strukturnya, isti bisa dijelaskan ke pendengar.
1: Oke, untuk strukturnya kita ada sedikit perbedaan sih Kak dari tahun sebelumnya karena ada perubahan juga di konstitusi dan lain-lain. Jadi di tahun ini kita ada pembaharuan juga untuk strukturnya ya, saya sendiri sebagai koordinator wilayah untuk bagian wilayah Kak ini ya.
0: Betul, untuk
1: habis
0: wilayah.
1: Itu nanti kayak ada wakilnya, wakil Korwil untuk itu. Dan untuk departemennya nanti ada pengabdian masyarakat, internal, kaderisasi, pendidikan dan profesi, terus juga ada informasi dan teknologi, kesekretariatan, sama ya kayak Sotki untuk kajian strategis dan advokasi, serta juga ada berapa tadi tuh udah?
2: Delapan.
1: Ya. Satunya apa ya Kia?
0: Apa ya?
1: Keuangan dan bisnis.
0: Banyak juga berarti ya.
1: Ada 9 dan sekarang nambah jadi 10 gitu.
0: Oh, 10?
1: 10 depan.
0: Apa yang baru?
1: Ya, tadi untuk wakil Korwil barunya.
0: Oke deh. Tapi kita juga ada ngelihat kemarin di Instagram kalian tuh ada kegiatan-kegiatan juga ya biasanya ya. Ada lomba juga ya. Ini bisa dijelaskan boleh ya? Adam atau Soki menjelaskan untuk apa nih program namanya tuh ya?
1: PCC.
0: Iya, silakan. Siapa? Adam.
3: Untuk lomba ini sebenarnya lombanya banyak sih sebenarnya di Isma Farsi ya. Mau dibahas dari mana dulu nih lombanya nih?
0: Padahal enggak tahu tapi yang paling ini aja deh, yang paling Isma Farsi banget ada enggak?
3: Isma Farsi banget. Kalau kita ngomongin soal wilayah ya, itu kemarin ada Borneo Science Competition.
0: Itu
3: merupakan suatu ya rangkaian lomba ilmiah lah yang memang partisipannya itu dari seluruh wilayah Kalimantan gitu. Dan memang di situ ada kayak bikin poster, video edukasi, dan juga mungkin ada
1: desain
3: poster obat, kemasan yang gitu-gitu lah.
0: Okay.
3: Jadi memang itu dikompetisikan di seluruh wilayah Kalimantan dan nanti pengumuman juara-juaranya itu bakal diselenggarakan bersama dengan penutupan kepengurusan kemarin itu di musyawarah wilayah di kampusnya Salki sendiri.
0: Oke, untuk pesertanya sejauh ini bagaimana antusiasnya? Apakah itu dari Kalimantan Selatan paling banyak atau dari luar juga?
3: Kemarin itu sangat-sangat bersaing sih Mbak. Dari Kalbar juga kemarin juga lumayan antusias. Jadi memang alhamdulillahnya pada kemarin itu semuanya berlomba-lomba gitu untuk menampilkan bakat lah.
0: Iya
3: gitu,
0: betul. Itu yang apa namanya ya, diadakan oleh kalian sendiri untuk wilayah gitu ya. Yang baru-baru ini ada nggak?
3: Yang baru-baru ini ada kemarin dari nasional, kemarin ada lomba video edukasi itu collab sama Hexa ya, kalau nggak salah Hexa Farm gitu. Jadi memang seluruh Indonesia tuh Mbak, jadi memang kita sekarang kan Gen Z itu kan sangat-sangat kental dengan konten.
0: Betul,
3: tadi kan
0: betul.
3: Mbak juga singgung tentang TikTok Reels dan segala macam. Jadi di situ kami bikin video edukasi tentang obat sesingkat mungkin, tapi orang-orang tuh tetap dapat informasi yang pas dan lengkap gitu. Nah itu dilombakan,
0: dibungkusnya
3: dengan fun.
0: Oke, masih ongoing?
3: Sudah selesai kemarin, sama halnya juga sama kayak BSC tadi atau Borneo Science Competition. Itu pengumuman juga dilakukan di musyawarah nasional kemarin saat penutupan kepengurusan nasional.
0: Ini nanti istri ada gak sih juga lomba-lomba?
1: Pasti ada sih Kak.
0: Apa, ada udah punya planning gak?
1: Untuk kita, untuk planning proker dan lomba segala macam itu nanti di bulan November-Desember sih Kak. Untuk 4 bulan kepengurusan ini kita masih untuk pembentukan apa ya namanya, kepengurusan gitu.
0: Ditungguin nanti ya kabar-kabarnya juga ya, apalagi kalau misalnya ada yang di luar, misalnya anak muda kan cepet banget gitu ya dapat informasinya.
1: Betul.
0: Juga kalau dari ini sih terkait dengan kepemimpinan kembali gitu ya, ini ya dari Sauki deh, kenapa organisasi ini jadi penting untuk belakangan ini gitu ya bagi seorang Sauki, kenapa?
2: Baik. Bagi saya itu sendiri organisasi melatih mentalitas saya sebagai seorang pemimpin, seperti disinggung ke Adam tadi. Kita itu harus bisa memimpin diri sendiri gitu loh, sebelum memimpin diri orang lain. Nah, maka dari itu mentalitas seorang pemimpin itu dibentuk kalau menurut saya itu cocok dan beradaptasi di organisasi. Jadi mentalitas saya seperti ini, saya hari ini karena organisasi di semester 2 itu.
0: Ini deh terakhir mungkin dari Sauki ya, nanti yang lain juga bisa ini kan. Dari seorang mahasiswa farmasi gitu ya, apa mungkin harapannya ke depan atau pesan ataupun juga yang akan dilakukan Sauki gitu ya menjadi seorang pemimpin di depan, silakan.
2: Oke, pesannya untuk mahasiswa farmasi di seluruh Kalimantan dan juga termasuk Indonesia ya kali ya. Yang pertama itu latihlah soft skill seperti public speaking, critical thinking, problem solving, karena itu dasarnya nanti kepake banget di dunia kerja nantinya.
0: Oke.
2: Nah, dari organisasi kita dapat banyak input. Nah, outputnya nanti kita kerjakan ataupun kita tuangkan itu melalui dunia kerja ataupun kalau misalkan lanjut ini ada kami itu ada organisasi profesi IAI. Nah, misalkan kalau misalkan mau melanjut lagi organisasi, nah lanjut aja ke IAI seperti itu. Jadinya tiga poin itu yang harus dimiliki oleh seorang pemuda farmasi.
0: Pemuda farmasi gitu ya. Ih, seru banget ya. Kalau bicara farmasi ini tidak hanya berkutat di dunia obat, ternyata bagaimana kita menjadi seorang pemimpin ke depannya juga. Oke, mungkin dari Adam gitu ya. Bagaimana juga untuk pesan mahasiswa di luar sana yang ingin berkembang, Adam?
3: Namanya kita manusia ya, kita gak bakal bisa buat stay di zona nyaman, Mbak ya, menurut saya pribadi. Jadi untuk pesannya juga, jangan pernah mau ketika kita merasa nyaman. Bahkan ketika kita merasa nyaman itu sebenarnya bahaya buat kita. Karena kita, menurut saya ya, ketika kita nyaman itu kita gak bakal menyiapkan apapun untuk kedepannya gitu.
0: Tidak bergerak
3: ya. Iya, kita udah tau kayak, ya udah besok gak bakal terjadi apa-apa gitu. Tapi ketika kita aware sama kita mencoba keluar dari zona nyaman, kita itu akan otomatis sendiri bakal menyiapkan apapun yang perlu disiapkan gitu. Jadi memang jangan pernah berpikir kita sudah aman. Itu sih.
0: Itu yang paling penting gitu ya. Oke, wah ada telepon tapi di akhir waktu kita ya. Oke, kita coba bergabung sebentar deh. Apakah ada nih? Assalamualaikum. Nampaknya terputus ya. Kita langsung aja ke Isti. Isti, bagaimana mungkin keterampilan yang disinggung sedikit ya oleh Sauki juga, ataupun juga pesan gitu ya untuk para teman-teman di luar sana untuk bisa menjadi seorang pemimpin itu seperti apa?
1: Mungkin kita lihat dari diri sendiri dulu ya Kak. Untuk Isti cerita sedikit dulu, mungkin dari teman-teman kadang Isti bilang kalau ke mereka kalau organisasi itu membentuk jiwa kepemimpinan, dan ya ekstrovert dan introvert tuh bisa dibentuk gitu. Kadang Isti bilang ke teman-teman kalau Isti dulunya gak gini gitu, Isti dulunya introvert orangnya sebelum masuk organisasi. Mereka tuh gak percaya Kak, karena brandingnya udah,
0: karena ketemunya udah kayak gini.
1: Ini anak udah ekstrovert gitu. Padahal sebelum itu ya aku ya pendiam aja gitu, gak ikut sana sini, gak apa-apa ya. Mahasiswa kupu-kupu pada umumnya aja ya untuk semester 1. Ya dari organisasi yang membentuk jiwa aku sekarang, kayak kepemimpinan, problem solving, dan cara ngomong ke orang secara langsung itu gimana. Yang sebelumnya tanpa adanya organisasi ya, ya biasa kosong melompong aja gitu. Jadi pesannya buat teman-teman yang mau berkembang itu, jangan takut buat ngambil keputusan untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin dari pikiran teman-teman yang belum bergabung di organisasi gitu, Isti juga banyak nanya-nanya kenapa sih belum gabung, ataupun kenapa sih kayak gak mau join gitu. Kata mereka kayak ini loh udah padet banget jadwalnya loh kayak, padahal menurut saya Sabtu Minggu kosong gitu. Apa
0: masih
1: sih
0: bisa,
1: kayak
0: ya?
1: Mereka bilang kayak ya ini kami masih kurang buat set timing untuk
0: me time
1: gitu. Tapi kan gak tiap hari kan ya untuk ngurusin ini kan. Jadi kayak itu tuh ya tadi kata Kak Adam juga buat ngembangin diri tuh jangan di zona nyaman gitu. Kita harus ngambil keputusan-keputusan yang ya tadi gak ikut organisasi segala macam, baik internal maupun eksternal gitu.
0: Itu juga yang mengubah Isti mungkin ya. Jadi tidak di zona nyaman tadi kata Bang Adam gitu ya. Itu luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga untuk para pendengar di luar sana. Nah ini teman-teman, planning ke depan ada apa yang ingin dicapai, mungkin bisa dikasih tahu di sini Isti.
1: Kalau untuk planning ke depan ya, kita sebagai mahasiswa farmasi ya pasti ke jenjang apoteker ataupun S2 ya Kak.
0: Amin.
1: Untuk ke depannya, untuk 1 tahun ini ya pasti memimpin Isma Farsi Kalimantan yang jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan untuk kedepannya lagi kita pasti ya ngambil profesi apoteker gitu. Dan ya melanjutkan perkuliahan lagi kalau memungkinkan ada waktu gitu. Ya ikut kata Soke tadi, organisasi eksternal juga lagi ya. Apa tadi? IAI?
0: Iya. Berarti ini ada organisasi terus setiap jenjang ya. Menarik sekali nih. Oke, amin ya Isti ya. Ada ini?
3: Dua sih kalau untuk planning kedepannya. Untuk saya sendiri sebagai ya farmasis lah ya, calon farmasis, dan juga mungkin untuk Isma Farsi saya banyak doanya juga untuk Isma Farsi, karena mungkin mau sedikit promosi juga buat Isma Farsi ini. Sebenarnya merambah juga ke internasional, Mbak. Jadi kami ada namanya IPSF, jadi International Pharmaceutical Student Federations. Khususnya kita bergerak di APRO atau Asian Pacific Regional Office. Itu memang kita juga terhimpun dalam skala internasional. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin ngerasa, terutama anak farmasi ya, memang masih punya semangat juang yang tinggi, memang pengen tampil, iya, pengen tampil di internasional, itu bisa banget lewat Inafarsi. Jadi memang sidang kita tuh nggak cuman, ya tadi kan kalau di Indonesia itu Munas kami ya, Musyawarah Nasional. Itu kalau kami nanti ada

0: Allah selesai. Ya, oke. Kalau Soki ada?
1: Oke, kalau dari saya yang pertama itu sama seperti yang lainnya, ngejar profesi dulu, karena baseline-nya kami itu harus apoteker seperti itu. Yang kedua mungkin saya lebih banyak ikut lomba, lomba nasional maupun internasional, seperti itu. Yang ketiga mungkin lebih banyak ikut pengabdian masyarakat untuk berdampak lagi sebagai mahasiswa farmasi seperti itu
0: berdampak tuh paling penting hari ini gitu ya menurut Mada juga. Bagaimana sih seorang manusia tuh punya kebermanfaat untuk orang lain, termasuk juga apa yang bisa kita di bidang masing-masing gitu ya, kalian sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Kita kirim salam buat teman-teman Isma Farsi ya di Kalimantan dan juga seluruh Indonesia, sukses terus. Amin. Membanggakan nama anak muda tentunya ya. Dan juga Indonesia. Kita ketemu lagi nanti dalam kesempatan, mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih sekali lagi dan juga pendengar pemirsa, kita akhiri demikian untuk Ngobras malam hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di episode Ngobras berikutnya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
4: 15 tahun.
5: Soalnya minim gelar kita.
3: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
6: KB ini berdiri dari 2017.
3: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
7: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
8: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
9: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
10: R15 Club Indonesia Gilmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
3: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar ya, kita sudah di jamnya request-request lagu tembang kenangan. Selamat bergabung buat semuanya gitu ya. Dan untuk edisi malam minggu hari ini, silahkan untuk request sama Mada. Lagunya lumayan banyak dan juga beragam malam ini. Ada di antaranya yang bisa Anda request, ada Cool Colors, sekali lagi ada Eka Matra, Siapa di Hatimu, ada Back Kia Tumewu, Kalau Boleh Mencintaimu, terus juga ada Firehouse, I Live My Life For You, ada Power Metal juga, Timur Tragedi, ada Memes Janji Hati, ada Westlife ya, Soldat, ada juga Meriam Belina, Jangan Pernah Ragukan. Silakan di 0511325162 ataupun juga nomor WhatsApp 0811531410 dan di hotline Halo RRI juga boleh 0811 40.976 ya. Kita gabung dulu ke 562. Assalamualaikum, selamat malam. Halo di memori.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dari Jember yang lagi
0: full. Oh, mantesan suaranya berbeda. Perasaan enggak? Iya. Perasaan kemarin 2 malam ada tinggal itu masih baik-baik saja.
1: Berkah di pagi.
0: Iya makanya, kok bisa?
1: Ini suaranya bu, nggak bagus banget.
0: Enggak, suaranya tuh sampai pada kadepin andul lagi kayak itu.
1: Iya jelas kadepin andul.
0: Pindah lain.
1: Maksudnya di 562 lagi kalau di WA.
0: Kalau di WA pindah andul banar ada pengaran.
1: Kelihatan sehat mbak.
0: Sehat, mbak ada juga sehat. Mudah-mudahan mbak Rika cepat sembuh ya.
1: Iya, amin. Makasih doanya. Amin, lagunya kayaknya aku minta Mendung Tak Berarti Hujan.
0: Mendung Tak Berarti Hujan tuh dari ini ya. Aduh, pada lupa Mendung.
1: Alhamdulillah, aku meskipun error, aku pemecah rekor nih membuka lawan.
0: Iya lagi. Oke, siap. Salam-salam buat siapa, Mbak Rika?
1: Salamnya buat Ibu Bambang, ada Mbak Osin, Mbak Pina, Mbak Maimuna.
0: Iya.
1: Terus ada Putri, ada Mawar juga, ada Bang Ojan, Bang Herman, Papi Coy,
0: okay.
1: Bang Ali, terus ada Bang Mihat, ada Bang Yono,
0: okay.
1: Yusuf, Mas Yusuf ya?
0: Iya Mas Yusuf. Semuanya ada juga, aja. Oh ternyata udah di absen ya sama Bunda Rika satu-satu ya?
1: Iya, itu enggak semua.
0: Oh itu belum semua ya?
1: Ini suaranya memalukan.
0: Ya udah deh, wes ya, istirahat dulu malam ini ya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya sama keluarga. Ntar aku kirim pantun di WA ya.
0: Siap, nanti mau ada ya. Bacain. Siap. Ya, terima kasih Mbak Rika. Saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rika ya. Kita mau ke nomor WhatsApp dulu. Nomor WhatsApp bener-bener ini ya agak ngantri dan juga agak lagi-lagi berjuang banget. Mama Alpi, selamat berjuang, padahal gak bisa mencet. Assalamualaikum, selamat malam, LD Memory. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya ya? Oh putus, kayak deh kita ke sebelahnya dulu nih. Assalamualaikum. Waduh, kok pada putus semua sih. Boleh dicoba lagi diulang ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Roy. Assalamualaikum Bang Roy.
2: Ya, assalamualaikum salam.
0: Apa kabar? Sehat ya?
2: Iya banget Mada.
0: Bang Roy, akhir-akhir ini sering ini ya, di awal-awal ya.
2: Iya, emang kemujuran.
0: Itu berarti salah satu rezeki yang disyukurin iya. Gitu ya. Bang Roy, iya, cuaca gimana Tanjung?
2: Tanjung panas dari tadi siang.
0: Dari tadi siang panas, sampai malam ini masih panas?
2: Iya panas.
0: Aduh, di bawah kipas-kipas gitu.
2: Kalau di sana gimana Pak?
0: Di Banjarmasin juga panas juga sih. Ditambah dengan mati listrik yang masih bergilir, apalagi di rumah ulun saban hari.
2: Ini sekarang mati lampu kah?
0: Ini kalau di RRI sih enggak ya, tapi di rumah ulun tadi infonya sih malam ini ada jadwal bergilir lagi. Karena saban hari barang di rumah ulun tuh.
2: Kalau tempatku tadi malam udah, kalau siang ini alhamdulillah
0: belum ya, alhamdulillah. Ay, tapi di tempat Mada juga kemarin malam mati listrik juga. Aduh, pokoknya di rumah saya, tolong dong, rumah saya tuh kenapa mati listrik setiap hari? Saya kalo jadi curhat genset, nih.
2: Bincinnya lagi ke.
0: Iya makanya kalau pakai genset mau itu bukan solusi, ya itu cuman maksudnya ya orang-orang yang tertentu punya gitu ya. Oke deh, kalau gitu Bang Roy kita tinggalin dulu masalah lampu. Lagunya mau apa malam hari ini?
2: Lagunya itu tadi, Mada.
0: Apa?
2: Memes
0: Janji Hati.
2: Kalau saya minta lagu lain boleh gak?
0: Apa, mau lagu apa?
2: Lagunya Iklim, tapi judulnya Juwita, ada kah?
0: Tapi kita cari dulu ya, kalau Juwita ada gak ya? Juwita, waduh gak ada, kita Juwita dari Iklim. Kalau dari iklim itu cuman beberapa yang baru masuk nih ya. Ada Hakikat Sebuah Cinta, Bukan Ku Tak Sudi, ada Sheila, Suci Dalam Debu, Gerhana Cinta Luka, Hanya Satu Persinggahan, Mimpi Yang Hilang.
2: Gerhana tadi, Mada.
0: Gerhana Cinta Luka. Oke, siap. Mada playkan nanti ya. Salam-salam Bang Roy buat siapa malam ini?
2: Salam-salamnya buat Abah Tiara.
0: Oke.
2: Putri, Bu Rike tadi.
0: Iya.
2: Mawar, Maimuna. Herman, Abang Herman. Abang Ozan belum ada muncul dia ya sekarang ya.
0: Kemana ya cariin Abang Ozan dong?
2: Ya, mungkin Abang Ozan dia lagi menuju tingkat kewalian.
0: Oke, lagi bertapa ya. Gitu ya. Nanti kita tungguin setelah ini ya. Oke deh kalau gitu. Siapa lagi? Semuanya aja ya?
2: Ya semuanya. Dan buat Mada kalau lagi kerja jangan lupa makan.
0: Siap, amin alhamdulillah.
2: Ada anu apa nih? Yang terakhir ada pantun buat Mada.
0: Apa tuh pantunnya?
2: Pantunnya
0: cakep.
2: Buah mangga, buah kedondong.
0: Cakep.
2: Mada sini dong aku gendong.
0: Enggak mau.
2: Beratnya enggak
0: bisa. Berat saya ya.
2: Tapi kalau digendong dari belakang bisa.
0: Oh, udahlah ya, main gendong-gendongannya nanti aja. Masih bisa jalan saya ya. Oke, dari itu Bang Roy makasih banyak ya. Sampai bertemu nanti lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, itu dari Tanjung kita beralih sedikit ke 976. Selamat malam. Assalamualaikum. Waduh, Mada gak tahu nih 976 kenapa mati terus ya. Baru coba lagi aja pendengar ya. Kita mau sapa-sapa dulu warga TikTok. Apa kabar semuanya? Ada Mas Sada dari Mas Noval 86 Semarang di. Iya, selamat malam juga Bang Noval ya. Bang Mbak Fatimah, request lagu Westlife. Oke, sold out. Nanti Mada puterin ya Mbak Fatimah ya. Arvin Siregar, selamat bergabung. Ada Kak Anissa juga. Aku mau kirim salam buat orang Arca Manik Bandung. Iya, sudah dikirimkan ya. Mudah-mudahan sampai. Bu Dani, selamat malam Mbak. Semoga sukses selalu, amin. Salam dari Kalsel. Iya juga ya. Salam juga buat semua penonton yang ada di TikTok ya. Selamat bergabung. Dan juga jangan lupa request lagu Tembang Kenangan bersama kita ya. Kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Darinya Ella featuring Dedi Dores ya, Mendung Tak Berarti Hujan. Sama ada Iklim Gerhana Cinta Luka. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, lagunya Iklim ya, Gerhana Cinta Luka. Ini ya bercerita tentang seseorang yang mengalami kekecewaan mendalam ya akibat cinta. Dan metafora gerhana yang digunakan ini menggambarkan hubungan cinta yang tadinya terang dan juga indah ya, mendadak nih tertutup oleh gelapnya luka dan juga kepedihan. Apakah malam minggu Anda ada yang merasakan hal yang sama? Waduh, pedih banget, semoga gak ada ya. Semoga malam minggunya pada ceria, have fun semuanya, dikelilingi sama orang-orang yang terkasih, termasuk juga bersama dengan Mada tentunya ya. Oke, baik pendengar, tadi juga banyak requestan yang ada di TikTok. Ada darinya Putih Sampai Mati, juga ada tadi Coklat Bendera ya, yang udah kita siapkan, nanti di sini akan kita putarkan. Sebelum itu kita puterin dulu, belum, angkat dulu telepon sebelum diputerin Mada ya. Kita ke 562 dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Abah Kalbi. Iya, apa kabar Pian, Bah?
1: Kabarnya iya aja,
0: alhamdulillah. Cuaca kayak apa juga ada Pian tuh, aman kah?
1: Cuaca aman ya, Pak.
0: Ada mati listrik kalau?
1: Kadang-kadang mah.
0: Kadang-kadang jajar sidin lah. Alhamdulillah juga ya kalau lah.
1: Siang dan malam.
0: Mbak, siang dan malam dua kali bujuran, Bah?
1: Iya, siang bisa jam 3 ya, sampai jam
0: 4. Malam habis itu ada lagi mati gitu ya?
1: Malam, coba jam jam 6 sampai jam 7 sampai ke jam 6.
0: Waduh, ada yang sampai dua kali juga sekalinya pendengar lah. Iya, lagunya dulu nah, Bah Kalbi, nak apa Pian?
1: Lagunya apa pilihan?
0: Ada Cool Color Sekali Lagi, Eka Matras Siapa di Hatimu, Beki Tumewa Kalau Boleh Mencintaimu, Beki Tumewu ya, terus ada Memes Janji Hati, Firehouse. Yang mana?
1: Yang pertama tadi.
0: Cool Color Sekali Lagi ya. Oke, salam-salam Bah buat siapa?
1: Salam-salam sampai
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Rika dulu nih ya. Pantun untuk saya katanya, untuk Ading Bungas. Oke, kita bacain dulu ya. Adik Nanda pergi membeli buku. Cakep. Naik andong bersama temannya. Adik Yamil Mada, penyiar idolaku, boleh dong minta nomor WA-nya. Oke. Nanti ya, di belakang layar ya. Salamnya tadi buat Ibu Fatima sama Bang Roy. Saya selalu buat Ading Bunga, selamat bertugas. Terima kasih banyak Mbak Rika pantunnya ya. Kalau ada penonton TikTok yang bisa pantun juga, tulis aja ya, nanti biar Mada bacain pantunnya ya. Ada Baica, malam ada request lagu power metal buat Mada, terima kasih banyak. Oke, power metal kita naikin dulu. Ada Timur Tragedi, siap. Mbak Fatima, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Mada, request Westlife. Oke, habisnya Westlife-nya Mbak Fatima kita puterin ya. Pas banget tadi sesuai urutan aja. Angkat Mada dari Bang Eza. Oke, ada di Bang Eza. Mana? Oh, bukan Bang Eza yang nongol nih hari ini. Ada Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sudah sampai ke Pian.
2: Sampai ada.
0: Alhamdulillah, hanya aja kah sampai?
2: Hanya rai.
0: Selamat jatuh lah sampai rumah lah.
2: Palingnya sepuluh menit tuh.
0: Alhamdulillah, langsung membuka HP Pian lah.
2: langsung.
0: Hancur ya Bang Herman nih sampai. Jadi Bang Herman tadi ke studio pendengar, alhamdulillah bersilaturahmi bersama dengan kita. Makasih banyak loh Bang ya, sudah sampai dengan selamat sama di rumah lagi ya. Oke.
2: Masih bangun juga mama aku nah.
0: Oh, masih bangun. Jadi padahal setengah 11 sudah mari lah.
2: Ayo,
0: salam aja segan Sidin lah. Ini lagunya anak apa dulu Abang Herman? Ada Westlife Soldad, Bendera darinya Coklat, Sampai Mati, Putih, Antara Kau. Ini bukan ya, tadi gak di request ini sih, bukan ya. Ada Cool Color Sekali Lagi, Power Metal, Timur Tragedi. Ada Memes Janji Hati, Meriam Belina Jangan Pernah Ragukan.
2: Memes aja Mada.
0: Memes aja Janji Hati ya, siap. Salam-salam buat siapa Abang?
2: Salam buat Abang tadi apa
0: deh? Siapa? Buat Kak Sang-Sang.
2: Iya, Pak Sang-Sang ya lo.
0: Iya, nanti disampaikan. Siapa lagi?
2: Tadi Abah Kalbi ya lo.
0: Abah Kalbi juga, ya.
2: Masuk udah Kak Hendy.
0: Kak Hendy belum ada masuk. Coba pian kio pang karyawakan pang Bang Hendy tuh.
2: Masuk Kak Hendy.
0: Masuk Kak Hendy, Ading
2: aku
0: Pian.
2: Sudah di rumah nah.
0: Sudah di rumah dah Ading Pian. Nah, bahabar Sidin lah.
2: Ya semuanya
0: siapa lagi? Oke, terima kasih ya. Bang Herman, ada pantun dulu enggak?
2: Bisa ada pantun
0: nah. Nah, sip, mantap. Pantunnya apa tuh? Cakep.
2: Belum.
0: Oke.
2: Belum.
0: Apa tuh?
2: Buah asam, buah nangka kulanda.
0: Cakep.
2: Gak tau ya.
0: Assalamualaikum ada.
2: ada karena buah asam buah manggis tanya.
0: Buah asam buah manggis bungas.
2: Assalamualaikum Bang Yang Manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Herman di Banjarbaru ya. Oke, di 976. Selamat malam. Assalamualaikum Eldi Memory. Halo. Ai, lawasnya ada menelpon ulun kemana pian?
3: Anu ampunku kada mau diangkat, ampunku diantekin, nah jadi anggurin, nah ya, dicuekin.
0: Nah aduh, siapa sih yang berani mencuekin ya, beliau?
3: Tadi di belakang Bang Roy aku, tapi kan, ya begitulah.
0: Itu mah nggak tahu siapa di belakang-belakang, kita mah juga random.
3: Iya, di belakang, jadi aku ini masuk karun, dan ampunku ikan menerima yang anu, dan yang masuk ikan apa yang baca yang di TikTok, bilangnya anu.
0: Kada betulisan pang kayak pepang ulun nih.
3: Mulai awal sampai akhir mas, sampai tuh cuma kada diangkat kayak itu putus.
0: Rancak putusnya tuh nah.
3: Ya, lagunya aku memes aja deh.
0: Memes janji hati ya. Salam-salam pang segan siapa?
3: Kasih kelawasan kayaknya banyak penikannya ya. Salamnya tadi buat Herman, buat Putri. Maafutlah aku dulu nah, biasanya Putri di awal tarus rajin biasanya.
0: Siapa lagi?
3: Tadi Mbak Rika kah?
0: Oke, Mbak Rika.
3: Tadi tapi kamu lagi baca itu pantunnya. Itu Ibu Rika.
0: Iya.
3: Ibu Bang, ya Mbak, siapa Mbak Tina juga, Mbak Bicoy. Aku banyak salamnya dulu nah, Mas Yono juga, Bang Mihat juga. Siapa lagi ya? Mbak Tina, itu Ibu Osin, Mbak Ica juga. Tadi lagi nih.
0: Semuanya ya.
3: Mas Yono juga. Ya udah semuanya aja.
0: Oke deh kalau gitu. Makasih banyak Mbak Mawar.
3: Tunggu memes.
0: Yuk, siap.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar, karena ini banyak juga yang request, jadi kudu sabar gitu ya. Insya Allah kalau misalnya masih ada waktu, kita ya, angkatin aja semuanya ya. Assalamualaikum Mbak Mada. Lagunya kalau boleh, Aku Mencintaimu, darinya Becky Tumewu gitu ya. Salam kenal semua untuk Mbak Mada. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Helmi Rais di KLB. Oke, siap. Kita putarin dulu lagu-lagu yang udah di request. Ada dua nih, Westlife, Sold Out, sama bendera ya darinya Coklat tadi penonton di TikTok ya. Tetap bersama kami tentunya di Melody Memory, kanal Frozen juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bendera ya darinya coklat pendengar. Ini kita awali dulu Agustus ini dengan kemeriahan HUT RI ya. Mudah-mudahan juga banyak sekali tentunya di usia 81 tahun Indonesia hari ini, doa-doa dari para pendengar ataupun juga seluruh masyarakat Indonesia pastinya gitu ya. Inginnya adalah Indonesia selalu merdeka, dan ya kita sebenarnya udah merdeka gitu ya. Tapi mudah-mudahan tambah membanggakan gitu ya, dan juga tambah, tadi sih ada yang bilangnya gini nih, harapan saya koruptor diberi hidayah, jangan korupsi mulu gitu ya. Amin. Itu harapan kita ya, karena juga gonjang-ganjing perkorupsian ini di Indonesia nampaknya juga semakin marak banget akhir-akhir ini ya. Banyak sekali berita-berita terkait dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan semuanya ini bisa lancar dan dimudahkan urusannya untuk segala hal yang ibaratnya menunjukkan kebaikan gitu pendengar ya. Amin. Kita mau ke 976 dulu nih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Maimunah. Apa kabar? Sehat. Mbak gimana?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat baik juga ya. Cuaca gimana Kota Baru, Mbak Mai?
1: Cerah di sini kan dari anu sa 4 hari
0: nah dari kita di Lampo. Alhamdulillah, nah nyamannya mendengar lah.
1: Yang malam kayak gini biasanya pacar.
0: Tapi ini udah enggak ya. Iya alhamdulillah, mudah-mudahan nailah lakas ya, baik nih.
1: Keraguan kan tadi ada.
0: Yang mana?
1: Apa Indi Elin
0: mana? Ada putih sampai mati, color cool color sekali lagi, Timur Tragedi, Power Metal, Janji Hati, Memes, Kalau Boleh Mencintaimu, Becky Tumewu, Eka Matra, Siapa di Hatimu, I Live My Life For You, Firehouse, Mayrem Belina, Jangan Pernah Ragukan, Yang Jangan Marah, Lidia Tari.
1: Jangan kau ragukan.
0: Siapa? Salam-salam buat siapa, Mbak Mai?
1: Salamnya buat Mbak Rika, Bang Roy, Bang Herman, buat Potre, Mawar. Pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Ada, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Maimunah. Di belakang Mbak Maimunah, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Amang Ali kan nih?
2: Iya benar.
0: Iya benar. Amun ulun bujur, tolong pang kasih yang merah satu.
2: 1000.
0: Akan apa jadi 1000 warna bang? Ada-ada aja Amang Ali, sehat kabar? Alhamdulillah. Cuaca Martapura aman kah malam nih?
2: Aman aja.
0: Kepanasan kedepian?
2: Hanya balik ke Lampo.
0: Nah, henti ya teh. Alhamdulillah. Kayak pepang sudah lah, nasib ya lagi tuh mangai. Lagunya dulu nah.
2: Lagu cinta apa tadi ada?
0: Cinta, Kalau Boleh Mencintaimu, Becky Tumewu, atau mana ya, cinta-cintaan ya. Siapa di Hatimu, Eka Matra? Nah,
2: itu aja kan, Siapa di Hatimu.
0: Siapa di Hati Mang Ali?
2: Burika, di Hatimu Burika.
0: Siap, siapa lagi?
2: Ya, salam beratan aja dah.
0: Oke, kalau gitu. Makasih banyak ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ali, terima kasih. Di WhatsApp ada siapa nih? Mana ya? Jangan nangis Mawar, kasihan si Dinjer Bang Herman. Jangan nangis ya Mbak Mawar ya. Oke, di WhatsApp ada Bapak Pauji. Ulun kada kompak TikTok jaringan lele, terlihat di radio aja. Terima kasih Bapak Pauji, enggak apa-apa. Terima kasih banyak udah di ini juga. Ada Bang Yono, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Bang Yono, apa kabar?
3: Kabar baik
0: ya. Bang Yono, lagunya langsung nih, mau apa malam hari ini?
3: Dari Power Metal.
0: Power Metal Tragedi. Timur Tragedi ya.
3: Iya, Timur Tragedi.
0: Ay, siap, nanti pada puterin. Salam-salam dulu Bang Yono buat siapa?
3: Salamnya buat Bang Herman lah.
0: Yuk, siap.
3: Studio ya, Bang Herman
0: tadi. Tadi, habis maghrib kah Sirin tadi sampai sini? Ini bulik bang, sudah di Banjar Baru Sirin.
3: Bang Hendy yuk lah.
0: Yuk, siap lagi.
3: Di mana Bang Hendy tuh?
0: Bang Hendy di Banjar Baru.
3: Di Baru lah.
0: Iya, bujur.
3: Bang Masri
0: di Jorok.
3: Mbak Rika.
0: Mbak Rika di Jember.
3: Bang LP.
0: Iya, siapa lagi?
3: Wah, semuanya aja lah.
0: Ini kata Bang Herman, kembali Yono, salam ya. Di TikToknya monitor lah.
3: Ada, okay, adanya.
0: Ada nih. WA-nya. Enggak, di WA-nya Bang Herman ada, tapi ini di TikTok tadi bilangnya.
3: TikTok ah.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Makasih ya, banyak Bang Yono ya. Siap ya, sama. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy kan nih?
4: Lain.
0: Oh, bukan. Siapa dong?
4: Pak Eko.
0: Pak Eko, ini Pak Eko nih dari Trikora aja. Yo, Pak Eko, malam hari ini saya akuin deh kalau gitu. Lagunya mau apa, Pak Eko?
4: Fairhouse,
0: I live my life for you. Siap. I live my life for you. Saya hidup nih nah, segenikam tuh nah.
4: Apa
0: gitu, Bang, sudah ayo nah. Salam-salam, Bang. Sekarang siapa, Bang?
4: Ini buat Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir. Siapa lagi?
4: Tadi setengah 8 nelpon.
0: Nah, kan dibawahi ke pian.
4: Apa sudah di sana nelpon?
0: Bisa banner. Bang Herman bisa banner lah. Nah.
4: Kemana aja tuh? Apel aja.
0: Apel tuh berarti di muka tiang bendera, apel.
4: Kayaknya tanggal 17 ini apelnya
0: yang siaran. Apel tuh yang dimakan loh, apel tuh yang dimakan lah.
4: Mumpung ayang gue siaran.
0: Allah Akbar. Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak Bang Hendy.
4: Padang dulu.
0: Allah Akbar. Jam 5.05 sudah menitnya nah. Keno. Keno lu di demo masyarakat nah.
4: Ada apa-apa. Kalian pesan nasi goreng Joko. Tukar cincin tukar kan lah.
0: Nah aduh hai. Ai nang apa gerang wadah cincin kalau leh. Aduh. Parah. Ayo deh lah, makasih lah Bang Hendy lah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Kalau kalian dipagat habis waktu kita ya. Terima kasih banyak pendengar yang udah request hari ini di telepon biasa, di WhatsApp ataupun juga yang di TikTok. Terima kasih banyak sudah gabung sama Mada ya. Tapi ya di TikTok juga habis ini masih akan kita terus menemani Anda dengan lagu-lagu yang udah di request tentunya di Melody Memory malam hari ini. Tapi ya, habis ini Mada harus pamit undur diri dari Melody Memory. Sampai bertemu hari besok lagi jam 10 sampai jam 11 malam ya. Kita masih ada lagu Putih, Cool Colors, ada Power Metal juga, ada Memes, ada Becky Tumewu, ada Meriam Belina, ada Eka Matra, dan juga Firehouse. Tetap bersama kami di FM 97.6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia merupakan kumpulan refleksi, puisi pendek, dan perenungan emosional yang menyoroti sisi manusiawi dari kehilangan, luka, dan patah hati. Dengan gaya bahasa yang lembut dan kontemplatif, buku ini tidak berusaha menghindari rasa sakit, melainkan mengajaknya duduk bersama. Pembaca diajak memahami bahwa patah hati bukan musibah, melainkan ruang sunyi yang bisa menjadi awal pertumbuhan. Melalui kalimat-kalimat puitis yang sederhana namun syarat makna, Pandu Dunia menyampaikan bahwa setiap kesedihan memiliki tempatnya sendiri dalam hidup. Hari patah hati bukanlah hal yang harus dilawan, tapi justru diizinkan hadir agar kita lebih mengenal diri. Buku ini mengajak kita menerima bahwa tidak semua luka perlu segera sembuh, dan tidak semua kehilangan harus cepat digantikan. Pandu Dunia tidak memberikan solusi ajaib untuk mengatasi duka. Ia justru menawarkan perspektif baru, bahwa patah hati adalah bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kedewasaan emosional. Dalam patah hati, kita belajar melepaskan, belajar bertahan, dan belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Buku ini menjadi sahabat yang mengerti diam-diam, tanpa menghakimi atau menyuruh segera bangkit. Nilai utama dalam buku ini adalah kejujuran emosional. Pandu Dunia menulis dari hati, dan setiap halaman seolah menjadi cermin untuk pembaca yang sedang tersesat dalam perasaan. Melalui kutipan dan narasi pendeknya, pembaca diajak berdialog dengan dirinya sendiri, menemukan makna dari rasa perih, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipeluk. Kekuatan buku ini terletak pada kelembutan narasinya yang membumi. Tidak ada kesan menggurui, justru seolah penulis duduk di samping pembaca, mendengarkan dan menyampaikan bahwa tak apa merasa rapuh. Pandu Dunia memberi ruang untuk menangis, lalu perlahan mengajak untuk berdamai dan mengikhlaskan. Pada akhirnya, Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati adalah pengingat bahwa hari-hari kelabu juga punya arti. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan di antara puing-puing hati yang retak, ada kesempatan bagi cahaya masuk agar kita tumbuh lebih kuat dan lebih manusiawi. Demikian esensi buku Barangkali Kita Memang Perlu Hari Patah Hati, karya Pandu Dunia. Pandu Dunia. Banjarmasin.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam Mencari Kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah kehamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. "Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari kesana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan, "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin. Radio publik milik bangsa kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 dari Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan hari ini. Kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Auliana di Banjarmasin pagi. Baik pendengar, sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 52 dan seterusnya, dibacakan oleh Fitriati.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Mat, coba lihat mata mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, senang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat, hilang dulu tuh mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerja sama dengan Winantasari Banjarmasin, kami akan hadirkan informasi dari portal rri.co.id menyapa Anda di Banjarmasin pagi. Semoga suasana akhir pekan Anda menyenangkan. Tentunya jangan lupa untuk luangkan waktu sedikit pagi-pagi untuk berolahraga karena penting bagi kesehatan di tengah musim kemarau saat ini. Baik pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Ia menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasaruddin mengatakan melalui rri.co.id kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita mengucap syukur, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini edisi Minggu 2 Agustus 2026 kita diberikan kesehatan dan dapat bersua kembali di program acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema Rumah Tanpa Luka, refleksi Quran Surah An-Nahl ayat 80. Tema kita pagi ini, tentunya kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Pendengar, untuk kuliah subuh pagi ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Sudah hadir Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Haji Hanafi MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini temanya kayaknya ada-ada sisi psikologinya juga, betul, ya. Iya, rumah tanpa luka. Baik pendengar, sebelum kami ajak Anda bergabung di sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'u. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari Jumat, di pagi hari Minggu ini di tanggal 2 Agustus 2026 bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini karena atas nikmat dan juga limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali untuk menghirup udara yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Tentu apa yang telah Allah berikan kepada kita ini patut kita syukuri dengan cara mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, kata para ulama, bersyukur itu juga bisa kita lakukan dengan cara memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang baik. Misal kita dikasih Allah umur, kita dikasih Allah kesehatan, kita dikasih waktu yang luang, maka tiga hal ini cara bersyukurnya bukan hanya sekedar mengucap alhamdulillah, tetapi lebih jauh daripada itu adalah menggunakan umur, menggunakan kesehatan, dan menggunakan waktu luang dengan hal-hal yang baik. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, kata Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, tetapi kalau sudah hilang baru berasa itu nikmat yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, maka alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermudzakarah di saluran RRI Pro 1 untuk sama-sama memanfaatkan usia kita dan juga memanfaatkan waktu subuh, waktu kosong kita. Berbicara tentang memanfaatkan waktu, sahabat pendengar Pro 1, bahwa waktu yang paling banyak kita habiskan itu adalah berada di rumah. Waktu kita untuk banyak bertumbuh, waktu kita untuk banyak mengenal keluarga, waktu kita untuk kita gunakan menghabiskan dalam 1 kali 24 jam atau dalam setahun itu biasanya adalah lebih banyak di rumah. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana kemudian rumah kita ini menjadi rumah yang nyaman, bahkan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah menyinggung di Quran surah At-Tahrim misalnya bahwa kita itu diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Quran, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita kalau ternyata kita sendiri tidak punya attachment yang baik dengan keluarga kita? Kita belum punya kedekatan yang baik dengan keluarga kita. Kita tidak punya keakraban. Bagaimana punya keakraban ini penting sekali, karena ketika orang sudah akrab dengan keluarganya, sudah nyaman dengan keluarganya, maka keluarga sosok pimpinan keluarga, dalam hal ini adalah ayah ataupun juga ibu, itu akan mudah nanti untuk mendiskusikan dan juga mengajak anaknya ke hal-hal yang baik. Kalau misalnya problemnya adalah anaknya tidak punya attachment yang baik dengan keluarga, tidak punya hubungan yang baik dengan bapak dan juga dengan ibunya, maka untuk mengajak ke hal-hal yang baik ini tentu akan sulit gitu ya. Bukan tidak mungkin, tetapi akan jadi sulit. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sebenarnya orang tua itu memiliki satu kewajiban yang sangat berat gitu ya, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mengajak anaknya sholat ketika sudah 7 tahun. Bahkan di dalam hadis itu juga disebutkan wadribuhum, pukullah mereka kalau misalnya di usia yang berikutnya, di usia 10 tahun juga tidak perform untuk melaksanakan sholat. Tetapi perintah untuk mengerjakan sholat ini bukan berarti kemudian dia ketika tidak mau di opsinya dipukul, bukan begitu. Wadribuhum ini opsi yang kita bisa pahami adalah bahwa tidak serta-merta ketika orang tua menyuruh anaknya sholat kemudian dia tidak mau langsung dipukul, tidak. Kalau begitu nanti kita agak keliru gitu memahami hadis Nabi, karena yang disebutkan di situ adalah bukan memukul fisik, tetapi adalah membangun keakraban dengan anak sehingga anak itu merasa kalau misalnya dia tidak sholat, dia takut gitu kalau misalnya Allah marah, takut kalau orang tuanya marah. Disitulah kemudian dibangun, dipukul kesadarannya. Jadi bukan dipukul fisiknya, tapi dipukul kesadarannya bahwa sholat itu penting begitu. Bagaimana cara memukul kesadaran anak supaya dia bisa sholat? Ya dengan cara pendekatan-pendekatan persuasif dari orang tuanya. Rumah ini yang kemudian menjadikan hal yang penting untuk anak itu bertumbuh mengenal Tuhan. Kita misalnya mengenal beberapa tokoh-tokoh besar dalam Islam, tokoh-tokoh besar dalam dunia gitu ya. Dia memang awal mula dia bertumbuh, awal mula dia kenal sama ilmu, awal mula kenal dia dengan hal-hal yang membuat dia penasaran itu adalah dari rumah. Maka rumah ini kita bisa refleksikan adalah rumah yang menjadi tempat bertumbuh atau menjadi tempat luka. Karena banyak sekali anak-anak yang kemudian dia merasa gak betah di rumahnya. Kalau kata anak muda sekarang itu rumah itu bukan hanya sekedar bangunan tapi tempat kembali pulang begitu ya. Selelah-lelahnya kita beraktivitas seharian, kalau rumah itu adalah menjadi tempat yang paling nyaman bagi kita, maka rumah itu adalah tempat yang paling ingin kita tuju untuk balik untuk beristirahat. Tapi sebaliknya ada orang yang beberapa begitu ya, ada orang yang kemudian merasa bahwa lelah sudah bekerja seharian gitu ya, atau anaknya sudah lelah bekerja sekolah gitu seharian full day, tapi ketika dia merasa rumahnya tidak nyaman dalam artian secara psikis gitu ya, rumahnya mungkin besar, rumahnya mungkin mewah gitu ya, tetapi ketika dia ingin pulang, kok kayaknya aku gak mau pulang deh gitu, kayaknya mau lama-lama di luar gitu ya, mau main dulu, mau kemana-mana dulu, baru nanti paling pokoknya lambat-lambat lah pulang gitu. Berarti ada indikasi bahwa penghuni rumah gitu ya, ada problem antara satu dengan yang lain. Maka kalau kita telaah para pendengar di Quran Surah An-Nahl ayat 80 yang coba kita bedah pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kata Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, yang dimulai bahwa di sini Allah menjadikan bagimu itu sebuah rumah, min buyutikum. Allah menyebutkan fungsi rumah di Quran Surah An-Nahl ini sebagai sakana. Apa maksud sakana itu adalah ketenangan. Nah, dalam beberapa tafsir misalnya dijelaskan bahwa Al-Imam At-Tabari menjelaskan bahwa rumah itu bisa saja nanti mimbuyutikum bisa terbentuk dari berbagai macam apa ya, keunikan-keunikan di daerah. Ada yang menggunakan dengan batu, ada yang menggunakan dengan itu, tergantung dari daerahnya masing-masing. Tapi kata At-Tabari adalah Yang paling penting dari fungsi rumah itu bukan terbuat dari apa, seperti apa jenisnya, di mana letaknya, seberapa besarnya, tetapi yang paling penting rumah itu adalah dia memiliki fungsi yang paling utama disebutkan dalam Quran, yaitu sakana. Sakana itu taskununa ayyama muqamikum, artinya para penduduk, para penghuninya itu merasa saling tenang, merasa ada kenyamanan antara satu dengan lain. Misalnya kalau kita kaitkan dengan konteks keluarga, itu ibu merasa senang dengan kehadiran bapak ketika pulang dari kantor misalnya, pun juga dengan ibu ketika pulang dari rumah, masyarakat atau penghuni di rumah itu merasa disambut begitu. Anak-anak juga merasa begitu, artinya ada merasa taskununa, merasa ketenangan. Nah, merasa ketenangan ini bukan sekedar bukan fungsi yang tiba-tiba ketika kita bangun rumah langsung ada sakana, bukan. Tapi sakana ini diusahakan. Nah, siapa yang mengusahakan ketenangan di rumah? Sesama penghuninya, terlebih lagi adalah kepala keluarga dan juga orang tua. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal ini agar fungsi rumah itu bisa terwujud seperti Quran Surah An-Nahl, yaitu sakana? Yang pertama adalah kata Nabi SAW bahwa yang bisa dilakukan itu misalnya dengan cara menghidupkan amaliah-amaliah di rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya rumah. Misalnya kita lihat di hadis di Sunan Ad-Darimi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innal baita yattasi'u ala ahlih wa takhduruhu al malaikatu wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu ay yuqra'a fihi al-Qur'an wa innal bait la yadiqu ala ahli wa tahjuruhu al-malaika wa tahduruhu syayatin wa yakillu khairuhu alla yuqra'a fihi al-Qur'an." Maksudnya adalah Nabi menjelaskan rumah layat tasyung ala ahli rumah itu akan merasa lebih luas, kata Nabi, watahduruhul malaikah, dan malaikat akan hadir, watahjuruhus syayatin, dan syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, wayakthuru khairuhu, dan akan banyak kebaikan-kebaikan di dalam rumah itu, ayyukra'a fihil Qur'an, kalau rumah itu dibacakan Qur'an. Siapa yang bacanya? Penghuninya. Tapi kadang ada juga yang memahaminya, oh ya udah yang penting baca murattal, diputarkan murattal. Itu satu sisi juga oke, tapi yang paling dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukra, dibaca oleh penghuninya, ya. Nah, maka dia akan merasa lebih luas. Luas secara bukan secara bangunan, tapi luas secara psikis, kita nyaman gitu di dalam rumah. Terus kemudian dijelaskan lagi kebalikannya, kata Nabi, wa innal bait, dan sesungguhnya rumah itu la yadiku ala ahli, dia akan merasa lebih sempit bagi para penghuninya. Sempit tuh secara makna zahir memang sempit, sempit ruangan, tapi secara makna batin maksudnya adalah sempit itu kan membuat kita enggak nyaman, ya. Kalau misalnya sempit di ruangan kita gak nyaman. Nah, maksud dari hadis ini adalah sempit itu sempit ketidaknyamanan ala ahli terhadap keluarganya. Watahjuruhul malaikah, malaikat tidak akan tidak akan datang, dan watahduruhus syayatin, dan syaitan akan hadir di dalam rumah itu. Wayakillu khairuhu, dan sedikit sekali kebaikan-kebaikannya kalau rumah itu, kata Nabi, alla yuqra'a fihil Qur'an, kalau rumahnya tidak dibacakan Qur'an. Nah, maka kalau kita jelaskan Quran Surah An-Nahl ayat 80 tadi dengan hadis ini adalah bahwa sakana, ketenangan itu diusahakan yang pertama dengan cara membaca Quran, ya. Makanya kadang ada di beberapa rumah diusahakan dengan cara kaligrafi-kaligrafi gitu. Itu satu hal yang menarik juga, tapi yang paling penting adalah kita sebagai penghuninya ayyukra'a, yaitu membaca. Terus kata Nabi lagi di hadis Sahih Muslim, disebutkan dari riwayat Abi Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi, jangan engkau jadikan rumah-rumahmu itu maqabir. Maqabir itu maksudnya kuburan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru minal bait, dia akan lari dari sebuah rumah, allati tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang mana di dalam rumah tersebut tuqra'u fihi surah Al-Baqarah, dibacakan surah-surah Al-Baqarah. apa potongan-potongan surah Al-Baqarah, misalnya ada ayat kursi itu dari bagian daripada surah Al-Baqarah, atau misalnya dari Alif Lam Mim sampai akhir itu juga lebih bagus. Artinya esensi dari hadis ini adalah jangan sampai terlewat dalam rumah itu dibacakan Quran, ya. Nah, karena di situ adalah fungsi yang paling penting untuk menghidupkan sakana tadi atau ketentraman. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa rumah itu adalah bukan Nabi, tapi sebenarnya ada perkataan para ulama, ini bukan hadis, katanya bagaimana menghidupkan rumah itu menjadi suasana yang bagus ada dengan cara orang tuanya itu mendidik dengan suri toladan. Nah, kata para ulama itu adalah ibu adalah madrasah pertama gitu ya. Nah, maka ketika misalnya anak melihat bahwa ibu sudah menampilkan sifat-sifat yang bagus di rumah, misalnya tidak terlalu banyak marah-marahnya, misalnya tidak terlalu banyak omel-omelannya, pun bapak juga begitu, tidak terlalu banyak hal-hal yang kasar-kasarnya begitu ya, maka kemudian inilah yang menjadikan bahwa anak itu merasa nyaman di rumah gitu ya. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana anak itu bisa baik di rumah, yang paling penting adalah kita sebagai orang tua bisa menjadi suri teladan. Nah, mungkin dua hal itu yang bisa kita jadikan pengantar terlebih dahulu untuk menciptakan sakana di rumah, ketentraman di rumah. Yang pertama adalah baca Quran sebagaimana hadis-hadis yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua bisa menjadi suri teladan bagi anak, sehingga rumah itu saling memberikan kenyamanan, ketentraman antara satu penghuninya begitu ya. Demikian para pendengar RRI Pro 1, mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan satu dua hal untuk pemantik ya bagi para pendengar untuk bertanya, menyampaikan beberapa hal yang ingin didiskusikan. Demikian, saya kembalikan ke Ibu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz, dan mudah-mudahan ini banyak yang sharing ya terkait dengan tema kita pagi ini. Baik, silahkan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325162. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, dari Pak Idhamsa, dari Masri ya di Jorong, silakan. Iya, ini Pak Idhamsa juga mau gabung nih beliau ya. Oke, baik, silakan.
2: Iya, makasih Pak ya. Ini mudah ya sosial sekali ya.
0: Amin amin ya
2: robbal alamin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Masri. Nggih.
2: Nggih, alhamdulillah. Kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat di awal bulan Agustus ini Pak. Merdeka kita.
0: Merdeka.
2: Iya, iya. Ini hari kemerdekaan kita bisa mensyukuri Pak Ustaz. Iya. Ini gini Ustaz. Ini kaitan dengan rumah Pak Ustaz.
0: Iya. Iya.
2: Nah, ini kan ini dalil apa bukan ulun kurang tahu, cuma ada patah ulama terangilah rumahmu dengan apa baca-bacaan Al-Quran, sinarilah rumahmu dengan baca Al-Quran. Nah, itu maksudnya dalil apa hadis yang dikatakan sinarilah rumahmu dengan baca Al-Quran dan Al-Quran. Nah, terus kaitan dengan anak Al-Quran G.
1: G, silakan Mas.
2: Nah, itu aja Ustaz, G. Lupa boleh. G, masih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri ya di Jorong. Silakan di belakang Pak Masri 0811511410. Nah, ini beliau sudah tergabung, sudah tersambung kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Sehat Pak Idham.
3: Alhamdulillah.
0: Inggih, silakan Pak Idham.
3: Pak Masri tadi kehabisan minum ya Pak Idham.
0: Inggih, kurang minum sih Din.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idham. Nggih, silakan, Pak.
3: Jadi ini mengenai anu rumah itu kan janganlah dijadikan kuburan. Jadi rumah itu harus diisi dengan kegiatan sholat, jadi bisa berjamaah dan PD kan, dan tadarus Al-Qur'an. Nah cuma ini Waihin itu kan kayaknya itu kan sibuk HP, jadi sholatnya masing-masing. Terus di rumah itu ada juga yang kada bisa membaca Al-Qur'an. Nah ini kayak bakal mutaran aja kan, merotal gitu supaya mendengarkan gitu. Dan kira-kira kalau mendengarkan itu dapat pahala juga kan, kira-kira sampai orang yang membaca Al-Qur'annya gitu. Itu satu. Yang kedua, artinya kalau di rumah itu harus dibaca Al-Qur'an, berarti kan rumah yang dijadikan kuburan. Nah ini kayak apa nih hukumnya orang yang membaca Al-Qur'an dan sunat kuburan, kan kalau kita dulu sunat itu kan berjaga tuh biasanya itu selamat habis dikubur tuh dijaga itu kuburan
0: dibacailah sampai 30 juz Pak Idham lah, sampai selesai
3: ya, seminggu Pak katanya kan diupahakan menjaga kuburan itu. Karena itu bila ada orang masih di kuburan itu si anu malah mengkat nyampir itu jadi datang ya. Nah jadi gini, ini kali jadi betakun apa buka kan. Nah jadi itu lawan yang ini bagaimana tipsnya nih melajari yang orang sudah dewasa tapi artinya ini kalau di Al-Qur'an. Nah jadi kayak bertardu bogogo tuh kayak panggit lipinta yang dipakai dulu atau ikro kah? Atau yang umi itu kah? Nah terus ini ada pertanyaan dari bundanya berdikip nih. Bunda kan dulu kan lancar baca Al-Qur'an lewat mushaf segala macam, cuma setelah kena stroke dua kali itu sudah kada pinandu lagi lalu muridnya. Jadi paling yang dibaca itu yang hafalannya aja kan. Nah yang anu Ustaz, surah Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah kan yang ayat 1 kan sampai ayat ulaika itu kan. Kemudian disambung dengan ayat kursi, ada 3 ayat gitu. Nah apakah bagus tutup dengan luar terakhir dari surah Al-Baqarah itu? Saya di rumah kita membacakan surah Al-Baqarah. Nah, itu aja Ustaz, sampai hidup mana mana. Terima kasih audiennya.
0: Tinggi, sama Pak Idham.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham Sah di Sultan Adam. Silakan di belakang Pak Idham Sah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Balik lagi beliau, rupanya baru ingat
1: Ustaz. Apa Mas Sri tadi ya?
0: Iya. Silakan. Udah minum beliau katanya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tadi pertanyaan kedua terpotong Pak.
2: Kan yang dikatakan yang dimaksud baiti jannati. Nah itu rumah surga aku tuh maksudnya seperti apa. Nah terus yang tadi masalah anak maksudnya gini. Nah itu kata apa katanya jadinya, apa dari apa Ustaz, anak kalau umur 7 tahun disuruh sembahyang Ustaz. Nah kalau tidak mau dipukul, nah itu maksudnya itu seperti apa Ustaz?

0: lawan tubuh besok
1: kayaknya. Amin ya robbal alamin.
0: Apalagi hari ini kan tanggal 2 nih.
1: Iya. Masih
0: enggih. Masya Allah kada kesetupang lagi.
1: Masih bertambah anunya, tensinya masih stabil lah pala.
0: Tapi tanggung jawab kita masih tetap ada di pundak kita berataan gitu.
1: Betul enggih.
0: Nah. Makasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Enggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muaz enggih.
0: Mohon izin. Enggih. Ulun kayak apa ya lah, kayak bukan sifat sih kada jua pang kalau menyahuti salam ulun pina anu benar itu nak keras benar gitu suaranya. Karena apa ulun kalau ini ulun pang lah, yang lainnya ulun kada tahu bila nyahuti salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh rasa hambar, mohon maaf nih lah bila ada nang kayak itu. Jadi maksudnya ulun menahapakan gitu nah artinya
1: harus kencang jua Pak Muaz lah, harus kencang jua balasannya.
0: Salam orang karena membalas itu kan wajib banget gitu. Oke, makasih. Oke. Mohon izin Ustaz.
2: Oke, silakan.
0: Ujar guru ulun sudah ngutip di Al-Qur'an pang lah. Ini berbicara iblis sih Bang Ustaz tadi ulun yang sampai situ aja monitor tadi tuh. Anu ujar Sidin sebenarnya iblis itu lemah. Nah, kecuali kitanya yang lemah maka bisa terikuti jalannya setan itu. Jadi ujar Sidin termasuk dua nih di HP ujar Sidin. Kada memburukkan HP, HP kada kawa bagus-bagus saja kayak itu nih. Jadi apa namanya kitanya aja lagi istilahnya tuh yang mana tayangan pina bekawan lawan iblis. Mohon maaf di penayang-penayang nih tidak melemahkan tidak. Itu kan apa namanya urusan mereka itu. Jadi kitanya aja. Oh, ini tayangan enggak usah ditonton kan gitu. Kan banyak di HP ini apalah Al-Qur'an dan hafiz-hafiz Al-Qur'an, hadis-hadis juga ada di sana, keterangan-keterangan yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Nah, itu aja kira-kira Ustaz. Mohon maaf kada menggurui urang nah. Terima kasih pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz untuk dijawab.
2: Oke. Baik, terima kasih banyak para pendengar yang memberikan beberapa pertanyaan. Ada 3 penanya. Ada Pak Masri di Jorong, Pak Idham dan juga Pak Muaz tadi. Ini pertanyaannya, penanyanya satu tapi pertanyaannya lebih dari 3 Bu. Iya, 10 kayaknya nih.
1: Beranak pinak ya.
2: jadi banyak sekali nih pertanyaannya. Baik.
1: Tapi ada lagi satu nih.
2: Oh boleh.
1: Dibacakan dulu ya.
2: Boleh.
1: Ustaz ya, dari sebentar ini beliau menanyakan melalui kanal YouTube ya. Pro 1 RRI. Sebentar kita bacakan dulu dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai ya. Beliau menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana keadaan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya hingga menjadi rumah yang penuh berkah dan kini menjadi tempat yang dikunjungi dan tempat berdoa. Itu pertanyaan beliau. Sudah cukup.
2: Baik, terima kasih.
1: Ustaz, silakan untuk
2: dari
1: dijawab.
2: Dari Pak Ahmad Zaini. Yang pertama kita coba bedah beberapa pertanyaan bahwa dari Pak Masri tadi ditanyakan tentang terangilah rumahmu dengan Al-Qur'an. Itu apakah ada riwayatnya atau tidak? Betul Pak Masri, ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa selain dari hadis-hadis Nabi yang sudah kita diskusikan di awal sebelum pertanyaan tadi, bahwa banyak sekali anjuran dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian rumah kita itu berfungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an surah An-Nahl, bahwa kata Allah, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Nah, sakana itu artinya ketenangan. Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah gitu ya, bagi kamu untuk adanya ketenangan. Nah, yang pertama kan yang kita usahakan buyut itu juga kita usahakan ya, buyut itu rumah. Rumah ini ketika Allah menjelaskan bahwa Allah ngasih rumah kepada kita, bukan berarti tiba-tiba ada rumah gitu yang Allah sediakan, tapi ada diusahakan. Nah, diusahakan itu ya tentu dengan sesuai dengan kondisi keuangan kita. ada yang tipe segini, ada yang tipe segitu. Tetapi

0: yang Allah jelaskan di sini buyutikumnya bukan berarti bahwa dia harus megah gitu ya, bukan berarti dia harus mewah. Memang di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan bahwa kata Nabi ada 4 tanda orang yang beruntung, arba'um minas sa'adah kata Nabi. Yang pertama adalah orang yang memiliki istri yang solehah. Yang kedua adalah orang yang memiliki rumah yang luas. Yang ketiga kata Nabi adalah orang yang memiliki kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat adalah orang yang memiliki tetangga yang baik. Nah dalam hadis Nabi ini dijelaskan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang punya rumah yang luas. Nah tetapi para ulama menjelaskan atau mensyarahkan hadis rumah yang luas ini bukan berarti rumah luasnya secara bangunan. Nah tadi kan juga sudah kita diskusikan juga di awal bahwa banyak rumah yang terasa sempit gitu ya. Sempit itu lagi-lagi maknanya bukan makna secara zohir tapi makna batin ya. Nah kembali ke Quran Surah An-Nahl, maka rumah itu apapun ukurannya gitu ya, bahkan rumah Nabi itu pun juga tidak terlalu luas. Kalau misalnya Bapak Ibu para pendengar pernah ke Madinah, misalnya kita diceritakan antara rumah Nabi gitu ya dengan tempat sholat itu dengan masjid itu ada disebut dengan raudhah, dan rumah Nabi tidak terlalu besar begitu. Nanti kita coba bahas di pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Jadi fungsi rumah yang paling ditekankan dalam Quran adalah sakana. Nah, sakana ini yang pertama tadi diusahakan dengan cara nawiru buyutakum, yaitu terangilah rumahmu bitilawatil Quran, dengan tilawah-tilawah Quran, dengan kita yang membaca. Bagaimana kemudian kalau misalnya yang membaca itu adalah orang yang misalnya terbata-bata dalam membaca Quran, ya itu satu hal yang diapresiasi oleh Nabi. Kata Nabi, orang yang membaca Quran dengan terbata-bata itu juga memiliki catatan pahala yang luar biasa. Ya, artinya Allah tidak melihat bagaimana kemudian kita bagus atau indahnya suara kita, tapi yang Allah lihat itu adalah usaha kita. Nah, maka usaha inilah yang kemudian di hargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah memang ada beberapa pendapat, bahkan ada yang menyebutkan ini hadis baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, surgaku itu adalah sesuatu yang lagi-lagi diusahakan. Banyak orang yang punya baiti gitu ya, tapi tidak menjadi surga di rumahnya. Banyak sekarang kita mendengar misalnya beberapa fenomena-fenomena, ada kekerasan terhadap pasangan, ada kekerasan verbal, ada kekerasan yang membuat anaknya trauma gitu ya. Banyak yang kemudian usia-usia millennials gitu ya, yang lahir 90-an, dulu di rumah itu dengan alasan dengan berlindung di balik pendidikan, berlindung di balik dengan kata mendidik. Banyak anak-anak yang merasa dia trauma di usianya dewasa gitu ya, karena dipukul, karena dikata-katain gitu ya, karena bukan orang lain yang jadi penghancur mental anak itu, tetapi justru yang menjadi penghancur mental anak itu adalah justru lahir dari orang tuanya. Maka ini sesuatu yang kita revisi, sesuatu yang kita perbaiki. Jangan sampai kemudian justru orang yang pertama kali melukai perasaan itu adalah orang yang paling terdekat di rumah kita ya. Yang berikutnya adalah ketika anak kemudian usia 7 tahun, maka bagaimana edukasinya supaya dia mau perform untuk melaksanakan sholat. Memang di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan itu kan wadribuhum ya kalau tidak mau sholat. Tetapi wadribuhum ini bukan artinya memukul secara keras, memukul dengan pekat ke jurang Banjar tuh, atau memukul dengan alat-alat yang membuat anak itu menjadi trauma dan juga menjadi cedera sakit. Tetapi yang paling penting itu adalah dipukul kesadarannya ya. Bagaimana cara memukul kesadaran itu? Dengan cara bahwa anak 7 tahun itu kan dia sudah bisa membayangkan, sudah tahu kenal baik dan benar, baik dan salah, anak 7 tahun itu juga bisa, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah mulai out of the box, artinya pertanyaan-pertanyaannya unik-unik begitu ya. Maka anak usia 7 tahun ini sebenarnya bisa diajak dialog bahwa sholat itu begini, sholat itu penting, ada konsekuensi kalau nggak sholat, itu yang dipukul kesadarannya. Nah, kadang ada orang yang memahami dipukul fisiknya. Kalau dipukul fisiknya, itu akan terulang terus, dia akan sholat bahwa kalau dia nggak sholat dia akan dipukul. Tapi kalau misalnya dia dipukul kesadarannya, dia akan sadar bahwa ketika tidak sholat konsekuensinya begini. Siapa yang mendidik itu? Orang tua. Nah, kalau 7 tahun kada sembahyang karena begini. Kan kita punya pendekatan yang berbeda-beda terhadap anak kita gitu ya. Maka ini yang kemudian perlu kita tanamkan. Bagaimana cara memukul kesadaran itu? Ya dengan dekat dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya dijelaskan di dalam beberapa hadis di Sahih Bukhari itu sama cucu beliau itu main-main gitu ya, lari-lari gitu ya. Itu adalah bagian dari membangun bonding, membangun kedekatan antara Nabi dengan cucu-cucu beliau. Nah, kita juga sebagai orang tua itu bukan hanya sekedar ayah, itu bukan sekedar ngasih nafkah terus ketika pulang ke rumah istirahat enggak ngapa-ngapain. Karena berlindung dibalik, kan ayah tugasnya nafkah, kan ayah tugasnya ngasih uang. Lalu ketika ayahnya sampai di rumah, abahnya bulik begawi, berabah aja atau duduk santai aja, kada peduli lagi dengan anak. Nah, maka ini sesuatu yang coba kita pelan-pelan renungkan, sudah tepatkah seperti ini begitu. Karena justru ketika ayah pulang ke rumah, abah pulang ke rumah itu disambut kan biasanya sama anak-anaknya gitu ya. Apalagi kalau abah misalnya bulik ke rumah habis begawi nih,
1: gembira,
0: membawa terang bulan ya boleh, bawa martabak, wah tuh senang. Itu kan membangun bonding, membangun bonding dengan anak. Baru nanti ditanya bagaimana sekolahnya, uyuh lah sekolah.
1: Ada PR kah?
0: Biasanya belum masuk PR sih Bu, masih tanya-tanya yang
1: gambaran-gambaran
0: umum dulu. Iya, kadang kalau misalnya ditanya ada PR kah, kadang ada yang ngeblok langsung gitu. Nah, artinya
1: disuruh mengerjakan ya.
0: Nah, baru nanti masuk pelan-pelan ke sholat. Itu kan sebelum memukul kesadaran itu berarti harus ada bonding dulu antara ayah dengan anak ataupun ibu dengan anak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang coba kita bedah dari pertanyaan Pak Idham, bahwa tadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau jadikan la taj'alu buyutakum maqabir, kata Nabi. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Nah, maka pertanyaan Bapak tadi adalah kebalikannya dong gitu, bagaimana kalau kuburan dijadikan rumah gitu ya, atau sebaliknya orang yang memang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijelaskan ada 7 amalan yang tidak akan putus pahalanya, yang akan mengalir terus walaupun orangnya sudah meninggal. 3 diantaranya adalah, yang pertama anak soleh, solehah yang terus mendoakan kepada orang tuanya sudah dikubur. Nah, ini kan tidak pernah putus ya, misalnya dia didoakan setelah selesai sholat. Yang kedua adalah adanya ilmu yang bermanfaat, misalnya diajarkan, diamalkan, itu pahalanya ngalir terus. Orang tua ngajarkan ilmu yang bermanfaat, nak sholatlah, nak baca sholawatlah, nak sedekahlah, nak kalau misalnya keluar rumah baca doa ini, kalau mau tidur baca doa ini, itu ilmu yang bermanfaat bagi anak usia-usia dini, akan terus mengalir. Maka itu pahalanya terus mengalir tuh kepada kita. Yang ketiga adalah sedekah jariah, yang terus kemudian ada kebermanfaatan di dalam sedekah tersebut. Maka ada tradisi di Banjar jaga kubur ya, yang kemudian itu dihubungkan, dinegosiasikan dengan amal-amalan yang kemudian bisa terus mengalir kepada si ahli mayit tersebut. Memang di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada orang sahabat yang datang kepada Nabi dan kemudian bertanya, dia ingin sedekah dan kemudian sedekahnya itu besar, pahala sedekahnya itu ingin diniatkan kepada orang tuanya, kepada ibunya. Terus dia bertanya, apakah pahalanya sampai kepada ibunya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahalanya sampai. Nah, maka tradisi jaga kubur yang ada di masyarakat kita ini sebenarnya adalah bagian daripada membaca hal-hal yang, melakukan hal-hal yang baik, yang mana pahalanya itu diniatkan untuk kepada si jenazah atau si mayit yang ada di dalam kubur, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kemudian kalau kita sibuk dengan digital, maka tidak ada ruang untuk membaca Quran gitu ya. Atau misalnya membaca Quran dengan secara murattal, apakah ada pahalanya? Nah, tentu mendengarkan Quran ini kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kata iya, sesuatu yang baik, dan di dalam Quran juga disebutkan kalau ada orang yang membaca Quran, wa idza quri'al Quran, ketika ada dibacakan Quran, maka diamlah. Maka dengarkanlah. Nah, problemnya adalah di rumah itu ketika ada dibacakan Quran, seperti apa respon kita? Kalau respon kita diam, mendengarkan, maka wa ansitu la'allakum turhamun, kata Quran. Berdiamlah, maka akan ada turun rahmat. Tapi kalau kita tidak mendengarkan, murattalnya di play aja, terus kita sibuk dengan apa begitu. Nah, ini maka sesuatu yang kata Quran itu tidak kita dengarkan, kita tidak perhatikan gitu. Nah, cuman yang jadi problem adalah jangan sampai nanti ketika anak ziarah misalnya ke kubur, bukan dia yang baca Quran, tapi HP-nya. Nah, ini kan fenomena banyak, Bu, ya, di TikTok, di mana-mana gitu ya. Dia mau ziarah tapi akhirnya tidak bisa karena tidak bisa baca Quran.
1: Apalagi Ustaz, kalau misalkan yang murotal itu enak suaranya gitu ya. Kadang bisa bikin ngantuk.
0: Ini ya, itu satu nikmat juga tuh.
1: Gitu ya, Ustaz ya. Berarti aman enggak apa-apa ya, Ustaz?
0: Aman,
1: ya.
0: Aman enggak apa-apa. Itu rahmat juga
1: iya, tuh. Iya, karena saking enaknya, saking nikmatnya mendengarkan suara murotal itu kan, saking mungkin terbawa mungkin ya. Betul. Akhirnya bisa sampai ngantuk seperti itu.
0: Jadi terapi, Bu, ya.
1: Terapi, betul. Apalagi yang susah tidur ya, Ustaz.
0: Betul,
1: ya.
0: Insomnia.
1: Baik. Nah, itu kata Pak Idham tadi juga, istri beliau yang terbata-bata juga ya.
0: Jadi kalau yang terbata-bata, Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu ada nilainya, ada nilainya, ada pahalanya.
1: Saya lupa
0: yang dan itu sesuatu yang terus diusahakan, walaupun dia ingat hafalan beliau, terus kalau misalnya apa yang huruf-huruf yang dia ingat saja itu tentu ada pahalanya di sisi Allah.
1: Karena beliau juga, istri beliau, karena satu hal, stroke ya, pas kena stroke, jadi mungkin banyak yang lupa ya, hilang gitu. Oke, baik, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Sudah dijawab semua, Ustaz? Oh iya, satu
0: ada
1: lagi,
0: Pak Ahmad Zaini.
1: Oke.
0: Keadaan rumah Nabi itu yang bukan keadaan fisiknya ya kita mau bahas, tapi keadaan psikisnya. Nabi itu dijelaskan di dalam Quran, Raufur Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai terakhir itu Raufur Rahim. Nabi itu kepada Siti Aisyah, pasangan beliau, itu Raufur Rahim. Rauf itu punya perasaan yang enggak enakan. Paling pandai Nabi itu jaga perasaan pasangan, paling bisa menjaga perasaan. Maka keadaan rumah Nabi itu, kalau di rumah tidak ada masakan, tidak ada makanan, Nabi tidak marah kepada Siti Aisyah, tapi Nabi berpuasa. Inni shaim, kata Nabi. Jadi ketenangan itu dilahirkan karena sikap yang paling bisa dilakukan adalah saling jaga perasaan, dan Nabi adalah salah satu yang paling bisa menjaga perasaan di dalam hal berumah tangga. Itu mungkin dari Pak Ahmad Zaini.
1: Iya, kata Pak Idhamsah, Ustaz katanya banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat beliau Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Padahal Al-Quran turun kepada beliau dan beliau sangat menyukai bacaan Al-Quran. Maka apa itu? Manakala kita tidak suka mendengarkan Al-Quran, termasuk lebih hebat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua memiliki konsekuensinya yang sangat berat. Itu aja kata beliau. Betul. Ya, baik, satu penelpon terakhir ya.
0: Boleh.
1: Ya, baik. Assalamualaikum. Oke. 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Belum,
2: Pak Ustaz, kurang jelas tadi anunya, judulnya, cuma rumah tanpa apa gitu, nah, tanpa Al-Qur'an kah atau tanpa apa gitulah. Nah, jadi bagi ulun Pak Ustaz lah, ini pribadi sekedar pemahaman wara ujar kita Banjar tuh Pak Ustaz lah. Rumah itu adalah jiwa. Jadi terangilah jiwamu dengan Al-Qur'an. Nah itu Pak Ustaz ya. Terangilah jiwamu dengan Al-Quran. Artinya baik di rumah atau di tempat lain gitu nah. Misalnya tempat lain itu yang dimaksud masjid atau misalnya tengah duduk-duduk di mana apa dan sebagainya, selalu Al-Quran itu ada di benak kita Pak Ustaz. Paling tidak ya, sampai di mana kita menghafal atau ayat apapun yang kita baca. Jadi di mana tempat begitu loh, selain daripada dilarang menurut hukum. Nah, jadi kalau jiwamu itu terang, maka rumah pun akan berkah ikut terang juga. Mungkin permasalahan-permasalahan yang sedikit itu seakan-akan tidak ada begitu loh. Kalaupun yang berat mungkin cepat terhapus karena jiwa yang terang itu melalui Al-Quran Pak Ustaz. Nah ini pendapat ulun aja Pak Ustaz lah. Pendapat ulun aja. Nah jadi kalau menurut pian tuh kira-kira siapa, jadi mohonnya pencerahan Pak Ustaz. Bilanya salah tagur Pak Ustaz. Karena ulun selalu bersilip berprinsip ihdinas siratal mustaqim. Nah melalui pian tuh Pak Ustaz. Nah itu melalui yang sebelumnya kan nangka ini iya karena abu dua iya karena setakin ihdinas siratal mustaqim. Tapi melalui pian ya kan. Nah itu Pak Ustaz. Jadi terima kasih Mbak Aulia.
1: Tinggi, sama-sama.
2: Mudah-mudahan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ibarakati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mendengar itu.
0: Enggi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Ustaz?
0: Boleh, silakan ya.
1: Ini satu penelpon pas boleh, ada apa aja tadi? Silakan untuk dijawab Ustaz, karena waktunya kita juga terbatas ini.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Tadi pertanyaannya ada satu statement yang ulun sangat suka. Quote-nya gitu, ulun coba rangkum tadi, jika jiwamu terang, maka rumahmu terang. Ulun sepakat sekali. Jadi yang paling penting adalah bagi kita para penghuni di rumah, supaya tidak memberikan luka antar satu dengan yang lain, itu adalah kita harus tenang dulu. Tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqdub wala kal jannah gitu ya, jangan kau marah maka surga bagimu. Nah surga ini kan kita tidak pahami dengan surga di akhirat saja, tetapi surga itu ya tadi bisa melahirkan baiti jannati, ketenangan, jiwanya terang. Maka ketika tidak ada di rumah itu kemarahan, amarah satu sama lain, tidak ada menaruh kecurigaan satu sama lain, saling percaya satu sama lain, maka rumah ini tentu menjadi nyaman nongkrong di rumah. Jadi gak perlu lagi nongkrong di mana-mana. Nongkrongnya di rumah aja. Nongkrongnya di rumah.
1: Hampir malas untuk keluar ya.
0: Iya, kalau keluar sama-sama keluarga jadinya.
1: Itu gimana Ustaz, kalau kayaknya tuh sudah, kalau sudah sampai di rumah tuh kayaknya enak di rumah gitu ya, malas untuk keluar kayaknya gitu, terkecuali mati lampu.
0: Nah kalau sudah mati lampu kayaknya memang agak sulit ya untuk tidak keluar rumah gitu ya.
1: Iya, karena panas ya setiap kalau di dalam meleleh.
0: Betul.
1: Iya, tapi kalau ada yang gak mau keluar rumah, kalau sudah sampai dari tempat pekerjaan di rumah aja kayaknya malas keluar gitu ya. Sekarang kan mudah nih zaman mau belanja juga pakai HP dasar datang ya Ustaz ya. Nah itu memanfaatkan teknologi seperti itu ya. Tapi bagaimana dengan humannya yang tidak, maksudnya tuh sudah, wah kayaknya enakan di rumah deh daripada di luar, tuh gimana Ustaz?
0: Nah kalau misalnya enakan di rumah ini kan banyak alasannya. Kalau misalnya dia malas, itu satu hal yang malas keluar. Atau misalnya lagi mager, itu satu hal secara psikologis, apakah dia nyaman atau tidak dengan penghuninya kan itu beda lagi. Nah yang ingin kita garis bawahi di sini adalah dia nyaman di rumah ketika berinteraksi dengan orang-orang rumahnya.
1: Seperti
0: nah kalau
1: itu.
0: Misalnya nyaman berinteraksi dengan orang rumah, bukan hanya sekedar malas di rumah, mager aja gitu. Nah maka itu sesuatu yang menurut ulun sakana tadi, keberkahan apa kenyamanan tadi ya satu sama lain ya. Jadi di rumah itu kada panasan gitu ya,
1: enak, nyaman dingin,
0: mau duduk di mana nyaman gitu. Apalagi misalnya duduk di bangku apa di depan rumah, teras depan rumah itu sambil baca buku, sambil baca Quran, sambil mutolaah kitab-kitab yang pernah sudah dipelajari,
1: sambil bersih-bersih halaman.
0: Terus ditemani dengan secangkir kopi dengan kue-kuenya, karena nikmat. Enak banget. Karena Bu ada beberapa fenomena yang coba ulun sampaikan. Ada orang yang ketika pulang ke rumah itu dia tidak nyaman, lalu gitu langsung ya? Di mana, atau misalnya Sabtu Minggu dia tidak di rumah, yeah, tapi kayak asik dengan dunianya sendiri-sendiri, anak sendiri jadinya, orang tuanya sendiri jadinya. Jadi rumah tuh hanya sekedar tempat tidur, tidak ada tempat untuk belajar, tidak ada tempat untuk diskusi, tidak ada tempat untuk bertukar pikiran gitu ya, atau saling nasihat-menasehati gitu ya. Nah, itu yang kalau misalnya tidak ada itu, maka mungkin sakananya lebih diusahakan tadi dengan berbagai macam cara yang sudah kita diskusikan tadi.
1: Artinya membaca Al-Quran itu lebih memberikan apa ya, memberikan manfaat dan cahaya ya untuk
0: betul,
1: rumah.
0: Betul, secara
1: ya,
0: psikologis
1: secara
0: juga.
1: Secara psikologis baik. Ustadz, ini alhamdulillah sudah terjawab semua, tapi sebenarnya pengen sih untuk apa namanya membuka line telepon lagi, tapi karena waktu kita juga terbatas ya. Baik, Ustadz, sebelum kita akhiri kuliah subuh pagi ini, kesimpulan apa Ustadz yang dapat kita petik terkait dengan tema kita pagi ini?
0: Baik, sedikit mengulang saja Ibu dan para pendengar bahwa di Quran Surah An-Nahl, potongan ayat yang bisikin bisa kita hafal adalah wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan, Allah menciptakan bagi kita rumah untuk menjadikan kita menjadi tenang. Nah, maka ketenangan ini pelan-pelan kita usahakan dengan cara menjadikan rumah itu bercahaya dengan bacaan Quran, bacaan solawat dan lain sebagainya, zikir. Yang kedua adalah bagaimana kita terus memperbaiki dan mengevaluasi hubungan kita dengan orang tua, sebagai orang tua dengan anak atau sesama penghuni, agar tidak ada kemarahan sesama lain, agar tidak ada kecurigaan, agar tidak ada yang namanya marah-marah di rumah, karena kata Nabi la taghdab walakal jannah. Jadi jannah itu adalah hadiah daripada ketika kita bisa mengendalikan nafsu amarah, kalau misalnya lagi jengkel, lagi tidak suka dengan atau tidak apa ya, tidak nyaman dengan penghuni yang lain, tidak perlu harus diungkapkan dengan marah yang berlebih-lebihan. Itu saja mungkin dari Ulun. Terima kasih banyak para pendengar yang sudah berkenan untuk menyimak dan juga bertanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi kita hari ini dengan pagi yang penuh dengan keberkahan. Amin. Dengan asbab kita membaca, menelaah dan juga mempelajari ayat suci Nabi, ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanafi sudah hadir di Studio Pro 1. Sehat selalu Ustaz. Amin, di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita di program acara Kuliah Subuh Minggu 2 Agustus 2026 dengan tema Rumah Tanpa Luka, Refleksi Quran Surah An-Nahl Ayat 80 bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Haji Hanafi MA. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Iya, melihat suasana pagi hari yang cerah tentunya diwarnai dengan berbagai aktivitas pagi seperti olahraga ya, ada yang lari, bukan lari dari kenyataan yang jelas ya, maksudnya lari-lari ya, untuk meningkatkan kebugaran, ada yang bersepeda, ada yang jalan kaki, santai, treadmill. Wah, ini tentunya suatu hal yang baik ya untuk kesehatan, di mana masih memberikan kesadaran bagaimana cara mengelola kesehatan dengan baik dan benar dengan cara berolahraga. Baik, pendengar menyapa Anda di Banjarmasin pagi ya, sambil Anda mempersiapkan diri ataupun Anda yang saat ini lagi bersih-bersih di halaman rumah, pekarangan rumah, depan rumah ataupun dalam rumah ya. Yang jelas kami hadirkan informasi terkait tadi yang baru saja disampaikan di Resonansi Indonesia terkait MBG. Nah, kali ini keterkaitannya dengan MBG, di mana pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan bahwa komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero toleran terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang. Wow, ini ternyata ada ya insiden lagi keracunan ya. Dan ia pun menegaskan kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG wajib memenuhi standar operasional prosedur secara ketat guna mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Gacor-gacor buat Pro 1 informasinya untuk Anda, di mana Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjenguk korban dugaan keracunan massal yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan medis terhadap para korban berjalan optimal. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.com.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan Al Informasi dan Inspirasi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dengan segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan.

0: kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Rumah ambruk yang terjadi di Tetah Makmur, Kabupaten Banjar memakan korban jiwa. Masyarakat mulai turun ke jalan menuntut haknya terkait dengan pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan PT PLN di Kalimantan Selatan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Isak tangis menyelimuti keluarga korban terdampak rumah ambruk di Komplek Padilah Perdana 5 Jalan Tembikar Kanan, Kecamatan Tetah Makmur, Kabupaten Banjar. Berdasarkan data dari 9 korban, seorang remaja laki-laki bernama Rizky dilaporkan meninggal dunia. Kepergian remaja akrab disapa Iki tersebut meninggalkan duka mendalam bagi sang nenek Lastri. Ia tidak menyangka cucunya yang baru saja lulus SMA dan berencana melanjutkan kuliah, kini telah tiada.
1: Kayaknya saya sempat remaja. Dia yang kena.
2: Posisi Rizky di mana? Di rumah yang paling ujung, Bu?
1: Ujung. Tadi itu, saya jemputnya DN di pengurus dalam itu, nah, di sekolah SD. Mampir ke tempat saya yang pemancingan. Tapi udah kelihatan jelek, kelihatan bunga, sebenarnya kenapa cucuku ini kada bunga, kayak biasanya aku.
2: Dirasat pian.
0: Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin masih menjadi PR besar yang dihadapi. Sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, tercatat sudah ada 108 kasus kekerasan terhadap anak. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikram Muktesar, mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah menghapus praktek perundungan yang masih terjadi di lingkungan anak-anak. Tidak hanya dilakukan melalui edukasi, tetapi juga dengan menyediakan ruang publik yang aman dan juga ramah bagi anak.
3: Yang pasti mudah-mudahan tidak ada perundungan lagi terhadap anak khususnya di Kota Banjarmasin. Ya, pemerintah kota juga membuka ruang-ruang publik seperti adanya RTH, RPTRA yang kita siapkan agar anak-anak tidak hanya bermain gadget tapi juga bisa menikmati ruang-ruang terbuka yang ada di Kota Banjarmasin. Dan kita juga sama-sama menjaga anak-anak kita untuk bisa menerima sebagai guru, ya, bisa memberikan pendidikan yang baik, menjaga anak-anak pada saat di sekolah, dan mudah-mudahan bisa sama-sama menjaga dari itu.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin meminta masyarakat bersabar menghadapi pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Banjarmasin hingga kawasan hulu sungai. Ia menghimbau warga turut menghemat penggunaan listrik untuk membantu mengurangi beban sistem kelistrikan. Menurut Muhyiddin, gangguan pasokan listrik dipicu kerusakan pada sejumlah pembangkit yang menopang sistem kelistrikan Kalimantan Selatan.
4: Saya menyampaikan karena ada pemadaman listrik lagi di beberapa tempat, yaitu dari Banjarmasin mungkin sampai ke hulu sungai. Nah, ini supaya masyarakat lebih mengetahui, tadi kita ada menghubungi GM daripada PLN. Nah, beliau mengatakan bahwa saat ini ada kerusakan di Kalting, itu adalah kebocoran dari boiler.
0: Peristiwa kebakaran lahan mulai marak terjadi di sejumlah wilayah Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Kebakaran mayoritas menyasar area lahan kosong dengan kondisi vegetasi semak belukar yang mengering. Dalam sehari saja, insiden kebakaran lahan tercatat melanda kawasan Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 2 kali, disusul Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Dalam Selatan pada Kamis malam. Rangkaian kejadian di beberapa lokasi tersebut mulai memicu kekhawatiran masyarakat. Salah seorang warga terdampak di Komplek Mangga, Dayat, mengaku terkejut lantaran posisi kobaran api berjarak sangat dekat dengan rumahnya. Bakaran itu terjadi saat dirinya sedang tidak berada di rumah.
5: Mungkin ada pembakaran atau puting rokok sih, sebenarnya kata saksi tetangga sebenarnya, karena ada jalan di situ.
6: Ada yang cepat terdampak loh di rumah.
5: Alhamdulillah selamat pemberatan.
6: Jaraknya cukup dekat lah.
5: Cukup dekat, sebahu, depah aja dari rumah dapur tuh.
6: Biasanya basah loh kalau kondisi kita.
5: Basah, sebenarnya basah terus sih, cuma mungkin kemarau ini mungkin kalau.
0: Musim kemarau yang melanda Kalimantan Selatan sempat mengganggu operasional produksi air PDAM Banjarmasin. Debit air baku di saluran irigasi pematang bahkan dilaporkan turun hingga ke angka 0, menyebabkan instalasi pengolahan air IPA pematang tidak dapat beroperasi untuk sementara waktu. Meski demikian, distribusi air bersih kepada pelanggan di Kota Banjarmasin dipastikan tetap berjalan normal setelah Pamandar Masih mengalihkan seluruh pasokan air baku dari intek Sungai Tabu. Direktur Operasional Pamandar Masih Irwan Pirmana mengatakan, langkah cepat tersebut diambil agar kebutuhan air bersih kepada masyarakat, khususnya di wilayah Banjarmasin Timur dan Selatan tetap terpenuhi.
7: Ada laporan pematang irigasi debitnya 0,

0: Selatan, maka mau tidak mau kita harus mengandalkan intake di Sungai Tambuk.
1: Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas berbagai program strategis dalam menekan angka pengangguran di daerah. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jian Hanifah dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Parit Nur Yuliono. Jian mengatakan, konsultasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mencari solusi atas tingginya angka pengangguran. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan agar program ketenagakerjaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah kami diterima di Kementerian Tenaga Kerja dari bersama Bapak Kabiro. Alhamdulillah diterima dengan sangat baik. Kami datang ke sini terkait permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Kemudian tadi juga ada beberapa penyampaian dari Pak Kabiro terkait pelatihan-pelatihan yang dari ke pusat bisa kita ambil untuk kita bawa ke Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin menginstruksikan jajaran pemerintah kota untuk membawa persoalan listrik ke kantor pusat PT PLN. Angka itu dilakukan sebagai upaya memperjuangkan hak masyarakat agar memperoleh pasokan listrik yang stabil dan mendorong percepatan penanganan gangguan. Sekretaris Daerah Ikrom Mohtesar mengatakan, mereka meminta kepastian mengenai percepatan normalisasi sistem kelistrikan dan berakhirnya pemadaman bergilir yang dalam beberapa pekan terakhir berlangsung hingga 5-6 jam.
3: Kami kesini berdasarkan instruksi dari Wali Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan kawan-kawan PLN, menindaklanjuti banyaknya DM dan juga pesan WA yang ditujukan kepada Pak Wali, Bu Wakil, dan lainnya. Karena memang saat ini kondisinya memang terjadi pemadaman bergilir di Kota Banjarmasin. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa PLN yang ada di Kota Banjarmasin ini merupakan distribusi, Pak ya. Tapi kendala utamanya adalah di pembangkit. Dan tadi disampaikan oleh Pak Yanuar, insya Allah di hari Rabu optimisnya paling lambat di hari Sabtu itu akan ada pengurangan durasi pemadaman.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kalimantan Selatan meningkat tajam seiring menurunnya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Jumlah itu hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025 lalu. Kota Banjarmasin, Banjar Baru, dan Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi sekaligus daerah dengan terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Dia Udin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutla menjadi salah satu faktor utama yang memicu meningkatnya kasus gangguan saluran pernapasan.
4: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi kita anggaplah sudah bahwa karhutla sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya
5: infeksi saluran
4: pernapasan atas ini ISPA. Jadi ada peningkatan itu.
1: Kantor PT PLN Persero P3 Banjarmasin di Jalan Rabu Makurat kembali didatangi massa pada Rabu 29 Juli 2026. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu menyuarakan keresahan atas pemadaman listrik bergilir yang meluas di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam aksinya, para demonstran memberikan batu bara secara simbolis kepada perwakilan PLN yang menemui massa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keresahan dan sindiran atas krisis kelistrikan yang terus terjadi. Koordinator aksi Muhammad Ramadan Sari menegaskan, pentingnya transparansi agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
6: Dan yang terakhir daripada poin tuntutan, kami meminta kepada pihak PLN untuk memberangkatkan kami ke tempat lokasi titik terjadinya permasalahan. Kalau misalnya dalam beberapa poin tuntutan itu tidak terlaksanakan dan tidak terjawabkan, pihak PLN pun tadi sudah berani berkomitmen dan bertanggung jawab atas melepas daripada jabatannya itu.
1: Aksi unjuk rasa di depan kantor PLN UP3 Banjarmasin diwarnai kesaksian langsung dari warga terdampak pemadaman listrik. Salah seorang warga, Alin Markani, mengungkapkan kesulitan yang harus dihadapinya bersama keluarga selama krisis kelistrikan terjadi. Dengan lantang, Alin menyampaikan keresahannya secara langsung di hadapan perwakilan PLN yang menemui massa.

0: Sikap ini ia ambil karena sang anak yang sedang mengidap kanker darah atau leukemia sangat membutuhkan kenyamanan di rumah.
1: Kemudian juga kita kan kebetulan anak juga sakit ya, jadi kalau misalnya di rumah itu efek kemo itu kan panas di badan. Jadi karena dia mati lampu, kipas nggak hidup, itu bikin nggak nyaman dianya gitu loh. Kalau misalnya pemadaman bergilir pas di rumah ya, mereka dia ngerasa panas karena memang efek kemo itu panas di badannya. Jadi dia ngerasa gerah dan nggak nyaman di rumah.
2: Jadi apa yang dia lakukan?
1: Pakai kipas portable sementara sama lampu emergensi.
0: PLN UPT Banjarmasin menjanjikan pelanggan yang terdampak pemadaman listrik bergilir dalam beberapa waktu terakhir akan memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian ganti rugi tersebut dilakukan secara otomatis apabila durasi gangguan listrik melampaui standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Manajer PLN UPT Banjarmasin Yanuar mengatakan, kompensasi kepada pelanggan mengacu pada Undang-Undang Ketenagalistrikan serta Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2025 tentang tingkat mutu pelayanan. Menurutnya, pelanggan tidak perlu mengajukan permohonan karena sistem PLN akan menghitung kompensasi secara otomatis.
3: Secara keseluruhan, yang berdampak pada pelanggan padam, itu kan ada aturan di SDM kita, di Kemen nomor 2 tahun 2025, itu akan ada kompensasi itu pelanggan-pelanggan yang berdampak. Dan itu akan secara otomatis nanti akan penggantiannya dari sisi rekening bayar, bahkan dari token yang listrik prabayar.
2: Itu diajukan kemana nanti Pak?
3: Otomatis. Ini otomatis dari teman-teman yang pelanggan semua yang akan membeli token itu akan dapat kompensasi dari pembelian token itu sendiri tambah.
0: Demikian pendengar Rakaman Berita sepekan edisi Minggu 2 Agustus 2026.

0: Jumintan, Jumintan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pakai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kayak sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
4: Kilau Pancasila.

0: Ya benar, ada call dia Keanu make up ya. Tidak ada dandanan hari ini. Ya artinya wah, pure natural. Baik pendengar, menyapa Anda di suasana pagi yang cerah prosatera di Banjarmasin, suasana akhir pekan ya. Hadir dengan informasi berikutnya dari portal rri.co.id. Di musim saat ini, musim kemarau, tentunya perbanyak minum air putih ya. Kenapa? Karena penting. Takutnya kalau kekurangan air putih Anda takutnya dehidrasi. Nah, seperti informasi yang kami sampaikan pagi ini, cuaca panas yang melanda kota Banjarmasin dan sejumlah daerah di Indonesia selama musim kemarau, pendengar, membuat masyarakat perlu lebih waspada terhadap resiko dehidrasi. Suhu udara yang tinggi dapat meningkatkan pengeluaran cairan tubuh mulai keringat, sehingga kebutuhan sehingga kebutuhan cairan harian harus tetap terpenuhi. Pendengar, dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterima. Kondisi ini, pendengar, dapat dialami oleh semua kelompok usia, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Dilansir dari kemenkes.go.id, gejala dehidrasi dapat terdapat berbeda-beda tergantung tingkat keparahannya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak sedikit orang yang baru menyadari tubuhnya kekurangan cairan setelah muncul keluhan yang mengganggu aktivitas. Nah, untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.
1: Informasi program cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
0: Baik, pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, edisi Sabtu 2 Agustus 2026. Kami sudah terhubung komunikasi bersama Aditya Prakoso yang akan menyampaikan informasi lengkap terkait cuaca hari ini. Baik, Aditya, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun untuk di wilayah sekitar Bandara Samsudinur, cuaca saat ini juga terpantau cerah. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, adalah sebagai berikut. Arah angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 98%. Untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu, hari ini diperkirakan berawan. Sementara untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong, hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan perairan Kota Baru hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk di wilayah perairan Tanah Laut, gelombang hari ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Oleh karenanya perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter, terutama di wilayah perairan Tanah Laut. Untuk informasi lebih lanjut, para pendengar RRI dapat mengakses website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Aditya Prakoso, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her

bukan siaran sampai di sini, bukan, masih berlanjut untuk menemani Anda ya pendengar. Masih informasi kami hadirkan dari Banua. Kalimantan Selatan kembali mendapat peran strategis dalam agenda ketahanan pangan nasional. Provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu dari 4 wilayah prioritas dalam Program Nasional Kawasan Swasembada Pangan Energi dan Air Nasional KSPAN yang digagas pemerintah pusat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal menegaskan Kalsel memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penyangga utama ketahanan pangan Indonesia. Dengan luas lahan persawahan mencapai sekitar 300 ribu hektar, daerah ini benar-benar mampu memproduksi sekitar 1,1 juta ton gabah setiap tahun.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Persatukan dan informasi dan inspirasi, saatnya kami ajak Anda pukul 8 waktu Indonesia Tengah mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini.